0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Najolo di sada hutan alongon di mandeling godang. Mian masaranak boru nama banu. Rabdo daganak na namar boar si sampuraga. Anak macara bulung haholongan niya maina. Tumbuk may anak sakibung namar boar si sampuraga. Bia caritona di kaseton hita cariton. Betak mambain pengajaran tu daganak ta. Di sada hati ha makuling masi sampuraga. Tuinang na lauske tu pangarat toan.
2: Mak. Oma, kita nak kais menyukut tuduk potang. Pangmuan hendak membuat soban. Mendengkan mama aku tandang. Ngarat tutuh tanah leban. Olo mak, ma, olo mak.
3: Oh, amang anakku sang purarga. Anakku amak siluang tunyas. Hodo batu-batu sibet ku amang. Ulak tinggal kena amang naso sang napas. Mudah laka amang si manjojang. Tunah daw masa mertujuan. Hisiru anak pertunaatku. Tulia do amang nang kanjalahan.
2: Udahlah kepian cobot, tibu doa umulak. Hati-hati kupi marengot-ngot, buat rumah nama lumun marsak.
3: Engkau dongi damak keputusanmu. Lak kami narabi tarambatan. Kupa buat doa mang doa aku. Horas mamang marhatap pisan. Kupa buat ku amak tu balian nyebuta. Kutuk ku sindahan balan jomu. Kutaut ku namang marsua pilih mata.

0: Narito niya lang na Jolo na Marguar si Zamburaga. Sa dahalak na durako mo tinamalumarina. Disirambas sa bajir na Jolo tempat kajadian na. At ang betang Marguna tulang anak ta. Marirat ta pangidoon tu pamarenta. Ang surapon ng dibangon betang Marguna siya not tupulinyari.
1: FYI for Yay Info.
2: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
3: Ngantuk yeah. Banget.
2: Kamu gak tidur ya semalam ya?
3: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
2: Kenapa? Aduh,
3: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
2: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
3: Gimana sih caranya?
2: Pengen tahu?
3: Mm-mm.
2: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus.
4: Beb, sampai katumpah kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Ya, balik pulang Abang Danaka dari vokalnya Justy Aldrin ya. Nah, suara saya mulai berkumpul kembali. Tenaga saya sudah mulai pulih kembali Abang Danaka, sedikit demi sedikit. Setelah kemarin libur siaran begitu ya. Terus juga ada tugas lain di luar studio. Pokoknya memang kita tuh harus apa namanya, harus tetap menjaga kesehatan ya Bang Danaka. Baik, di pagi hari ini 21 Agustus itu ada apa ya? Nah, di Filipina diperingati sebagai peringatan internasional yaitu Hari Ninoy Aquino. Ya. Jadi Ninoy Aquino ini peringatan tersebut ditujukan untuk mengenang sosok Ninoy Aquino Jr. atau Junior, Senator Benigno yang dikenal karena perjuangannya untuk demokrasi dan kebebasan di Filipina. Pada tahun 1972, Presiden Ferdinand Marcos memperlakukan darurat militer dengan alasan melindungi negara dari pembangkangan sipil dan komunisme. Akan tetapi kebijakan tersebut diikuti penutupan sejumlah lembaga publik, penangkapan kelompok oposisi, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta memburuknya kondisi ekonomi. Wah, Filipina memang dari dulu sejarahnya mentalnya kuat gitu bagi rakyatnya ya. Penuh dengan konflik juga ya Bang Danaka, tapi itulah ya yang namanya dinamika politik itu, ini menurut pendapat saya ya, dinamis ya. Ketika presiden bergulir atau berganti ya beda kebijakan juga begitu Bang Danaka ya. Dan mudah-mudahan perjalanannya Filipina, Indonesia dan lainnya yang termasuk negara berkembang, juga termasuk negara-negara yang menghormati hukum ya, dan tentunya kebebasan serta demokrasi, terus juga tadi kebebasan dalam berpendapat ya Abang Danaka. Baik, nanti berikutnya juga akan kita explore abis ya. Kita akan carikan, kita akan mencari informasi ya, momen apa yang ada di tanggal 21 ya. Tetap untuk Anda Abang Danaka, kami harapkan tetap bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Hari ini dalam sejarah berikutnya adalah Hari Perawatan Diri Internet. Apa ya? Kenapa disebut Hari Perawatan Diri Internet ya Bang Danaka? Jadi disebut dengan Internet Self Care Day atau Hari Perawatan Diri Melalui Internet di Amerika Serikat. Nah, peringatan itu menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memanfaatkan internet mendukung kesehatan dan kesejahteraan pribadi. Oh, oke, jadi kalau menilik dari Hari Internet Self Day ini, intinya adalah penggunaan internet untuk supaya bisa digunakan sepositif mungkin begitu Abang dan Kakak ya. Nah, internet ini dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi hingga menemukan komunitas dan sumber daya yang bermanfaat untuk perawatan diri gitu. Jadi di era modern ini, internet menyediakan berbagai resource untuk mendukung self-care seperti aplikasi meditasi, kelompok dukungan virtual, hingga materi edukasi. Nah, kalau digunakan dengan benar, jauhi tindakan kejahatan ya, internet ini bermanfaat ya Bang Danaka. Berikutnya, selain tadi ada Hari Ninoy Akano ya Bang Danaka, terus Hari Perawatan Diri dari Internet, perawatan diri, perawatan internet gitu ya Bang Danaka. Nah, berikutnya adalah Hari Pembentukan Polri. Jadi hari ini dikenang sebagai tanggal penting dalam sejarah Polri. Tanggal tersebut menandai momen ketika Inspektur Kelas 1 Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya, memproklamasikan Pasukan Koalisi Republik Indonesia pada 21 Agustus 1945 ya. Nah, mengutip resmi situs resmi Polri, pembentukan pasukan tersebut menjadi salah satu langkah awal setelah Indonesia merdeka. Selain membentuk kekuatan kepolisian, ketika itu juga dilakukan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang telah kalah perang. Apa dan agak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: ya, makna reremahan narere ini sungguh mendalam ya bagi masyarakat Mandailing, Abang dan Kakak. Baik, di pagi hari ini ya, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Tadi ada Pak Anto, Kang Kiki temanya apa? Kalau saya mengalir aja lah ya. Iya, di Pro 1 temanya tentang orang utan. Kita orang apa ya? Orang kota. Baik, Abang dan Kakak, di pagi hari ini nanti kita hadirkan ya selepas pukul 8. Tentunya Marco Bar kita akan nikmati hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Iya, Anda di rumah memelihara binatang kesayangan gak sih? Semisal kutu, lalat, oh jangan ya. Itu mah bukan binatang kesayangan, itu mah binatang yang harus dibina, ya binasakan begitu Abang Dadaka. Tapi ternyata Abang Dadaka ada manfaatnya ketika kita memelihara binatang kesayangan ya, semisal kucing, anjing, dan juga binatang lainnya. Nah ini kira-kira Anda pernah gak sih memelihara binatang apa gitu ya? Boleh silakan untuk Anda yang ingin memberikan komentar ya di 0618463115, WhatsApp juga boleh di 0811644248. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Cynthia.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik. Kenapa sakit ya? Lain serangnya?
0: Lagi serak gitu.
1: Oh, serak ya.
0: Kamu memelihara binatang apa?
1: Memelihara binatang kucing di sini.
0: Masih di rumah masih ada?
1: Dia ada satu dia anaknya tiga gini. Saya satu anaknya tiga gitu.
0: Oh gitu. Apa yang kamu lakukan untuk memelihara kucing itu? Namanya siapa?
1: Namanya tanpa nama namanya. Tanpa nama?
0: Tanpa nama. Oh gitu.
1: Tanpa pakai nama dia.
0: Kenapa nggak dikasih nama?
1: Nggak tahu apa namanya.
0: Itu dari umur berapa? Umur berapa? Dari kapan memeliharanya?
1: Ini apa baru-baru aja gitu? Kucing-kucing liar, kita biara kucing liar, orang yang nggak ada yang punya kita biara.
0: Gitu. Oh jadi karena kucing liar langsunglah dipelihara gitu ya?
1: Iya, itu nggak ada yang punya, itu lah kami ambil aja gitu.
0: Betina jantan.
1: Betina.
0: Betina, oh pasti nurut ya sama betina lagi.
1: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih nih Cynthia ya, mudah-mudahan tetap sehat selalu, bahagia selalu dengan binatang kesayangannya ya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, halo selamat pagi Markobar.
2: Halo selamat pagi Markobar.
0: Assalamualaikum.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kiki.
0: Iya, sudah tercatat di sini. Iya, uwe.
2: Ya.
0: Sudah tercatat jadi tamu undangan nanti di tanggal 26 ya.
2: Insya Allah Kang Kiki.
0: Ini kita lagi ngobrolin tentang binatang.
2: Ya.
0: Kira-kira binatang yang menurut Ustaz Rudi layak untuk dikembangkan, dikembangkan, layak untuk dipelihara, itu binatang apa?
2: Yang perlu dikembangkan ya sebenarnya ya.
0: Tergantung ya, ayam misalnya.
2: Memelihara binatang itu kan sama juga kita artinya menyayangi hewan ya, termasuk saya tadi sama seperti Cynthia tadi, melihara kucing juga.
0: Oh mau melihara kucing, tapi kan kucing kan nggak bisa.
2: Dia kucingnya, kucing ini, kucing apa, kucing Angora.
0: Oh.
2: Nah, udah lama sih, dari tahun 2000 berapa lah kayaknya. Pokoknya itulah sebelum almarhumah nenek meninggal itu kan, iya, nenek awal itu meninggal itu tahun 2025 kemarin. Jadi berawalnya itu dari paman ya, omku itu ada kucing di mungkin di rumah keponakannya. Jadi dipelihara lah, diambil lah kucing tadi yang masih kecil itu, yang laki-laki udah di apa itu loh, tapi udah agak besar sedikit yang laki-laki itu diambil. Lalu nggak lama kemudian masuk lagi kucing entah dari mana, tapi dia kucing kampung Bang Kiki.
0: Oh iya.
2: Kucing itu kampung. Mendiang nenek itu masih ada kucing kampung betina. Nyasar kemarin nggak tahu dah.
0: Nyasar.
2: Tiba-tiba dipelihara dikasih makan mau. Tiba-tiba kawin lah kucing betina ini sama kucing yang Angora ini. Akhirnya jadi banyak sampai sekarang Kang Kiki. Alhamdulillah kucing kita masih sehat dan ini ada yang baru melahirkan anaknya itu masih kecil lagi,
0: yeah,
2: yang betinanya, yang kucing angora yang betinanya.
0: Nah,
2: tadi
0: dalam memelihara kucing itu kira-kira punya manfaatnya nggak sih dalam misalnya ketika aduh lagi sibuk ingin apa lihatin kucing gitu ya?
2: Ya, kucing ini kan ya kesayangan Nabi, ya, kesayangan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya, sangat dekat dengan yang namanya binatang kucing itu. Jadi kucing itu dia nggak najis, bahkan bulunya itu pun tidak najis. Hanya saja terkadang ya suka buang kotoran sembarangan. Ya namanya juga hewan lah, ya kan. Tapi kalau kita mau melatih hewan tersebut agar bisa, kadang ada juga hewan yang ngerti, Bang Diki. Ya
0: nah,
2: kalau mau
0: sini nah,
2: buang kotoran,
0: buang kotorannya di sini aja.
2: Meow meow.
0: Gitu ya. Itu mamanya.
2: Ya, ya. Tapi kalau kucing kami ini enggak, Bang Diki. Kalau mau buang kotoran dia ngerti.
0: Oh.
2: Mau kencingnya di mana dia tahu. Ada pasirnya. Jadi kalau kucing-kucing sekarang ini apalagi kucing Angora ya, yang paling banyak itu ya orang itu. Banyak juga dijual, ada juga menjual pasir-pasirnya, tempat buang apanya, air besarnya.
0: Itu pasirnya sekali pakai.
2: Kucing, binatang-binatang ini pun bisa juga dilatih, ya kan. Tapi meskipun dilatih begitu, yang namanya hewan tidak mengerti dan nggak paham apa yang dikatakan manusia.
0: Betul.
2: Nah, tapi dari segi gerak-gerik kita, cara kita, ya pun hewan itu pun tahu juga. Nah, itu dia.
0: Jadi artinya banyak manfaatnya juga ya kalau kitanya memeliharanya dengan baik begitu ya?
2: Banyak manfaatnya. Contoh sepertinya kalau memelihara anjing itu sebenarnya dalam Islam boleh juga. Tapi hanya saja jangan dijadikan sebagai hewan penjagaan rumah. Memang boleh, tapi kalau bisa lebih berhati-hati. Karena yang namanya dog itu ya... Kalau bahasa Arabnya, jangan kita bilangkan ya kalbun ya. Kalbun itu artinya gunggung ya. Jangan kalbun ya. Kalbun itu dia memiliki najis berat. Tidak seperti hewan-hewan lain seperti kucing, sapi, kerbau ya. Itu najis ringan. Tapi kalau yang itu tadi adalah termasuk najis berat. Nah, itu dia. Mugol. Bukan tidak boleh, tapi boleh. Hanya saja dengan catatan berhati-hati gitu ya.
0: Oh begitu itu kan, jadi tetap ada aturannya ya.
2: Ya, begitulah dia.
0: Oke deh, terima kasih nih karena hari Jumat di sini nggak ada lagi nggak ada orang, jadi sepi-sepi aja.
2: Oh iya ya.
0: Nggak apa-apa lah ya.
2: Nggak apa-apa, insyaallah.
0: Nggak apa-apa juga katanya. Ya. Jadi begitu ya. Ya.
2: Jadi nanti tanggal 26 ya Bang Kiki ya.
0: Insya Allah kita undang ya.
2: Insya Allah. Kita undang. Nanti yang isi acaranya udah ada lah ya.
0: Udah semua dihandle dari Pro 1 dan Pro 2 kayaknya gitu.
2: Oh berarti kita coba berarti saya ini cuma tamu undangan aja lah ya.
0: Iya tamu ya. Kehormatan dong.
2: Oh. Ya, nggak apa-apa nanti insya Allah.
0: Datang ya.
2: Mudah-mudahan kita badan sehat. Kalau kita sehat, insya Allah bisa hadir nantinya ya.
0: Insya Allah.
2: Oke lah, buatnya Kang Kiki. Sama-sama. Makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Makasih banyak udah mulai mengajak untuk peringatan Maulid Nabi kita nanti.
0: Masya Allah.
2: Oke ya, makasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang Nanaka di pagi hari ini ya. Nanti kita balik lagi setelah yang berikut ini untuk Anda. Masih bersama kami Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Lagunya mana ya? Tenang ya, sabar.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: aku masih serak. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagiku cerah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan masuk.
2: Bisa pakai sepatu atau pakai sandal?
0: Tekudu cepot kan dia.
2: Kudunya.
0: Kang.
2: Ini hafal geningan.
0: Mohon atuh da hawana benten. Kaping 26 tanggal 26 Agustus.
2: Terus terang.
0: Dicatat henteu?
2: Hah?
0: Daftar henteu?
2: Tapi terus didaftarkan ku si Eta kan.
0: Kusaha.
2: Ketika.
0: Oh, pro 1.
2: Mohon.
0: Oh, mohon pamit pro 1 mah atos pangitannya pamit kalau mau pro 4 gitu, pro 2.
2: Tadi tinggali ini kan naon?
0: Oh, benten ruangan.
2: Oh, gitu.
0: Karena kan beda ruangan ininya pencatatannya gitu. Jadi biar
2: kan kalau untuk apa itu kan satu untuk semua kan gitu.
0: Satu untuk semua betul. Maksudnya untuk dicatatkannya karena kertasnya kan masing-masing studio, jadi saya enggak melihat di situ ada nama rupanya.
2: Itu pun ada lagi undangan ke saya nih juga dari HP tahu siapa tadi enggak ada namanya tapi ya dari Pro 1. Dari RRI.
0: Iya.
2: Yang awalnya 0821.
0: Oh, itu masih kuring atuh.
2: Hanya. Mana geningan saya namina
0: gini? Ya tersimpan berana.
2: Oke, ayah ke disimpan.
0: 082167 sekian.
2: Mohon. Bukan 0861.
0: Iya, 0821.
2: Iya, yang 67 sekian lah pokoknya.
0: Mohon eta nu abdi eta teh punya saya.
2: Cuman dibilang undangan bulan ini tapi tidak disebut namanya. Sebut teh Kang Asep. Oh ya, yang ini kasep.
0: Karasepnya?
2: Kasep, padahal awon.
0: Awon teh wios, nu penting mah lawon hate.
2: Oh gitunya, awon rupic.
0: Goreng banget. Iya. Binatang kesayangan.
2: Binatang itu termasuk burung-burung.
0: Iyalah, itu kan binatang juga, Has.
2: Oh iya. Aku dulu memang penggemar burung.
0: Oh.
2: Sampai dulu aku punya sampai ada burung balam.
0: Bukan sembalang balam.
2: Burung perkutut.
0: Burung perkutut.
2: Sama
0: di batu.
2: Burung ini apa? Kakak tua. Ada yang itu burung kakak tua itu pemberian.
0: Mm-hmm.
2: Nah, di antara yang tiga itu kakak tua itu yang saya yang dedeh gitu, yang sayang.
0: Berapa lama usianya?
2: Itu mulai dari belum bicara sampai bisa bicara.
0: Mm-hmm.
2: Nah, nggak tahu tak kenapa di kira-kira ada adalah setahun lebih lah sama saya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tiba-tiba mati.
0: Oh,
2: karena di depannya aku pun bingung kenapa ya burung ini kok mati, sakit enggak. Padahal malamnya baru dikasih makan. Rupanya dia ada yang jahil.
0: Oh.
2: Dia kasih habis makan sirih apa sirih ya, sirih ya. Habis makan sirih. Rupanya diapakan di depan, di halaman itu nampak dia gitu. Rupanya gak bisa lihat yang merah-merah.
0: Oh, bisa gitu ya?
2: Wah, itu makanya saya, waduh sedihnya. Bagaimana lah hilang kenangan yang diberikan orang ke saya.
0: Jadi binatang itu bisa, apa namanya, terikat hati gitu ya?
2: Iya benar. Apalagi batin, kalau ya. Udah ya dia... nanya soal kita baru pulang, dia nanya apa kabar gitu.
3: Apa kabar?
2: Iya, lebih halus lagi, lebih kecil lagi.
3: Apa kabar?
2: Iya, tapi ya bagaimana ya?
0: Iya.
2: Namanya begitulah makhluk hidup. Berbagai macam dilema yang terjadi ya. Ada yang tidak bisa lihat darah. Kalau manusia ya nggak bisa, bukan nggak bisa lihat darah, malah sering naik darah. Jadi memang setiap kita hidup itu pasti punya inilah story ya, story tentang kebinatangan.
0: Iya, dulu nenek punya kucing namanya si Duti, Duti, Duti, Duti katanya gitu kan. Dia sampai usia, mungkin usia uzur mungkin ya si kucing itu.
2: Jadi sama, saya juga sebenarnya demen sama kucing, tapi ada tapinya. Ketika saya adakan penelitian, bahwasanya kucing itu banyak menanggung risiko, mempunyai risiko terhadap si pemiliknya.
0: Betul, betul, betul.
2: Ada di situ beberapa kriteria. Yang pertama di bulunya, kemudian di kadang-kadang di pipisnya gitu. Jadi memang itu. Nah, begitu ada kemarin waktu masih saya juga hobinya dengan kucing luar biasa.
0: Iya.
2: Sampai bukan puluhan lagi, bahkan banyaklah pokoknya, sampai spesial ada rumah kucing.
0: Iya.
2: Tapi apa yang terjadi, mereka itu meninggal muda gitu, masih 30 tahun, penyakit paru-paru dan ada pembolongan di dalam paru-parunya itu.
0: Iya, iya, betul, betul.
2: Nah, jadi di situ saya dilema.
0: Jadi gitu, memelihara binatang apapun memang harus diperhatikan juga kesehatannya.
2: Nah,
0: ya,
2: itu.
0: Higienitasnya. Gitu.
2: Tapi kalau burung itu kan dia tempatnya itu di samping dalam sangkar, karena kita rawat ya, tentu kan beda ya dengan burung yang lepas. Tapi kalau burung yang memang kita pelihara, kan memang kita punya ada perawatannya khusus buat kita untuk merawat si burung itu tadi. Itu cerita itu cina Kang Kiki.
0: Iya, kayak judul lagu.
2: Nah,
0: burung, apa judul lagunya? Burung gitu? Siapa dalam sangkar
2: kesendirian. Aku bisa request enggak?
0: Ya, bukan request sih, enggak apa-apa lah.
2: Iya, enggak apa-apa sekali-kali ya. Kenapa dengar ada juga yang request gitu?
0: Iya, boleh.
2: Aku mau kepengin dengar lagu Aceh.
0: Aceh.
2: Iya, Islam U Asia dari Nur Hasanah.
0: Islam
2: U Asia. Jadi artinya itu Islam di
0: Asia.
2: Pertama kali di Asia. Gitu.
0: Ya.
2: Enak tuh kalau dimaknai artinya satu persatu, mantap.
0: Iya, iya, iya. Pasti semua lagu itu
2: ada makna-makna yang filosofisnya itu bisa kita memahami maksud dan tujuan lagu itu kan ada.
0: Iya, betul, betul.
2: Ada tentang percintaan, ada tentang sejarah. Tapi kalau lagu-lagu percintaan saya jarang. Lebih suka lagu-lagu sejarah, lagu-lagu religi.
0: Iya. Oke.
2: Jam berapa ya acaranya nanti?
0: Jam 9. Jadi sebelum jam 9 sudah standby, sudah hadir di sini ya.
2: Oh, aya. Nu ngaosna sa?
0: Dari penyiar ada Pro 2 Windy, juara.
2: Siapa?
0: Windy, juara Titawal Quran di
2: yang di kemarin di STP PTQ apa? PTQ di RRI kemarin yang di apa ya?
0: Enggak, ini penyiar yang Pro 2, penyiar Pro 2.
2: Ngarana Windy.
0: Windy.
2: Saya tuh jasa tepangan.
0: Alhamdulillah.
2: Bunyi gemujan.
0: Iya, siap. Oke. Okay.
2: Okay, buat Kang Kiki, moga-moga dalam yang sehat selalu.
0: Amin.
2: Sakula wargi yang teteh di bumi.
0: Iya, siap. Dan
2: biasa dipaparin Gusti Allah kesehatan. Diantosna umpami ayah, umpami tiasa. Kembangna.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang dan Rekan, di pagi hari ini kita break dulu ya. Ada lagu Islam U Asia dari Nur Hasanah Tala. Selamat mendengarkan.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Ya, 88,4 MHz Perwata FM, Suara Budaya Nusantara. Mang Dadaka, seperti tadi atau seperti setiap harinya kita informasikan ya, kami mengundang Anda untuk hadir di acara silaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pada hari Rabu 26 Agustus 2026 di auditorium Lili Suhairi RRI Medan ya, pukul 9 pagi Abang Dadaka sampai dengan selesai Abang Dadaka, dan insya Allah nanti akan diisi dengan ceramah para ustaz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Nah, karena terbatas tempat, jadi Anda Abang Dadaka bisa terlebih dahulu untuk reservasi begitu ya, pendaftaran biar kursinya aman dan nyaman ya. Karena lebih kurang kuota untuk pendengar kita 120 orang begitu Abang Dadaka. Jadi targetnya ya baiknya lebih banyak dari itu ya. Mudah-mudahan insya Allah tercover semuanya ya Abang Dadaka bisa datang ya. Dan pendengar kita sudah ada lebih kurang 24 pendengar tuh ya. Boleh masih nambah lagi yang ingin hadir ya untuk acara tersebut. Baik Abang Dadaka yang ingin bergabung masih boleh ya. Oke, satu penelpon lagi ya di pagi ini. Halo, selamat pagi Marco Bar.
1: Kebar. Kita ngobrol sama kabar.
0: Kebar, kebar. Itu kenapa ada suara angin?
1: Hah?
0: Ada suara angin.
1: Kayak ginilah, rumah ini banyak orang.
0: Oh, ya enggak apa-apa, rumah banyak orang berarti berkah. Daripada rumah banyak hantu,
1: orang banyak biaya. Lah.
0: Banyak biaya.
1: Banyak biaya. Apa? Kiki.
0: Gimana? Iya, ya gimana?
1: Kiki kan?
0: Iya, saya sendiri.
1: Ini di Cynthia masih Rudi jodohkan aja tuh.
0: Cynthia sama Rudi.
1: Jodoh sepecat pacar.
0: Oh ya. Ya masing-masing punya pilihan dong.
1: Apa?
0: Masing-masing punya pilihan.
1: Orang tuh sama-sama nyari pacar, jodohkan aja orang itu.
0: Iya, informasikan aja.
1: Tadi kalau ada cara itu jodohkan aja tuh pas kumpul sama.
0: Eh, Rudi, Denny, kamu udah daftar ke Pro 1, Pro 2 atau Pro 4?
1: Udah, sama cewek juga udah.
0: Iya, udah harus datang ya.
1: Jangan takut, aku pasti datang.
0: Karena kamu gampang menghilang.
1: Aku pasti hadir. Bukannya cuma di udara doang.
0: Di dunia nyata pun harus ada.
1: Apanya?
0: Hadirnya.
1: Apanya?
0: Ya hadir.
1: Ya hadir lah. Kan dia tidak takut. Kalau hadir.
0: Oke. Okay. Sekarang. Ini
1: harus hadir radio di perigin. Bukan cuma cuap-cuap di udara doang.
0: Siap. Sekarang kita lagi ngebahas tentang binatang kesayangan. Binatang kesayangan kamu apa?
1: Hah?
0: Binatang kesayangan kamu apa?

0: di Jakarta pernah.
1: Sekarang?
0: Iya, kalau nggak aku udah jadi kerja depotik itu bisa senang. Iya bisa kerja depotik itu bisa senang.
1: Iya harus pintar dan berguna.
0: Iya itulah mana.
1: Jadi binatangnya apa?
0: Binatangnya? Binatang kesukaan aku burung elang. Burung.
1: Burung apa tuh?
0: Burung elang.
1: Burung elang. Enggak ya burung elang.
0: Burung. Burung pipit. Bukan sudah buka
1: burung. Burung pipit.
0: Iya. Burung-burung.
1: Burung-burung siapa?
0: Burung beo.
1: Kenapa harus burung?
0: Karena burung itu apa? Suara bagus. Suara bagus. Kalau ramai burung-burung jadi bagus ini. Kayaknya ada suara banyak. Ada suara burung kayaknya terhibur gitu aku.
1: Ada.
0: Gak terhibur hati aku.
1: Ada kepuasan tersendiri gitu ya?
0: Ya, gak terhibur kayaknya. Agak enak gitu kan, agak adem gitu. Apalagi kalau sini pasar bunga di Medan ini mana pasar burung?
1: Di mana?
0: Medan ini mana pasar burung?
1: Di Medan banyak lah pasar burung di Gatot Subroto, di Merak Jingga ada.
0: Banyak. Burung apa?
1: Udahlah. Kapun.
0: Burung iguana. Buaya.
1: jadi rajanya siapa?
0: Buaya, aku. Kudanil.
1: Kudanil.
0: Yang menang langka aku juga. Lindungi warga suatu suka aku.
1: Hewan. Dan,
0: iya.
1: Hewan-hewan yang dilindungi ya. Baik. Ini udah hampir jam 9 nih.
0: Ada pameran ini, pameran binatang-binatang. Kadang di 8 benteng ada juga pameran binatang-binatang. Kadang 8 benteng, kadang di mall-mall ada pameran binatang-binatang situ yang pencinta binatang. Kadang ada tuh, pencinta binatang, komunitas.
1: Iya, komunitas benar.
0: Kadang ada tuh 8 benteng tadi di mall gitu, orang-orang bikin acaranya.
1: Di mall ya.
0: Ada aneh-aneh. Menatang-menatang langka gitu.
1: Langka.
0: Ya. Banyak juga aku suka menatang.
1: Oke, Den.
0: Halo.
1: Deni, kita harus cukupkan dulu ya. Karena udah hampir jam 9 nih.
0: Ya, yaudah. Aku
1: apa? Apaan?
0: Ya, datanglah aku acara.
1: Iya, harus.
0: Iya.
1: Harus ya.
0: Ya, pen-pen lain langsung telepon datanglah kalian ya.
1: Ada, insyaallah ada nanti.
0: Pengajian enggak ada. Ya kan? Berat setiap bulan.
1: Iya. Oke, okay, dan
0: apa gitu?
1: Iya.
0: Siapa gitu tuannya gitu.
1: Ya, oke. Okay.
0: Ya udah itulah.
1: Iya. Oke. Okay. Iya, baik Abang Neka, di pagi hari ini kita sudahi dulu untuk acara Markobar ya. Selamat mendengarkan kembali, kita akan beralih ke suasana lain lagi dengan sajian acara Nusantara.
2: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Denaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari tak-tak

formula kopi, menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari tak-tak marmola kopi, terdapat pula tarian tak-tak manapu kopi atau tari muat kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Papak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Tradisi budaya Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya Nusantara. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.

Iya, lagunya lirih sedih ya pada kat Aleinang ya dari Tapsel ya Bang Dandaka. Baik, untuk Anda Bang Dandaka, kita hadirkan informasi mengenai ragam budaya Melayu, diantaranya adalah Tengkuluk ya. Nah, Tengkuluk Melayu itu seperti apa, kita dengarkan kembali.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu, pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Bang. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segi 3 itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi. Rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagu Karo Among Dana Kaya Mangga Nguda Ice Boru Ginting ya. Baik Among Dana Kaya, kemanakah Anda nanti di, ini udah akhir pekan ya. Jadi misalnya kalau keluar Sumatera Utara banyak pilihan spot wisata yang bisa Anda kunjungi dengan catatan cukup untuk bekalnya ya. Iya karena memang tempat ini indah, diantaranya adalah Jawa Timur memiliki kota Malang ya, Bang Nerka. Malang tumbuh menjadi kota yang merajai pasar domestik Indonesia ya. Biaya perjalanan lebih terjangkau, terus juga dipadukan dengan kekayaan alam dan budaya, menjadikannya pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin bepergian tanpa meningkatkan anggaran perjalanan, Abang Dadaka. Berikutnya, kota kelahiran saya Bandung ya. Kiki lahir di mana? Di Bandung. Ya memang saya di Bandung, orang Bandung ya Bang Nedaka. Nah Bandung hampir mirip juga dengan Malang ya, yang memiliki kesejukan alami begitu Abang Nedaka, karena dilingkupi gunung-gunung ya. Nah wisata, objek wisata yang bisa Anda kunjungi diantaranya adalah Kawah Putih, Tangkuban Perahu, terus juga Farmhouse Lembang, The Great Asia Afrika, dan Dusun Bambu. Selain itu kawasan Braga dan Gedung Sate juga tetap menjadi pilihan utama Abang Nedaka. Melipir ke timur lagi, timur selatan ada Yogyakarta. Wah kalau ini memiliki banyak spot wisata yang menarik juga ya, perpaduan budaya, kuliner, dan biaya perjalanan yang terjangkau. Jogja menawarkan beragam objek wisata mulai dari sejarah dan budaya. Baik Bang Nedaka, nanti kita hadirkan kembali informasi tentang spot wisata di Nusantara yang menjadi rekomendasi ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali untuk Anda lagu dari Juan Rahman, Madu ya. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, masih dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan, Abang Nanaka. Di pagi hari ini, gadis manis Kalimantan, barangkali bagi Anda yang cari jodohnya Kalimantan ya, bapak-bapak, jangan dong, yang belum menikah. Baik, Abang Nanaka, kalau tadi ada, kok nggak ada lagi nih, spot wisata Bandung, ya terus juga ada Malang, ya Yogyakarta, begitu Abang Nanaka, dan yang lainnya juga bisa Anda rekomendasikan untuk Anda kunjungi, ya Abang Nanaka atau siapapun, begitu Abang Nanaka, selain Bali, ya karena Bali kalau tidak dipromot pun udah pada tahu, begitu Abang Nanaka. Nah, ini wisatawan akan memilih tempat-tempat yang tentunya ramah di biaya, ya terus juga ramah orangnya. Nah, diantaranya adalah Semarang, ya. Jadi Semarang ikut mencatat pertumbuhan yang kuat, didorong dengan meningkatnya

hingga menjelajahi spot wisata budaya dan religi. Baik Abang Neka, di pagi hari ini nampaknya saya harus undur pamit ya, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ada Marlon Matius Simanjuntak yang menemani Anda di Suara Budaya Sumut siang ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir untuk Anda dari Cutrani menghiasi ruang dengar kita kembali di siang hari ini. Belum ya, menjelang siang ya. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Bilahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

Jazz Music Rompat RRI Medan.

adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang abang kakak ya, pagi menjelang siang sih. Ada yang bilang jam 11 itu masih pagi, ada yang bilang siang ya. Jadi pagi menjelang siang, semoga abang kakak

keadaan sehat dan juga tidak kekurangan suatu apapun. Nah, Marlon akan menemani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Dan sekarang sudah pukul 11.02 waktu Indonesia Barat, jadi kita ada di acara Etalase 884. Marlon akan bagikan nanti kisah inspiratif apa, nanti kita spill ya. Ya, jangan sekarang. Karena sekarang kita akan putar dulu sebuah lagu dari Minang, Abang Kakak, berjudul Cinto Palabeh Tanyo dari Anikyu featuring Rayola dan juga Rido Zulma. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempat Miran, Abang Kakak, dan masih di Etalase 884. Nah, tadi kan Maron udah bilang ya, mau bagikan kisah inspiratif. Emangnya kisah inspiratif apa? Ya tentunya berhubungan dengan bisnis atau UMKM, Abang Kakak ya. Ini adalah kisah dari seorang awardee LPDP UGM. Apa itu? Awardee itu maksudnya penerima beasiswa. Nah, LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan, begitu. Jadi dari pemerintah, begitu. Dan dia ini dapat beasiswa untuk kemudian kuliah di UGM. Beliau ini adalah Ella Rizky Farihatul Maftuhah. Susah kali namanya ya. Nah, kalau misalnya dari namanya udah ketebak lah, beliau ini perempuan begitu, dan beliau ini penerima mahasiswa, sudah Maron katakan tadi. Tapi mahasiswanya itu adalah mahasiswa program doktoral kimia Universitas Gajah Mada. Jadi mahasiswanya bukan S1, Bang Kakak, doktoral itu S3 gitu ya, masih muda udah S3 ya kan. Dan beliau ini membuktikan bahwa inovasi dan semangat sosial itu bisa membawa perubahan besar dari desa. Nah, kenapa kok gitu? Karena beliau ini berasalnya tuh ya dari desa ya, dari Magelang di Jawa Tengah. Dan Ella ini adalah satu-satunya awardee atau penerima beasiswa LPDP untuk angkatan PK 190 dari jalur wira usaha gitu. Jadi ada beberapa jalur. Nah, jalur wira usaha beliau ini cuma satu-satunya di PK 190. Dan alih-alih menempuh studi di luar negeri, si Ella ini malah memilih tetap di Indonesia supaya bisa melanjutkan misinya, yaitu memperdayakan perempuan desa melalui industri gula semut organik yang kini menembus pasar ekspor gitu. Jadi dari desa ke luar negeri kan, sangat inspiratif sekali. Nah, gimana ceritanya? Jadi desa tempat tinggal Ella itu memiliki tradisi lama, yaitu membuat gula cetak dari nira kelapa, Bang Kakak ya. Jadi bukan kayak gula putih gitu ya, gula nira kelapa itu kayak gula, mirip gula merah kayaknya gitu ya. Nah, namun seiring waktu, banyak perempuan yang meninggalkan desa untuk bekerja di kota akibat keterbatasan ekonomi. Nah, melihat potensi besar komoditas lokal ini yang gula nira tadi ya, Ella akhirnya mengembangkan gula semut organik, yaitu produk turunan kelapa dengan nilai ekonomi tinggi dan juga pasar global yang luas, begitu. Nah, gimana sih perjalanannya kok bisa jadi ekspor dari desa? Nanti kita jelaskan. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu Batak, Abang Kakak, dari Suryanto Siregar berjudul BTW OTW. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Here we go.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Jun Munte dengan Pultroha Mabang Kakak, dan kita lanjutkan lagi di acara Etalase 884 membahas kisah inspiratif dari penerima beasiswa LPDP. Nah, beliau ini berawal bikin usahanya itu dari 5 orang aja, Bang Kakak, hanya 5 orang kerabat, dan si Ella tadi ya, dia mulai memproduksi gula semut itu secara kecil-kecilan dan juga menitipkannya ke toko oleh-oleh gitu. Namun, pasar lokal itu belum sepenuhnya memahami manfaat dan juga kualitas produk tersebut gitu. Kalau misalnya kita kan mungkin orang-orang sekitar itu pengennya tuh yang murah gitu ya, jadi tidak peduli apa bedanya gula putih dengan gula yang dari Nira tadi gitu. Nah, titik balik kemudian terjadi saat seorang wisatawan asal Korea Selatan membeli produknya itu dalam jumlah besar yang kemudian menjadi pintu masuk pertamanya untuk ekspor produknya tadi. Dan kini melalui PT dan juga koperasi Nira Lestari, si Ella tadi itu mengekspor produk tuh ke berbagai negara, Bang Kakak. Pertama ke Kanada ya, dari pelosok ke pelosok tuh kan, udah beda benua malah tuh. Yang mana rata-ratanya adalah 20 ton setiap 3 bulan. Bayangin, 20 ton setiap 3 bulan itu cuma ke Kanada. Terus juga ada yang ke Belanda diekspor, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Thailand, terus juga ke Korea Selatan. Tapi kayaknya paling besar ke Kanada ya. Soalnya kalau ke negara lain ini nggak disebutkan berapa gitu. Nah, kemudian kapasitas produksi dan tenaga kerjanya sekarang itu adalah hingga 60 ton per bulan. Bayangin, per bulan 60 ton gitu. Dan mitra petani yang bekerja sama dengan dia itu ada sekitar 309 orang gitu. Kemudian nggak cuma petani ya, dia juga ada tim digital marketing yang mana itu adalah sekitar 15 anak muda lokal. Nah, kalau marketing digital ya wajar lah anak muda ya. Kalau yang tuh orang tua nanti tak paham dia. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya orang yang mungkin agak tua, dia paham cara bertani, cara menanam gitu. Nah, yang anak muda ini biasanya lebih ke teknologi gitu. Nah, produk unggulannya apa aja? Dia ini jual macam-macam apa enggak, Kak? Jadi nggak cuma yang kayak gula Nira tadi ya. Jadi produk gula semut yang diproduksi Ella ini telah memenuhi standar ekspor internasional dengan uji kualitas mencakup kadar air, terus juga es kontennya. Es itu maksudnya kandungan kandungan bekas pembakarannya lah begitu, atau kandungan asapnya begitu, dan juga pH itu keasamannya gitu. Dan sebagai mahasiswa doktoral kimia ya, karena dia S3 doktoral kimia tadi ya, tentunya dia udah paham lah masalah kayak gitu ya kan. Kemudian dia mengembangkan aplikasi digital untuk uji kualitas dari foto sampel, terus juga rancang bangun alat laboratorium murah untuk UMKM, dan juga pendampingan produksi agar sesuai dengan standar global. Jadi memang kalau misalnya mau ekspor, Bang Kakak, kita pakai standar yang di dalam negeri aja gitu. Kalau misalnya kita di dalam negeri mungkin cukup pakai SNI gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ekspor, mereka nggak cuma lihat SNI, karena ada ketentuan untuk pasar global gitu. Jadi karena beliau juga udah paham di bagian kimia, ya mudah aja mungkin bagi beliau ya. Ya nggak mudah-mudah kali lah, cuma beliau paham lah begitu. Jadi kalau misalnya Bang Kakak punya kelebihan mungkin di bidang pendidikan apapun, gunakanlah itu kemudian untuk memulai usaha, bisa jadi seperti beliau ini ya, di bidang kimia. Dan sekarang kita lanjutkan Bang Kakak memutar lagu, kali ini lagu Melayu dari Lodi Tambunan berjudul Air Mata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai request berikutnya, kita ambil satu lagu dari Ibunda Asmidar Darwis yang berjudul Air Mata. Request dari Atok Tata ya, juga Atok Amin Marpaung Eknabara. Semoga terhibur. Air Mata.

bibit Melayu di Sumatera Utara bagian timur merupakan sebagai penyambung lidah untuk upacara adat, baik itu adat perkawinan maupun adat yang lain. Di masyarakat sekarang, kata telangkai itu sering dimaknai orang tukang pantun dalam acara-acara adat. Sebenarnya, telangkai itu sudah mengalami pergeseran makna, atau mungkin boleh jadi masyarakat di luar kurang paham apa itu telangkai. Mungkin juga diartikan sebagai penyambung adat yang dahulu ditunjuk oleh kerajaan, yaitu bergelar datuk. Bait-bait pantun pembuka kata dalam perkenalan untuk menyatukan seorang dara dan perjaka. Hamba sorong tepak menjunjung sembah, pohon restulah pula Allah semata. Sekapur sirih pembuka cakap, inilah tepak sirih pembuka kata. Sudi kiranya untuk diterima. Begitulah kerja telangkai dalam menyusun pantunnya.

Sembilu Penikam Jiwa dari Bunga Sirait ya. Dan apa enggak kita lanjutkan lagi di acara Etalase 884 untuk membahas mengenai kisah inspiratif dari seorang penerima beasiswa LPDP. Nah, namanya tadi Ella Rizky ya, dan si Ella Rizky ini pada saat membangun usahanya ini tentunya enggak mulus-mulus aja Bang Kakak. Kalau mulus-mulus aja macam di surga jadinya ya. Tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapinya juga. Dan salah satu tantangan besar dalam industri kelapa yang beliau geluti, dan gulanya tadi dari nira gitu ya, katanya adalah kurangnya regenerasi tenaga kerja pemanjat pohon kelapa gitu. Jadi katanya untuk mengatasinya, si Ella ini mengembangkan kelapa pendek gitu atau genjah yang merupakan hasil kultur jaringan dengan keunggulan. Nah, pertama, tingginya tuh cuma 1 meter dan aman dan juga mudah untuk dipanen. Bayangin ya, kelapa cuma 1 meteran gitu tingginya. Dan produksi niranya tuh 2 kali lebih banyak, dan katanya itu mulai panen dalam waktu 4 tahun gitu. Dan tentunya ini katanya cocok diterapkan oleh generasi muda. Karena kalau misalnya nira atau kelapanya itu tinggi-tinggi kali gitu, ya susah untuk pemanjatnya gitu. Dan kini si Ella Rizky ini atau Mbak Ella Rizky ini menjalin kerjasama joint venture dengan pengusaha asal Malaysia yang kini mempunyai fokus yang serupa gitu. Jadi kadang-kadang memang ada hambatan Abang Kakak di usaha kita, jadi kita harus cari alternatif begitu. Mungkin Abang Kakak juga sudah mengalaminya. Misalnya nih Abang Kakak waktu itu kesusahan untuk memasok sirup merek A gitu, tapi kemudian sirup B ini banyak terjual di pasar, akhirnya beralih ke sirup B. Ya sama kayak beliau ini juga gitu. Kalau misalnya pemanjat kelapanya nggak banyak, ya tinggal tanam aja pohon kelapa yang nggak harus dipanjat gitu. Jadi diakali gitu. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini lagu dari Tapsel ya, Fadil Hasibuan dengan judul Marpoken, tentang seseorang yang merupakan pedagang kaki lima. Jangan kemana-mana, tetap di Rarik Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ina Ina Sanaria Bangka, sebuah lagu dari Tapanuli Selatan, tadi dinyanyikan oleh Bortong featuring Bolam ya, Boram dari Keluarga Rakyat. Dan kita lanjutkan sedikit Abang Kakak, Etalase 884 mengenai kisah inspiratif tadi dari awardee atau penerima beasiswa LPDP. Dan beliau ini kan sudah ekspor begitu ya, gula semut organik ke luar negeri, dan tentunya ada kontribusinya untuk daerah sekitarnya. Apa itu? Jadi dampak sosial dan ekonomi dari programnya itu adalah kayak tadi ya, beliau ini memberdayakan 300 lebih petani lokal atau bermitra begitu. Dan tentunya karena beliau bermitra dengan 300 petani lokal, jadi peningkatan pendapatan keluarga di daerahnya itu meningkat. Terus juga penurunan angka putus sekolah juga tentunya ada, yang tadinya mungkin anaknya nggak bisa sekolah ya, anak-anak petani jadinya bisa sekolah. Dan tentunya juga mereka ini atau dia ini menciptakan UMKM berbasis desa jadinya gitu. Dan tentunya gara-gara tadi ada dari digital marketing juga yang anak muda 15 orang, jadi beliau ini juga membuat lapangan kerja di bidang digital marketing. Dan tidak hanya berhenti di bisnis saja Bang Kakak, untuk diri sendiri, jadi Ella Rizky juga membangun sekolah bisnis non formal gratis di desa sebagai kontribusi untuk regenerasi wira usaha lokal gitu. Jadi berdampaknya tuh nggak cuma ke dia ya, bukan cuma dia makin kaya udah gitu, tapi ke daerahnya atau ke lingkungannya atau ke orang-orang di sekitarnya beliau ini juga bermanfaat gitu. Karena ada pepatah atau ada kata-kata yang bilang sebaik-baiknya manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi sesama kan begitu. Cuma Aron lupa ya ini mengutip kata-kata dari siapa gitu, pokoknya ada gitu. Dan Abang Kakak sampai di sini dulu Etalase 884 kita ya. Setelah ini kita jam 12 akan kembali dengan informasi yang lebih umum, bisa jadi tentang budaya, bisa jadi informasi yang ringan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Dan dari Tapsel kita putar sekarang lagu dari Pak Pak, kali ini dari Rani Simarmata dengan judul Lot Sikwat.

Beragam bahasa, pantun sama dengan umpama. Umpama dalam bahasa Pakpak tidak sama artinya dengan umpama dalam bahasa Indonesia. Umpama dalam bahasa Pakpak adalah sejenis atau mirip pantun.

0: Pantun dalam bahasa Indonesia. Dalam membuat umpama atau pantun, biasanya menggunakan nama tumbuh-tumbuhan atau nama hewan sebagai sampiran, di mana maknanya tentu diselaraskan dengan kehendak daripada rombongan atau kumpulan. Burung hewan lainnya dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai sampiran biasanya yang ada kekhususannya. Di daerah suku Pakpak, burung enggang adalah merupakan lambang kerukunan rumah tangga yang biasanya digambarkan dalam umpama. Contohnya, terbanglah burung renggisa, hinggap di padi, kami hanya makan yang kuat, sedangkan pemberian kami tidak ada.
1: Suara Budaya Nusantara.

Alo Mangga dengan Mike Mo Aku Bangga Kaya, sebuah lagu Pak-Pak, dan kita akan berikan informasi lainnya kali ini ya Bang Kakak. Jadi ada sebanyak 25 mahasiswa dari 14 negara yang mendapat kesempatan untuk mempelajari seni ukir kayu khas Kabupaten Jepara, Jawa Tengah secara langsung dengan para pengukir lokal. Nah, karena memang ukiran dari Jepara ini udah sampai diekspor-ekspor orang Bang Kakak ke luar negeri. Jadi kayaknya orang luar negeri juga pernah tahu gitu ya, enggak cuma kita aja gitu, tentang kualitas dari ukiran Jepara. Jadi para mahasiswa tersebut belajar mengukir di Galeri Jepara Wood Carving pada hari Kamis kemarin dengan didampingi 23 instruktur pengukir gitu ya. Jadi ada satu instruktur yang mungkin dia itu mengajari dua orang lah gitu. Dan Ketua Umum Yayasan Pelestari Ukir Jepara yaitu Hadi Priyanto, dia mengharapkan interaksi langsung antara mahasiswa asing dengan pengukir ini dapat memperkenalkan budaya ukir Jepara kepada masyarakat internasional. Dia menjelaskan keberlanjutan seni ukir Jepara itu membutuhkan penguatan regenerasi begitu ya. Ya walaupun memang regenerasi harusnya sih ke orang lokal juga ya, nggak cuma ke mancanegara. Dan seni ukir Jepara ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia Bang Kakak pada tahun 2025 yang lalu. Jadi sekitar udah 11 tahun ternyata ditetapkan sebagai WBTB. Oleh karena itu pengenalan seni ukir kepada mahasiswa asing itu diharapkan turut menjaga keberlanjutan warisan budaya tersebut. Dan salah satu mahasiswa asal Afghanistan ini namanya adalah Syed Rahman Hamid. Beliau mengaku baru pertama kali memegang pahat untuk belajar mengukir kayu. Lalu ada juga mahasiswa bernama Aisyah Juma Musa, dan beliau ini mahasiswa asal Tanzania. Dia mengaku sebelum mengikuti pelatihan, dirinya ini mencari informasi mengenai seni ukir Jepara melalui internet gitu. Jadi biar nggak kaget gitu kan, loh kok gini gitu. Dia cari info dulu. Dan setelah mencoba secara langsung, dia menilai mengukir itu membutuhkan ketekunan dan keterampilan khusus katanya. Ya iyalah ya kan, awak aja kalau misalnya disuruh ngukir nggak bisa gitu, harus ada skillnya, nggak sembarangan orang. Dan salah satu instruktur yaitu Rumini mengatakan para peserta ini terlebih dahulu dikenalkan dengan pola ukiran Jepara sebelum mempelajari tahapan dasar mengukir, sedangkan teknik dasar yang diajarkan yakni kayak ngerancapi dan juga ngelemahi, terus juga ngekoli dan juga nyoreti itu kemudian diajarkan setelahnya gitu. Tapi ternyata teknik untuk mengukirnya ada banyak namanya Bang Kakak ya, ngerancapi, ngelemahi, ngekoli dan juga nyoreti. Tapi itu mungkin berasal dari bahasa daerah di sana gitu, mungkin bisa dibahas Indonesia kan, tapi kita nggak tahu padanan katanya apa gitu. Dan semoga dengan ini makin terkenal lagi ya Bang Kakak ya, seni ukir Jepara sampai ke pelosok-pelosok dunia sana pelosok-pelosok dunia. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak dari Pak-Pak. Kita singgah sebentar ya ke Minang lagi, kali ini dari Adim MF dan juga Aniq dengan judul Cogok Mancogok. Jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 4 Medan.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Suara Budaya Nusantara.

Rambayan Tadua Nggak Bangga Kak dari Renima dan juga Arahmanda ya. Sebuah lagu Minang dan kita ke informasi lainnya Bangga Kak. Jadi Balai Bahasa Provinsi Jambi mendistribusikan sebanyak 80.600 eksemplar buku bacaan bermutu kepada 363 satuan pendidikan di 11 kabupaten kota untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional atau GLN tahun anggaran 2026. Banyak kali ya kan? 80.600 eksemplar atau cetakan buku Bang Kakak. Ya, kalau misal ditumpuk kayak mana tuh? Penuh rumah kita kayaknya. Dan program tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mendistribusikan hibah buku pengayaan pendukung GLN tahun anggaran 2026 ya. Guna meningkatkan mutu pendidikan, kecakapan literasi peserta didik. Dan bantuan tersebut menyasar katanya 283 SD dan juga 80 SMP. Makanya kalau di total tadi ada 363 pokoknya ya. Hampir kayak jumlah hari dalam setahun gitu. Dan sekolah penerima ini diprioritaskan berdasarkan capaian literasi kategori 1 dalam hasil asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK tahun 2025 yang lalu gitu. Jadi dari asesmen tahun lalu makanya diterapkannya sekarang gitu. Dan setiap sekolah sasaran ini mendapatkan 100 judul buku bacaan bermutu Abang Kakak yang didistribusikan pada periode Juli hingga September 2026 gitu. Jadi sampai bulan depan ini masih akan didistribusikan bukunya. Dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jambi yaitu Muhammad Zaki, dia kemarin mengatakan Kabupaten Merangin memperoleh alokasi terbesar yakni 17.900 eksemplar atau cetakan, kemudian disusul dengan Kabupaten Bungo sebanyak 10.100 eksemplar, lalu Kabupaten Sarolangun sekitar 8.600 eksemplar, terus juga ada Kabupaten Tebo 8.400 dan juga Kabupaten Kerinci 7.800. Nah, sisanya itu ada kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan juga Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh gitu ya. Jadi banyak gitu. Tapi ternyata Kota Jambi cuma dapat 4.300 gitu ya. Kirain karena dia kota jadi paling banyak, enggak ternyata ya. Karena ini berdasarkan asesmen tahun 2025 yang lalu Abang Kakak. Dan sekarang sudah pukul 12:28 waktu Indonesia Barat. Nanti di jam 12:32 harusnya itu waktunya azan sholat zuhur Abang Kakak ya. Tapi mungkin juga untuk yang kaum muslimin silahkanlah sholat Jumat. Dan sekarang karena waktunya dekat dengan azan Abang Kakak, kita putar sebuah pengantar berjudul Sholawat Hifzul Bilad. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sebuah lagu Simalungun apa kakak dari Frita Sinaga berjudul Iluhi Bandera. Ini bercerita tentang seseorang yang harus rela berjauhan atau LDR begitu ya, dari orang terkasihnya karena ingin mengejar cita-cita. Nah bang kakak, sekarang sudah pukul 12.51 dan nanti jam 1 atau pukul 13 kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mendengarkan suara budaya Nusantara berjaringan. Tapi sebelum itu sekarang kita putar dulu lagu selanjutnya. Kali ini lagu dari Nias Abang Kakak, Suno Al, berjudul 100 Juta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Bicara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, saatnya kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mendengarkan siaran Budaya Nusantara berjaringan. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat telah memvaksin 3.000 lebih hewan penular rabies selama Januari hingga pekan ketiga Agustus di 8 kecamatan. Kepala Seksi Peternakan dan Kedokteran Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward, mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditargetkan mencapai 6.000 HPR sepanjang 2026 untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies. Hari ini Syafri mengatakan pemberian vaksin rabies rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain. Tradisi Mulud Adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Jadi
3: gimana
2: untuk
3: cuaca di sana, Noel?
2: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu, Noel?
2: Boleh. Silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap. Baik.
2: Oke. Mungkin langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang, oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale ya Ibu.
4: Untuk pergi barale. Untuk pesta lah, pesta berale.
3: Untuk pesta, oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten, pakai benang emas, pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padangnya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu. Kayak kayu.
3: Oh, pakai kayu.
4: Kayunya dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Di rentang, di ragang namanya bahasa
3: di
4: Padang.
3: Ragang, kan? Di regang ya.
4: Di regang ya. Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih menjadi, dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan?
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oh, oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga.
4: Iya.
3: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Enggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralek itu.
3: Betul.
4: Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
3: Oke. Yang pasti turun-temurun
4: ya,
3: lah
4: ya. Bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain? Bisa
4: ada.
3: Dilihatkan
4: ada
3: ke
4: banyak. Ini.
3: Pendengar
4: ada baju,
3: kita dan pemirsa?
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam ya. Pakai benang emas. Oke, okay, ya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul, kalau selendang,
4: selendang
3: gadang itu
4: penuh.
3: Full banget ya. Itu ya. Oke. Okay.
4: Udah lagi nih.
3: Ya, ya, boleh.
4: Boleh kan? Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya full.
4: Ini penuh.
3: Cantik-cantik banget. Oke. Okay. Itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Okay. Jadi pendengar dan juga Noel. Nah itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu Ibu Wati, menurut Ibu Wati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya gak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, okay. Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama juga.
4: Sama kayak gini. Kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Yeah. Oh, yang baju ya. Yeah. Itu yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak.
4: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Oh, banyak yang pesan. Banyak. Okay. Oh,
4: kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu nggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Oke, okay. Iya berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.
3: Oh, iya.
4: Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, okay, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa?
4: Bisa.
3: Oke, okay. Berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjain. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, okay. Berarti Ibu ada yang bantu juga di rumah
4: ada.
3: Mengerjakan ini. tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Sudah?
4: Sudah.
3: Oke, ada manfaatnya ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara dikasih tahu kan.
3: Oke, okay, bazar begitu ya.
4: Iya bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan?
4: Ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
4: sulit pula anak-anak belajarnya ini.
3: Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat agak susah ya Bu Ati ya. Oke. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi.
4: Sudah
3: mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan.
4: Iya.
3: Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
4: Dulu ada. Sudah ada izinnya.
3: Oke.
4: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun, sulaman ini?
4: Tahun 80 lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun 80.
4: Sekitar 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Okay.
4: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dia enggak ada kerjaan gitu.
3: Ya. Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
4: Ibu ada bisnis lain.
3: Oh, ada juga. Oke.
4: Di rumah ibu ada warung.
3: Oke.
4: Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman
4: sulamnya wajib ada.
3: Oke,
4: biasanya datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
4: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
3: Satu bulan. Iya. Satu
4: harus
3: bulan.
4: Siap.
3: Itu harus ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
4: Iya, selendang ini lah.
3: Selendang kotor.
4: Sama gada. Baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya. Sama baju.
3: Sama baju.
4: Banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa bu yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga?
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Oke. Yang benar-benar sudah berkecimpung di dunia itu. Tahunan ya.
4: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang.
3: Susah.
4: Kadang
3: padahal enggak, kelihatannya simple garis ya.
4: Susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
3: Kalau anak muda, banyak yang beli juga enggak? Ibu
4: kalau ibu-ibu muda banyak. Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
3: Sosialita.
4: Nah itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini. Pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh gitu?
4: Iya. Kalau orang
3: tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
4: Kalau enggak gadang yang kecil dia pakai kan.
3: Oke.
4: Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih. Kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri.
4: Harus pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti. Ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Oke.
4: Pakai ini.
3: Boleh tahu nggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
3: Oke.
4: Tapi kalau toko beda.
3: Mahal lagi.
4: Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu ya. Itu
4: ya siapnya.
3: Satu baju ya.
4: Satu baju.
3: Oke. Nah Noel itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai benang ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
2: dari barat,
3: Eropa
2: betul.
3: Sekarang iya. Ya, itu masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya.
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
4: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam.
2: Siang malam.
4: Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ame tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Enggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu.
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga
4: ada.
3: Gitu ya? Gitu.
2: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
4: Iya.
2: Oke, baik.
3: Oke, berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu, tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?

0: Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
1: Oke, okay, sip kalau gitu.
0: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa, Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08116092400. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh.
0: Baik, buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silakan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya.
1: Di telepon.
2: 1, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu kayaknya.
1: Masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu? Baik.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak Amna.
3: Oh, halo, kakak Amna Ufa, gajah, cantik ya. Rancak mana itu yuk? Mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin Ipin gitu lah. Kalau pernah nonton Cik Guru Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guru Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner sulam benang ame munggu sekato. Luar biasa. Sulam ame kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya Bu Rahmawati ya. Nah, Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam ame kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kepala sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo, benar, kapalo sakme berasal dari bentuk
2: susukan
3: benang yang menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, kecil, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Bati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu juga Bu, ada yang lebih standar lagi sih ya kan? Buat kita kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada di bawah 1 juta.
3: Prosesnya, yang seperti apa prosesnya dan tantangannya warisan turun temurun ini Bu Wati? Ada pantun, boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silakan.
3: Kita harus berpantun dulu nih budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang kalau ucapannya salah namanya kan lidahnya ini lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini pantunnya begini ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ami basan di situ.
1: Cakap.
3: Adat dipegang, tidak akan tenang. Cahayo Minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Terima kasih banyak, Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria. Cik Guria ini dari mana, Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke, betul. Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin kita langsung dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Boleh, silakan ya Ibu Wati. Tadi kata Cik Guria, ini harganya ada yang di bawah 1 juta nggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini?
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya. Okay. Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin.
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Ya, ini ada
2: lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu.
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Oh, Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, memang masih ada di sini.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta kira-kira 800.
4: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya buat ya.
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Yu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa, yang punya tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Nanti kan
2: oh,
4: stok ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Ini gak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Saya bisa bikin lagi kan.
1: Okay.
2: Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya.
1: Peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngentar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah, berapa upahnya. Nah, kita yang minta.
2: Yang upah itu? Upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu maulah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman?
4: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah masih anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Berarti memang
2: masih ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
1: Oke.
4: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya.
4: Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
1: Okay.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya?
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang
4: orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya. Yeah.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi?
4: Iya.
2: Yeah. Oke.
1: Okay. Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja? Ibu Wati.
2: Enggak. Gimana
4: enggak, ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Gitu. Berarti enggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Oke. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Oke, baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon boleh
1: baik.
2: Diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Aduh, udah lama nggak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya.
5: Iya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tadi mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati, Bu Wati ya.
4: Iya, yeah, tanya.
5: Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada beda bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya.
2: Oke.
5: Okay. Aku kalau ingat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat ibu saya.
2: Oh. Gitu.
1: Iya.
2: So sweet. Oke oke.
5: Iya.
2: Oke siap itu
5: aku
2: aja.
5: Aku mau ini dong untuk ibu Wati kasih ini lagu Minang dikit aja buat
2: Oh gitu.
5: Wati.
2: Boleh ya Bu Wati nanti kita coba.
5: Oh iya.

0: Wow,
1: wih, keren. Nah,
0: keren banget. Bagus, bagus suaranya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: So sweet banget ya Ica ya. Oke, boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
1: Boleh, silahkan.
0: Ya, Bu Ati silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak, atau apa perawan gitu?
2: Beda.
0: Atau anak gadis gitu. Ada bedanya?
2: Ada bedanya. Gimana bedanya? Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
0: Oh gitu.
2: Kalau pengen apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu. Kalau orang yang pesan baru bisa
0: tergantung
2: bikin
0: pesanan lah ya. Tapi ada pernah bikin ya.
2: Ada.
0: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
0: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
0: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya?
2: Bentuk bunga sama.
0: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga, kalau lihat Ibu Ati, ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica, nyanyiannya untuk Ibu Ati.
1: Oke. Baik. Ini,
0: ada yang...
1: Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
0: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
2: Ada.
0: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perluannya sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
0: Oh, yang jarang?
2: Enggak, itu yang penting itu.
1: Oh, yang penting.
0: Oh, okay. yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
0: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak?
2: Ada.
0: Oh, ada juga.
2: Kan di regang juga pakai pemedangan tuh.
0: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu.
0: Kayu.
2: Pakai besi.
0: Kayu pakai besi.
2: Kayu sepanjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
0: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Kalau enggak diregang keras-keras enggak bagus dia.
0: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
1: Oke, baik. Ini di masih Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
0: Ini boleh dari WA ya?
1: Boleh, silakan.
0: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
1: Boleh, ya.
0: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya. Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awakku hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian orang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
1: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
0: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga Nggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
0: Betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
1: Betul. Oke, okay. okay, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
0: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu. Ini menghasilkan uang juga ini.
0: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
0: Semuanya.
1: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya dan juga Ibu Darmawati. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Iya,
1: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
1: Iya, ya. Amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat menggelar berbagai perlombaan olahraga dan permainan tradisional sejak Senin kemarin hingga Sabtu mendatang. Di Jakarta dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Sudin LH Jakarta Pusat, Slamet Triadi, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan seluruh jajaran pegawai untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan nasionalisme. Sebanyak 10 cabang perlombaan digelar termasuk futsal, bola voli, bakiak, pila sampah, Mobile Legends, dan biliar. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang mencari potensi pegawai untuk mengikuti kompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

Beralih ke berita yang lain, PT Kereta Cepat Indonesia Cina berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Jawa Barat bertema Jabar Istimewa. Kegiatan digelar di stasiun Padalarang dan selama perjalanan kereta WUS melalui pertunjukan tari topeng Cirebon, kecapi suling, dan tari merak. Kolaborasi tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada penumpang sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Jawa Barat. Kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat dan memberikan pengalaman perjalanan berbeda serta memperkuat promosi budaya Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu keroncong dari ADS Putra berjudul Dinda Bestaria Bang Kakak mengawali acara alunan musik keroncong kita untuk hari ini. Dan Maron sambil juga akan memberikan informasi seputar gaya hidup ya. Dan gaya hidup yang akan kita bahas sekarang adalah tentang tanda-tanda kurang makan. Kok bisa kita bahas tanda kurang makan? Karena memang mengurangi porsi makan itu terkadang dianggap sebagai cara untuk menurunkan berat badan atau untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu. Karena memang kadang-kadang ada yang mengurangi makanan seperti itu, Kakak ya. Entah diet lah, entah apalah gitu. Namun, terlalu sedikit makan secara terus-menerus itu dapat membuat tubuh kekurangan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi. Dan kondisi tersebut itu dapat mempengaruhi energi, bisa juga bahkan mempengaruhi suasana hati kan. Kalau lapar kan kadang-kadang kita emosian terus ya kan. Terus juga bisa mempengaruhi metabolisme, kemampuan olahraga, hingga kesehatan secara keseluruhan. Jadi tubuh itu sebenarnya memberikan sejumlah sinyal ya ketika asupan makanan yang diperoleh itu belum cukup kebutuhannya. Jadi, bagaimana sih sebenarnya tubuh itu mengirim sinyal atau memberikan tanda-tanda kalau kita itu mulai kekurangan asupan makan? Ya, kalau misalnya yang pertama ya, tanda pertama itu kayak udah pada tahu lah kita ya. Kalau misalnya kita sering merasa lapar, ya berarti kurang makan. Tapi nggak cuma itu, Abang Kakak ya. Tapi kita bahas yang sering merasa lapar loh ini. Kalau misalnya rasa lapar ini kan merupakan sinyal normal dan juga sehat dari tubuh yang menunjukkan bahwa seseorang itu perlu makan, kan? Kalau Abang Kakak nggak lapar-lapar, nah berarti malah sakit itu ya kan? Kalau lapar berarti masih normal. Namun, rasa lapar yang muncul terus-menerus terlepas dari kapan terakhir kali makan itu dapat menjadi tanda bahwa asupan itu sebenarnya belum memenuhi kebutuhan energi tubuh gitu. Jadi kalau misalnya tubuh itu mendapat asupan yang cukup dan makanan yang mengandung nutrisi yang mengenyangkan kayak protein dan serat, rasa kenyang itu umumnya dapat bertahan hingga waktu makan berikutnya. Jadi kalau misalnya ternyata masih lapar, cobalah Abang Kakak perhatikan ya, perhatikan porsi makannya, terutama juga perhatikan cukup nggak nih proteinnya gitu, cukup nggak nih seratnya gitu ya. Jangan-jangan yang dimakan itu gula-gula aja gitu ya, gula-gula yang tipe-tipe cepat ini pula tuh, cepat larut pula gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu kan kita biasanya kurang kenyang gitu. Jadi harus diperhatikan asupannya dan juga jenis makanannya. Tapi pokoknya sinyal yang pertama sering lapar ya. Tapi selain lapar ada juga Bang Kakak sinyal yang diberikan tubuh. Apa itu nanti kita bahas. Sekarang kita putar lagu keroncong selanjutnya dari Restiana D berjudul Eling Ai. Jangan kemana-mana, tetap di Hari Pro 4 Medan.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Putri Solo dari Mus Mulyadi ya Bang Kakak, dan kita masih di Prompat Medan membahas tentang tanda-tanda yang diberikan tubuh kalau misalnya kita kurang makan. Selain tadi lapar tentunya ya, kalau itu udah pasti ya. Tanda lain atau sinyal yang diberikan tubuh adalah mudah lelah sepanjang hari. Jadi tubuh itu membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, dan itu kayaknya kita udah pada tahu lah Bang Kakak ya. Jika asupan terlalu sedikit, sel tubuh itu tidak memperoleh cukup bahan bakar untuk menghasilkan energi, sehingga seseorang itu dapat merasa lelah dan juga lesu sepanjang hari. Nah, rasa lelah juga dapat membuat aktivitas yang biasanya mudah dilakukan menjadi terasa lebih berat. Dan kondisi ini dapat menjadi salah satu tanda bahwa tubuh itu tidak memperoleh energi yang cukup dari makanan gitu. Jadi kalau misalnya Bang Kakak kok hari ini kayaknya mudah kali lelah, bisa jadi kurang makan. Walaupun ini bukan tanda satu-satunya ya, sebenarnya banyak yang menandakan atau menjadi penyebab kalau misalnya kita mudah lelah, bisa jadi kurang darah, bisa ya kan. Atau bisa jadi memang kurang tidur, bisa jadi, tapi bisa jadi juga gara-gara kurang makan ini tadi ya. Jadi coba diingat-ingat lagi, kira-kira Abang Kakak hari ini kurang apa gitu. Kalau kurang kasih sayang jangan diadukan lah ya. Kali itu silahkan cari solusinya sendiri. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Abang Kakak dari Sundari Sukoco berjudul Rangkaian Melati. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro.

Peristiwa melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi.

Acara memberikan ulos mulagabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mulagabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut DK ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

Sebuah lagu roncong dari M. Rifani berjudul Fantasi. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak, membahas tanda lapar ya. Singkatnya tanda lapar. Tapi kalau misalnya mau lebih jelas, pokoknya tanda-tanda atau sinyal yang diberikan tubuh bahwa kita itu kurang asupan makanan. Setelah tadi tentunya lapar, terus tanda kedua adalah mudah lelah sepanjang hari. Tanda ketiga adalah rambut rontok dan kulit berubah, Abang Kakak. Kok bisa? Karena memang kurang makan dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang kemudian mempengaruhi kondisi rambut dan juga kulit. Tapi ini kayaknya khusus yang udah sering-sering kayak gitu ya. Kalau baru pertama ya bolehlah, cuma lapar aja gitu kan, atau mungkin mahnya bisa-bisa jadi mah. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan ternyata bisa bikin rambut rontok gitu. Dan katanya kekurangan protein, zat besi misalnya, itu dapat berkaitan dengan masalah rambut dan kulit pada orang yang mengalami kekurangan asupan secara kronis. Dan perubahan tersebut dapat menjadi salah satu tanda yang perlu diperhatikan Abang Kakak, terutama jika terjadi bersamaan dengan tanda lain akibat kurangnya asupan makanan. Itu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kulitnya kendor apa gimana gitu, bisa jadi tiba-tiba kurang makanan beberapa hari gitu ya. Atau mungkin juga dia itu kurang protein, katanya bisa begitu gitu. Dan nanti akan kita bahas tanda-tanda lainnya kalau Abang Kakak kurang asupan makanan. Tapi sekarang kita putar lagu keroncong selanjutnya dari Edi Syahputra dan kawan-kawan berjudul Tembang Harapan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Widuri dari Hetigo Sendang, Ngabangin Kakak, dan ini terakhir ya. Kita kasih tahu atau kita bahas mengenai tanda ketika tubuh itu kurang makanan. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya Bang Kakak sering pusing atau merasa melayang begitu ya, bukan berarti Bang Kakak ada di surga. Tapi bisa jadi kurang makan. Dan kondisi tersebut itu dapat berkaitan dengan gula darah rendah atau juga tekanan darah rendah atau dehidrasi yang dapat terjadi ketika tubuh itu kurang asupan. Jika pusing muncul ketika berdiri atau terasa sepanjang hari, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu sinyal bahwa asupan makanan itu belum mencukupi kebutuhan Abang Kakak begitu. Terlebih kalau misalnya pusing itu terjadi berulang kali dan muncul bersamaan dengan rasa lelah atau lapar, nah kondisi tersebut sebaiknya tidak diabaikan. Kalau diabaikan nanti ada lagi kondisi yang lain masalahnya ya kan. Jadi memang kalau misalnya udah pusing atau melayang itu kayaknya tuh udah puncak-puncaknya lah Bang Kakak, jangan diabaikan lagi ya, nanti bisa kolaps, bisa drop, jatuh gitu. Mumpung ada yang lihat mungkin masih mendingan gitu kan, tapi kalau misalnya pas lagi sendirian nggak ada yang lihat, waduh makin bahaya itu nanti. Dan sampai di sini dulu Bang Kakak Malon menemani untuk hari ini ya, karena sekarang sudah pukul 14.51 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Pro Dangdut tentunya bersama dengan Shirley. Dan Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama Sarli abang kakak di hari Jumat 21 Agustus 2026. Udah di hari ke-21 aja, abang kakak gak terasa ya di bulan Agustus. Dan pastinya semangat kemerdekaan masih ada dong, ya kan? Masih terus membara nih. Dan abang kakak pastinya Sarli akan menemani aktivitas abang kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. Silakan abang kakak request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahoo. Assalamualaikum Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ada Bang Lumi Kak Sherly, Lubuk Pakam.
0: Bang Lumi, gimana kabarnya?
1: Ya, sehat pastinya, semangat, masih merdeka Kak Sherly.
0: Merdeka.
1: Kan Kak Sherly bilang opening masih ada suasana merdeka, hawa merdeka masih ada ya kan. Walaupun udah pertengahan bulan ya kan, tanggal 21 juga, aduh.
0: Betul, pokoknya, tapi tetap semangat ya.
1: Yang penting masih ada lembar-lembaran merah, peringkat 3-3 lembar, gak apa-apa. Semangat terus Kak Sherly ya.
0: Amin. Gimana kabarnya?
1: Sehat Kak Sherly. Kak Sherly apa kabar Kak Sherly?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya ini agak-agak.
0: Apa tuh?
1: Agak-agak bindeng-bindeng sedikit suaranya, kayak agak-agak lemes-lemes gitu Kak Sherly.
0: Awak ya?
1: Iya, kayaknya apa baru-baru nyampe, apa baru kemana gitu, apa kepanasan kalau
0: juga. Oh, jelas semuanya bersatu padu.
1: Bersatu padu ya.
0: Yes, sambung menyambung menjadi satu ya.
1: Itulah Indonesia.
0: Betul.
1: Lagunya itu aja Kak Sherly dari Delia Paramita berdua-dua Kak Sherly.
0: Berdua-dua?
1: Delia Paramita.
0: Berdua-dua.
1: Ya, Delia Paramita.
0: Tunggu ya, awak cari dulu ya. Tapi ya, belum malam minggu, udah berdua-dua nih.
1: Ya, satu malam lagi lah.
0: Ya Allah, angek kali awak lah.
1: Kasih lihat tanya, dijawab katanya.
0: Iya, aduh. Berdua-dua.
1: Delia Paramita.
0: Oke. Nanti diputar ya.
1: Iya, Kak Sherly. Selalu Kak Sherly. Selamat terus Kak Sherly. Lancar sedikitnya Kak Sherly ya.
0: Amin.
1: Yuk, merdeka Kak Sherly.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berubah haluan. Halo, Pro Dangdut.
2: Oke, asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
2: Ada Sintin Mabat.
0: Hai, gimana kabarnya?
2: Kabar baik juga, Kak Sherly.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Mana aja Kak, masuk ke kampung?
0: Kenapa?
2: Mana masuk apa ke kampung?
0: Kenapa?
2: Apa saya lupa kampung nggak masuk?
0: Pulang kampung?
2: Oh, iya.
0: Aku di Medan, kampungku.
2: Oke, oh, dapat lah kampungnya.
0: Gitu. Enggak, aku kan nggak masuk baru satu hari loh.
2: Oh iya.
0: Baru semalam aku nggak masuk.
2: Gitu.
0: Oke lah, lagunya apa nih?
2: Coba dari Mala Agatha.
0: Apa?
2: Mala Agatha.
0: Judulnya?
2: Korban Perasaan.
0: Korban Perasaan.
2: Iya.
0: Ntar aku cari dulu ya.
2: Iya.
0: Korban Perasaan. Siapa namanya tadi?
2: Mala Agatha.
0: Mela.
2: Mala.
0: Korban Perasaan Mala Agatha ya.
2: Iya.
0: Oke, ada nih. Ya, nanti aku putarkan ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi ya bang kakak, satu pengunjung lagi boleh ya. 0618463115 chat WhatsAppnya 0811614248.

Oke, ada Ika Krakatau ya, mau request lagu angka 1 Caca Handika. Siap, nanti kuputarkan ya. Tetap Abang Kakak di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Promat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silakan abang kakak request lagi lagu dangdutnya di 061-846-3115. Chat WhatsAppnya 0811-614-4248. Kemana harus kemana, diriku membuang sepi. Oke, ada Alia mau request lagu Pecah Seribu. Kita cari dulu ya, Pecah Seribu mana nih. Oke, nanti bakal aku putarin ya, ditunggu aja.

Ada, oke, ngerek namanya, mau request lagu Payung Hitam ya, Elvi Sukaisih. Oke deh, abang kakak, ini 20.15 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Nanti menjelang azan sholat asar ya, pukul 15 lebih 46 waktu Indonesia Barat. Jadi abang kakak, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: muda.
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 88,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Perorang Dut, makin asik makin yahut. Silakan untuk abang kakak request lagi lagu dangdutnya di 0618463115, chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Perorang Dut.
1: Halo Perorang Dut, makin asik makin yahut. Assalamualaikum Sherly cantik.
0: Waalaikumsalam, ada siapa ini?
1: Gak kenal-kenal ya.
0: Ini Ece-Ece aja.
1: Bener gak nih?
0: Iya.
1: Siapa coba?
0: Kak Eva.
1: Iya tahu. Bener sekali.
0: Betul kan?
1: Sehat Sherly.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Eva gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat. Kecapean yang lagi baring.
0: Oh Makjang. Kecapean kah?
1: Iya, mengejar dolar ini, Sherly.
0: Iya, semoga tercapai ya, kan?
1: Iya, amin.
0: Amin. Kak Eva mau request lagu apa nih?
1: Lagu ini, Sherly. Lagu apa ya, Sherly? Dari Imam S. Arifin aja lah, suka hati Sherly lah.
0: Coba ya, kita cari ya.
1: Iya.
0: Imam S. Arifin, ada air mata tiada arti, aku berjanji, bekas pacar, besok sore, durian jatuh.
1: Ini aja, Sherly.
0: Mana?
1: Aku berjanji aja.
0: Aku berjanji. Oke, nanti diputarkan ya.
1: Makasih ya, Sherly. Sherly.
0: Ya.
1: Minta doanya ya. Nanti selesai kita ketemuan ini apa? Maulid. Mbak apa mau pergi lo ke Kalimantan.
0: Ih, ngapain tuh?
1: Jalan-jalan aja, ada urusan ke sana.
0: Oke, semoga lancar deh ya sampai balik lagi.
1: Ada selamatnya ya.
0: Iya, amin.
1: Ya, makasih ya, Sherly.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi abang kakak 0618463115, chat WhatsApp-nya 0811614248.

Oke, ada nih yang mau request lagu Yang Tersayang ya, dari Imam S. Arifin featuring Nada Mardiana. Oke, nanti aku putarkan ya.

Kita mau request dong lagu dari Indah Targati. Oke, yang Pasung. Oke, nanti aku putarkan. Ini udah 3 lagu di request sama kakak. Jadi kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 16:39 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak masih ada di Pro Dangdut ya, sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811644248. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, baru dangdut akhir-akhirnya Hud.
0: Ya.
1: Ini baru pulang, Wirit.
0: Burak nih baru pulang wirit ya?
1: Iya, apa kabar non sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Burak nih gimana?
1: Sehat juga selalu.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya non? Lagu yang gampang-gampang aja lah, Rena-Rena aja.
0: Rena, oke, nanti diputar ya.
1: Ikut atas ya.
0: Ya.
1: Kasih malam nanti siapa non?
0: Nanti malam ada, tunggu ya, ini hari Jumat ada Kak Hanum.
1: Oh Kak Hanum, udahlah kita aja ya, makasih non.
0: Oke, okay, yo.
1: Oh ya, dan terbuktinya
0: ya, amin
1: ya, insyaallah
0: amin.
1: Bapak bertugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Abang Kakak 0618463115 chat WhatsApp kita di 0811614248 request lagu dangdutnya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kita baca dulu nih yang sudah bergabung, mau request dong lagu Evi Tamala yang Rumah Bambu. Oke, nanti aku putarkan ya, ditunggu aja.

request lagu Rika Sumalia yang SMS. Oke, siap. Nanti aku putarkan ya. Ya udah, sekarang aja langsung kita putarkan lagu-lagunya Bang Kakak. Udah 3 lagu di order. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Berita Perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: sile. Maya kabarnya ne.
1: Jua-jua abang. Ha. Abang kai beritana.
0: Iya aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai je.
0: Betul.
1: Iya dah lama tak jumpa ni bang.
0: Ya kemana saja aku tengok
1: ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya. Kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh betul. Dengarkan ni. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah mantap kali bang.
0: Iya mainkan lah.
1: Aduh-aduh. Dengar abang ini ya.
0: Ah.
1: Buah sukun di belah dua.
0: Aa.
1: Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belagu dibuka pucuk pisang dua.
0: Aa.
1: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu bang, mainkan.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Maka saatnya kita ikuti kajian Islami Mutiara Sore, edisi hari Jumat 21 Agustus 2026, bersama Ustadz Haji Husein Ali LC dari Pokjalu Kemenak Medan, dengan tema pemahaman tentang hati. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Ya, kemana saja ku tinggal?
2: Arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali kita bersama dalam kajian sore Abang Kakak Pro 4 FM RRI Medan. Pada kali ini kita akan bahas tentang pemahaman hati. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ. Artinya, dan kami bolak-balikkan hati mereka dan penglihatan mereka. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Qalu أو تخاف يا رسول الله قال وما يؤمنني والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati hamba pada agamamu. Kemudian para sahabat bertanya tentang doa yang dibacakan oleh Rasulullah. Apakah engkau takut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, apakah yang bisa mengamankan aku? Hati itu antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Allah membolak-balikkan hati dengan sekehendaknya. Insya'a ayyuqimahu aqamahu wa insya'a ayyuzighahu azaghahu. Jika Allah menghendaki untuk menegakkan seseorang, niscaya Allah memberikan keistiqomahan kepadanya. Dan apabila Allah menghendaki untuk menyimpang, niscaya Allah akan menyimpangkannya atau menggelincirkannya. Abang Kakak Pro FM RRI Medan rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul kekasih Allah, tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah hati, dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, mislul qalbi mislul usfur yataqallabu fi kulli sa'atin. Perumpamaan hati itu seperti burung pipit yang berbolak-balik pada setiap saat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mislul qalbi fi taqallubihi kal qidri idza istajama'at ghilyanan." Perumpamaan hati dalam membolak-baliknya itu seperti kuali ketika berkumpul gelagaknya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mislul qalbi kamisli rishatin fi ardi falatin tuqallibuha riyah zahral batan." Perumpamaan hati itu seperti adalah lalang di tengah bumi yang lapang, dibolak-balikkan oleh angin muka belakang. Semua perbolak-balikan ini dan keajaiban-keajaiban perbuatan Allah Ta'ala, yang mana ma'rifah tidak mendapatkan petunjuk kepadanya, maka ia tidak dapat mengetahuinya kecuali yaitu orang-orang yang dekat kepada Tuhannya dan orang-orang yang menjaga tentang hatinya. Hati yang tetap pada kebaikan dan juga keburukan serta mondar-mandirnya antara keduanya itu oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu dibagi menjadi tiga bahagian. Pertama, hati yang dibangun dengan takwa, yang bersih dengan latihan dan suci dari kekejian akhlak yang tercela, tergoles di dalamnya lintasan-lintasan kebaikan dari simpanan-simpanan barang yang samar dan tempat-tempat masuk alam malakut, maka berpalinglah akal kepada bertentang yang terlintas padanya agar dapat diketahui kehalusan kebaikan dan dapat disingkap rahasia-rahasia faedahnya. Kemudian tersingkap itu mukanya dengan cahaya penglihatan mata hati. Maka ia meneguhkan bahwa ia tidak boleh melakukan. Lalu ia tertarik kepadanya dan mengajaknya untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Lail ayat 6-7. "Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan hatinya takwa kepada Allah, maka kami, kata Allah, kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan pada hati yang seperti ini memancarlah cahaya lampu dari lubang ketuhanan, sehingga tidak tersembunyi lagi pada hati syirik yang samar, yang lebih samar lagi daripada merangkaknya semua semut-semut hitam pada malam yang gelap. Maka pada cahaya ini tidak samar lagi sesuatu yang samar, dan tidak berlaku lagi sesuatu dari godaan setan. Bahkan setan itu sendiri berdiri dan menyampaikan kata-kata yang mempesona untuk penipuan. Tetapi hati itu tidak menoleh kepadanya. Hati ini setelah suci dari semua yang membinasakannya, maka dalam waktu dekat menjadi ramai dengan hal-hal yang dapat menyelamatkan dari kebinasaan yang akan dijelaskan di dalam tentang masalah syukur, sabar, dan kemudian sifat-sifat yang terpuji. Dan juga hati yang mendapatkan ketenangan dan ketentraman sebagaimana yang tercantum dalam surah Ar-Ra'd ayat 27, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang dan tentram. Juga disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 27, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai hati yang tenang, yaitu jiwa yang tenang. Yang kedua, hati yang hina. Hati yang hina adalah bercampur dengan keinginan hawa nafsu yang menyuruh melakukan kejahatan. Yang didapati di dalam hatinya kekotoran dengan akhlak-akhlak yang tercela dan keji. Hati itu terbuka pintu-pintu setan dan tertutup pintu-pintu malaikat. Permulaan kejahatan pada hati itu tergores lintasan-lintasan hawa nafsu dan terukir di dalamnya. Kemudian hati itu melihat kepada hakim bahwa akal untuk meminta fatwa dan mengingkap wajah kebenaran padanya. Maka akal telah menyusun pelayanan hawa nafsu, berkasih sayang dan berkelangsungan, mengupayakan tipu daya baginya dan menolong kepada hawa nafsu itu. Maka jelaslah dada penuh dengan hawa nafsu dan berkembanglah pada dada itu kegelapan untuk menahan tentara akal daripada mempertahankan akal. Lalu menjadi kuat kekuasaan setan karena luas tempatnya yang disebabkan oleh berkembangnya hawa nafsu. Maka dihadapkan kepada akal dengan menghiasi diri penipuan. Maka kekuasaan iman menjadi lemah dengan janji dan ancaman. Dan menjadi padam cahaya nur Allah untuk takut kepada akhirat. Karena asap kegelapan naik dari hawa nafsu ke dalam hati yang memenuhi sekitarnya. Sehingga padam cahaya-cahaya Allah Ta'ala, maka akal menjadi seperti mata yang pelupuk-pelupuknya dipenuhi oleh asap. Kemudian ia tidak mampu melihatnya. Demikianlah kekuatan nafsu syahwat berbuat kepada hati, sehingga tidak tersisa lagi bagi hati sesuatu kemungkinan untuk mengetahui dan melihat yang benar. Jika ia diperlihatkan oleh seorang penasehat dan diperdengarkannya sesuatu kebenaran, niscaya ia buta untuk memahami dan tuli untuk mendengarkan, dan menjadi hebat nafsu syahwat padanya. Dan setan menguasainya, serta anggota-anggota tubuh bergerak menuruti kemauan hawa nafsu dan merajalelalah kemaksiatan di dalam dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Furqan ayat 43 dan 44, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun, maka apakah engkau dapat menjadi pemelihara atasnya, atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila, bahkan mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada jalan binatang ternak. Abang, kakak, saudara-saudara Pro 4 FM RRI Medan, tentang masalah hati yang kedua, itulah penjelasan dari Al-Quranul Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Yasin ayat 7, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan bagi kebanyakan mereka karena mereka tidak lagi beriman. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 6, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja kepada mereka kau berikan peringatan atau tidak, maka mereka tetap tidak beriman. Itulah hati yang hina, hati yang sudah mati, seperti jasad yang tidak memiliki ruh, seperti bangkai berjalan. Yang ketiga adalah hati yang padanya kelihatan lintasan-lintasan hawa nafsu, kemudian mengajaknya kepada kejahatan, maka ditemui oleh lintasan iman, dan mengajaknya kepada kebaikan. Dan bangkitlah nafsu dengan syahwat-syahwatnya untuk membantu lintasan-lintasan kejahatan. Maka menjadi kuat nafsu syahwat meningkat kesenangan-kesenangan dan mencari kenikmatan. Dan akal bangkit kepada lintasan kebaikan, menolak pihak nafsu syahwat, menjelekkan perbuatan dan menyamakan kebodohan, dan menyerupakan dengan binatang ternak dan binatang buas dalam penyerangannya kepada kejahatan dan sedikit perhatiannya terhadap akibatnya. Nafsu cenderung untuk menasihati akal, bahkan setan membawa satu bawaan atas akal dan memperkuat daya penarik hawa nafsu. Serta dia berkata, apakah itu perbuatan dosa yang dingin? Mengapa engkau mencegah dari hawa nafsumu yang bisa menyebabkan dirimu sakit? Bahkan setan juga berkata, apakah engkau melihat seorang dari orang yang semasa denganmu yang menentang hawa nafsunya atau meninggalkan maksudnya? Abang kakak, Pro 4 FM RRI Medan, rahimakumullah. Maka dalam pemahaman tentang hati, hendaklah kita orang yang beriman untuk menjaga hati kita. Maka tatkala kita membiarkan hati kita, disitulah setan akan bergerak dan menguasai keadaan kondisi diri manusia, sehingga manusia tersesat jalannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk dan mengamalkan agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah menghendaki kesesatan baginya, niscaya Allah menjadikannya dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Allah yang memberi petunjuk dan juga Allah yang akan menyesatkan seseorang. Allah berbuat sekehendaknya dan menghukum apa yang dikehendakinya. Tidak ada orang yang dapat menolak terhadap keputusan Allah, dan tidak ada yang dapat berbuat akibat terhadap qada dan ketentuan Allah. Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan pula untuk surga itu penghuninya. Maka Allah mempekerjakan penghuni itu dengan ketaatan. Allah menciptakan neraka dan menciptakan pula untuk neraka itu penghuninya. Maka Allah mempekerjakan penghuni neraka itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah memperkenalkan kepada makhluk akan tanda-tanda penghuni surga dan penghuni neraka. Itu tersebut di dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14 yang berbunyi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kejahatan benar-benar dalam neraka jahim. Barangkali demikian tausiah singkat kita, semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, selama 1 jam ke depan Sharly akan putarkan lagu-lagu religi islami ya, sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Abang Kakak yang lagi di jalan, tetap berhati-hati dan fokus ya berkendaranya, dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta menggunakan atribut berkendaranya ya. Hati-hati di jalan, terus waspada selalu Abang Kakak terhadap cuaca yang gak menentu kayak sekarang. Kalau gak terlalu perlu untuk keluar ya, lebih baik gak usah keluar deh Abang Kakak ya. Karena di sini sudah terlihat mendung ya Bang Kakak ya, di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Semoga kalaupun hujan, semoga membawa berkah dan gak sampai membuat banjir ataupun apa ya yang membahayakan untuk kita semuanya. Oke deh, saya hadirkan lagu-lagu religi islami selanjutnya sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Propan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Masjid Lama Gang Bengko Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengko diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadah, yang langgar, surau, seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pikir lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Tadi kepada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan membangun macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini, 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Kayak kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan. Maka itulah ada di sini, bos. Nah, bentuknya itu bertangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia. Itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kamu berakhir dia apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Sultan. Setelah siap bangun Chong Afi, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Hasanah Islami. Sejarah Sajadah. Sajadah, alat sholat yang umum digunakan umat muslim, bermula dari khumrah, tikar anyaman daun kurma yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kesucian sujud. Istilah sajadah berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada tempat sujud. Produksi masif berkembang pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan Utsmaniyah sering menggunakan motif mihrab atau pintu surga. Sejarah dari masa ke masa berevolusi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi menggunakan khumrah atau tikar kecil dari daun palem agar terhindar dari debu atau kotoran. Namun penggunaan alas tidak wajib. Pada masa pertengahan, sajadah mulai digunakan luas di Mesir dan Timur Tengah, bahkan menjadi simbol status sosial dan hadiah diplomatik. Pada perkembangan desainnya, awalnya sajadah bermotif pintu besar atau pintu menuju surga atau ceruk mihrab, kemudian berkembang menjadi berbagai ornamen seperti Ka'bah, Masjidil Haram, atau motif geometris. Namun sajadah kini diproduksi dengan berbagai bahan seperti tenun tradisional di Indonesia hingga permadani mewah di Turki yang disesuaikan dengan seni dan budaya setempat. Sajadah berfungsi utama sebagai alas bersih, namun juga memiliki nilai estetika dan sering menjadi buah tangan atau warisan keluarga. Kini sajadah telah berkembang dari sekedar alat fungsi kebersihan menjadi perpaduan nilai spiritual, sejarah, dan seni budaya umat Islam.

Pukul 18 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita sama kakak pukul 19 lebih 9 menit sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sherly akan hadirkan lagu-lagu enak dari seluruh penjuru tanah air dan membagikan informasi-informasi ke ruang dengar abang kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat di ragam irama Nusantara. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapai. Nah kemudian masa, ini kan masa Belanda. Kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Mata BPM, ini minyak ini kan produksi terus. Ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama, tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai. Dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser
1: apa namanya kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Brandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak, waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dalam sejarah tragedi Brandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat mayor. Mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10, 11 ya. Malam 11, 10 malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Brandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Perminat dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Brandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Brandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Brandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Brandan habis, Brandan dilupakan?
3: Tragedi Brandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Brandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan mengkuras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Nazarudin, Mayor Ijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Brandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Brandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat, menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Brandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Brandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Brandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia. Dan Brandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan.

Inilah makna tragedi Brandan Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan

Abang Kakak, Indonesia memiliki beragam destinasi wisata bahari yang menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Mulai dari pemandangan bawah laut, wisata sejarah, hingga pantai alami yang sering dikembangkan ya agar semakin banyak orang mengunjunginya. Salah satu tempat yang menjadi unggulan adalah Pulau Rubiah di kota Sabang, Aceh. Selain itu, pulau ini juga memiliki nilai sejarah sebagai lokasi karantina haji pertama di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Heri Sustehia, menyatakan pesona Pulau Rubiah adalah keindahan biota laut dan terumbu karangnya. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut melalui snorkeling, menyelam, atau menggunakan kapal kaca. Pulau Rubiah juga memiliki sejarah panjang di balik namanya. Nama pulau tersebut berasal dari Nyak Rubiah, istri ulama Teuku Iboy yang menyebarkan agama Islam di Pulau Weh. Menurut Hari, pemerintah Kota Sabang kerap berinovasi agar Pulau Rubiah terus menjadi destinasi favorit. Selain memulihkan terumbu karang yang terkena tsunami 2004, pemerintah juga membuat atraksi baru berupa tur lumba-lumba. Sementara itu, Pantai Uempamaja di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, ini juga menjadi favorit wisatawan di berbagai daerah Indonesia. Dibuka setahun lalu, kawasan ini menawarkan pantai serta mata air tawar yang berada di dekat bibir pantai. Jadi Kepala Desa Uetoli Saiful Bahri ya menyampaikan bahwa pengurus juga memperbaiki akses jalan wisata dan menambah sejumlah fasilitas pengunjung wisata, penunjang wisata. Nah, ia berharap Dinas Pariwisata dapat membangun tempat menginap dan menguatkan UMKM supaya manfaat ekonomi dapat dirasakan warga setempat. Kedua destinasi tersebut membuktikan bahwa pembangunan wisata ini bukan hanya pada alamnya, tetapi juga layanan dan keterlibatan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan menjaga daya saing pariwisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu lainnya, Bang Kakak, jadi pastikan tetap di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Bahkan sesaat lagi pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya Sherly pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Nanti bakal ada Kak Hanum yang akan menemani aktivitas malam Abang Kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu drama legenda, kali ini dengan judul Putri Karang Melenu. Sherly dan Sherly mengucapkan selamat mendengarkan Abang Kakak dan pamit. Tetap sehat selalu dan bahagia terus. Sampai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
0: Itu ada buih besar di sungai.
1: Buih itu bercahaya.
0: Ayo, Bu, kita dekati buih itu.

0: Ada bayi, Pak.
1: Iya, Bu. Dari mana bayi ini?
2: Ikutilah kisah Legenda Putri Karang Melenun. Drama Legenda, produksi Radio Republik Indonesia Tarakan, persembahan Teater Paguntaka.

0: Iya, Bu. Ada apa?
1: Aku tidak bisa memasak lagi.
0: Kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kayu bakar habis, Pak.
0: Oh, iya. Itulah, Bu. Hujan terus sudah 7 hari 7 malam. Aku tidak bisa keluar mencari kayu bakar.
1: Kau harus lakukan sesuatu, Pak.
2: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun

0: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
1: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
0: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini, kau bakarlah untuk memasak.
1: Baiklah, Pak.
0: Sebentar, sini aku bela dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
2: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
3: Tolong, jangan dibunuh aku.
2: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
1: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
0: Ini, Bu, ulat.
1: Ulat?
2: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik, hujan dan petir pun reda. Langit cerah seperti sedia kala.
1: Pak, hujan sudah reda.
0: Iya, Bu. Syukurlah, akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
1: Iya, Pak. Tapi, mau kau apakan ulat itu, Pak?
0: Kita akan memelihara ulat ini, Bu.

0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi Hulu Dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga, Rawat.
1: Apa?
2: Janganlah takut. Aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Hulu Dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik dalam mimpinya.

0: Setelah selesai, naga besar itu bergerak menuju ke tangga.
1: Ayah, ibu.
2: Iya, nak.
1: Bakarlah wijen hitam, kemudian lumuri seluruh tubuhku dengan beras kuning.
0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti semua perintah naga besar itu. Mereka membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
1: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada bui yang muncul

Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi ulu dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga

menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: Aku takut. Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang-tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki petinju bulu dan babu jarima terombang ambing. Dengan sekuat tenaga, petinju dusun mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi.
3: Akhirnya kita selamat, Bu.
0: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
3: Bu, lihat. Itu ada buoy besar di sungai.
0: Iya, Pak. Buoy itu bercahaya.
3: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.
0: Cepat, Pak. Kita dekati lagi buoy itu.

0: Mana nak bayi ni?
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Hulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembu, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: pohon itu menakutkan sekali.
1: Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini.
0: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Naga besar dan lembu suanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahakam.
0: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melenung.

Bayi perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna. Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan Kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karangmelenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

0: waras.
1: Majua-jua.
0: Anjua-jua.

104 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya. Selalu ya di hari Jumat Hanum yang menemani Abang dan Kakak Jumat malam selalu always. Bergantian biasanya ya sama Bang Marlon ya.
1: Yes,
0: seperti biasa hari Jumat malam kita bertemu dengan Datuk Yang Juna di Resa Melayu ya.
1: Yes,
0: hari ini kita akan membahas tentang Sanggar Tari Melayu, rumah budaya tradisi bukan sekedar tempat latihan tari. Bersama dengan narasumber kita ya, Haja Dr. Dilinar Adlin MPD. Nah, ini nanti Datuk Yang Juna yang jelaskan ya. Lanjut. Anum langsung kasih ke Datuk Yang Juna.
1: Baik, terima kasih Puan Anum. Maikabe.
0: Ahoy. Mendai.
1: Mendai. Udah bisa bilang mendai. Jadi sikit-sikit ya nambah. Ahoy udah tahu, mendai udah tahu ya kan. Lama-lama kita memang kita nak niatkan memelayukan semua orang-orang Kota Medan lah.
0: Tak usah dimelayukan, memang sudah Melayu lah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, mai kabar abang kakak, tuan puan di manapun berada ya malam ini Jumat malam mulai pukul 8. Ya, seperti sudah disampaikan sama Puan Hanum, waktunya Datuk Yang Juna mengudara ya, membawa program Resa Melayu. Ya, betul. Malam ini spesial. Sebenarnya nyambung dari yang minggu lalu
0: ya.
1: Ada Datuk Irfan Saangah ya.
0: Angah.
1: Karena kan masih membahas tentang
0: tari-tarian.
1: Kalau kemarin lebih ke gerak ya. Nah, kalau ini kita bicara tentang sanggar.
0: Sanggar
1: senam kah? Sanggar tari kan ini kita nak bahas ya. Benar, judulnya yang kita angkat malam ini ya, Puan Hanum, Sanggar Tari Melayu, Rumah Budaya Tradisi bukan sekedar tempat latihan tari. Nah, itu kan. Nanti apa muatannya ya? Simpanku ini di dalam lemari, lemari dibeli di Pajak Melati. Jumat malam tiba kembali, waktunya Datuk Yang Juna mengudara kembali. Nah, ke Tanjung Balai naik kereta api, membeli lemang di tebing tinggi. Datuk Yang Juna seperti biasa tidak sendiri, selain ada Puan Hanum, ada bintang tamu yang menemani di studio RRI. Sudah ada siapa yuk? Ini kakak awak nih. Ya, ya akhirnya ya. Dari kesibukan yang luar biasa sebenarnya udah booking ini udah tahun lalu.
0: Booking ya, sampai di booking.
1: Tahun lalu loh. Iya. Jadi memang harus menyatukan menyatukan waktu.
0: Waktunya
1: tuh.
0: Nah, nih ya.
1: Jadi di area ini artinya kita bertemu lah untuk satu misi dan visi yang sama lah ya. Sama-sama bicaranya mau memajukan Melayu lah. Tapi dari tarian, karena beliau ini adalah Haja Dilinar Adlin.
0: Adlin, iya.
1: Sebutin Adlinnya juga, boleh lah ya. Nasution ya.
0: Orang ini juga ya kan, satu marga juga.
1: Inilah hebatnya Melayu nih ya. Nah, beliau praktisi tari dari awak masih kecil-kecil lagi nih Puan Anum. Ya, terus kalau bicara tentang karya ya udah tak bisa dibilang pakai jari-jari kan. Kalau akhirnya punya anak sendiri, ini anak udah banyak. Karena kan dan anak-anaknya udah pada yang berhasil lah ya. Benar ya. Benar ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, kakak awak, kakak Dili, kakak doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makeup sehat. Mendai ya. Ini kali perdana ya? Serius?
2: Betul.
1: Tuh kan. Latihan Juna gitu loh. Dan untuk Pro 4 FM.
0: Wow. Nah,
1: jadi spesial memang ini yang jadi keresahan kita nih terkait dengan keberadaan sanggar. Yang kita tahu memang sanggar ini kan untuk orang umumnya bilangnya tempat ya, kalau sanggar tari tempat menari-nari. Cuman iya. Harapannya sih ya nggak hanya sekedar jadi tempat menari-nari, latihan-latihan, habis nari pulang. Habis nari pulang, ada job nari sebentar pulang, habis duit ganti kostum pulang ya. Tapi pengennya ini sanggar jadi sesuatu yang memang bisa menanamkan nilai moral-moral, apalagi ya marwah-marwah. Ya, terkait dengan sebenarnya banyak tarian itu yang memang mengandung falsafah. Benar gitu ya?
2: Betul.
1: Kakak awak ya?
2: Betul.
1: Nah, ini kakak Dili yang paham terkait hal ini ya. Dan silakan buat tuan-puan, abang kakak dimanapun berada yang mau bergabung ya, request lagu juga, Kecuali nanti ya nggak tahu di mute atau apa. menghubungi 0811 614 2448 di WA dan silakan menghubungi di 0618463115. Buat yang memang pecinta setia perempat ini udah hafal lah.
0: Udah hafal, tak palah lah lagi.
1: Ya udah tahu lah itu ya. Pokoknya ditunggu lah ya. Abah Hanto ya dengan pantun-pantunnya semuanya ya. Mama Rizky ya. Ya, nah ini juga mau ngasih tahu kepada puan-puan dan tuan-puan semuanya ya. Sejangkau siar perempat TV di mana berada, Suara Budaya Sumatera Utara. Jangan lupa nanti ada siar bersair ya Selasa 1 September 2020 pukul 19 di Ras Plaza Convention Hall. Ini ada kita bilangnya Ahmad Baqi ini profesor ini komposer Melayu ternama di zamannya.
3: Ahmad Baqi. Sekali
1: tahu lah ya.
3: Iya ya.
1: Pasti tahu lah ya. Nanti akan ada tribut yang spesial dari ISMI Ikatan Sarjana Melayu Indonesia untuk akhirnya lagu-lagu ini nyanyikan kembali. Tadi lah sudah hadir. Ya. Tuan-puan boleh hadir, ini semua gratis. Ya. Alamatnya di Jalan Ras Jalan Dr. Mansur.
3: Dr. Mansur Ras,
1: iya. Ya, tanggal tanggal 1 September 2026. Jadi yang mau kenangan lagu-lagu biasa kan diputar di RRI ini ya lagu-lagunya. Nah, kalau mau dinyanyikan lagi secara live ada Sadikin, ada Bunga Sirait.
3: Bunga Sirait.
1: Iya, ada Hafiz juga. Jadi kalau nanti Puan Anu mau ikut bergabung juga sila ya.
0: Iya.
1: Ya. Oke, ya. Dari Medan ke Belawan, angin berhembus membawa berita Sangga Budaya tempat pembelajaran membentuk generasi Z mengenal jati dirinya. Bunga melur, harum mewangi, tubuh subur di halaman rumah. Kalau tari tradisi dijaga setiap generasi, budaya Melayu yakin tidaklah punah. Tak ada yang tepuk tangan. No cakep ya, no cakep.
0: No cakep. Ahoy.
1: Ya, harus karena, ahoy. Karena si Yogyanya memang tak ada sebenarnya. Cakep itu ya sebenarnya ya.
3: Ada dan tidak boleh dipotong. Oh, harus selesaikan dulu satu bait.
1: Cuman memang kita enggak ngebahas itu tentang itu minggu depan nanti kita bahas ya. Minggu depan nanti kita akan hadiri ada Datuk Hairul yang akan bahas itu pakarnya di HIPAM. Oh. Nah, kan terangkat segala macamnya. Oke, hadir. Pertanyaan pertama nih, sebenarnya dimaksud dengan sanggar seni dari perspektif akademisi apa sih? Boleh ya, di, ya ini biar paham semuanya nih.
3: Ya sanggar seni adalah satu kumpulan tetap untuk latihan atau exercise tentang seni. Apa tergantung sanggar seni itu.
1: Ini kita bicara kemana? Sanggar seni ya.
3: Okay, sanggar seni. Ya, tarian, secara umum ya istilahnya. Jadi satu kumpulan kegiatan yang bersama yang diisi dengan bicara baik pun masalah untuk tarinya bisa musik juga bisa
1: bisa musik juga sanggar ya
3: dan juga bisa apa
1: senam namanya, sanggar senam
3: mungkin ada berbalas pantun dengan tujuan mereka atau visi misi mereka di dalam sanggar tersebut seperti itu.
1: Dan lupa tadi disebutkan di awal, Kadil ini punya sanggar juga. Sebenarnya awak pun anak sanggar dulu.
0: Oh iya.
1: Tahun 85. Seolah tuanya.
0: Disebutkan.
1: Dulu ada sanggar namanya sanggar, ada penari juga dulu, sekarang udah punya sanggar juga Kak Dili. Kak Dili pasti kenal lah Joni.
3: Oh kan? Kenal.
1: Terus akhirnya masuk ke sanggar Lia Group juga.
3: Iya
1: Lia Group. Kita kenal betul. Waktu itu ya.
3: Iya.
1: Masih muda-muda lagi ya.
3: Benar.
1: Lia Group. Jadi Kak Dili punya sanggar namanya Semenda.
3: Yes.
1: Bisa ceritakan tentang Semenda? Sedikit aja. Sekilas tahun berapa, udah berapa tahun usianya.
3: Iya. Semenda ini sudah dari tahun 1993.
1: Baru
3: lahir. Kira aja lah.
1: Puan Anu baru lahir.
3: Hampir 30 lebih, 30 tahun ya.
1: 30 tahun ya.
3: Dimana sebenarnya Semenda ini awalnya kami dulu waktu itu ada, masih ada Pesta Budaya Melayu, kalau tidak salah.
1: Yang kita bahas semalam juga tuh.
3: Iya, Pesta Budaya Melayu itu. itu sekitar tahun 1992 kalau tidak salah, yang ke-10.
1: Yang di Lapang
3: Merdeka. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Kayaknya itu
1: ganti pemimpin, ganti program.
3: Nah, di situ kami waktu itu panitianya termasuk, ketua panitia termasuk almarhum Pak Yos Rijal. Jadi kebetulan kami juga baru menjadi dosen waktu itu 93. Jadi saya adalah ada Ibu Nursila, sekarang udah di Universitas Negeri Jakarta, dan Ibu Yusnijar Heniwati, sekarang ketua prodi pendidikan tari di Unimed. Jadi bertiga itu pengenlah, karena kebetulan sudah punya mahasiswa D3 ada beberapa, jadi pengenlah
1: masa
3: mengisi.
1: Masa itu D3 ya
3: masih? Iya, masih masa waktu itu sudah S1, sudah ada S1, tapi kami masih masih di IKIP lama dulu ya, kalau tidak salah. Oh,
1: IKIP lama, IKIP lama itu
0: di mana? Itu dekat rumahku. Jalan Pelajar.
3: Oh, iya, bukan.
1: Salah. Medan Per Plaza sekarang.
3: Iya,
1: Jalan Petisa itu.
0: Itu dulu.
3: Iya. IKIP namanya. IKIP sekarang namanya. Kan
1: yang jadi ruko-ruko itu sekarang itu.
3: Iya. Jadi kami pengen lah salah satu sebagai promosi dalam arti kata untuk. Jadi saat itu bingung nih. Mau, saat itu memang tidak mau niat untuk membawa nama kampus saat itu. Jadi pengen apa nih? Jadi kebetulan kami juga didukung oleh almarhum Mancu, ya kan?
1: Oh, juga ya,
3: ada
1: kita undang juga kemarin.
3: Ya, Asmadi, kemudian ada Suhaidir. Jadi kami ada berenam lah. Jadi dia Mancu lah bilang, kok enggak kita bikin aja Semenda. Karena kan Semenda itu bahasa Melayu itu kan sekumpulan orang bersaudara. Nah, dari situlah jadi grup itu namanya Semenda. Jadi kami bikin tari masal, dikasih kesempatan dengan almarhum, dengan sekitar hampir 30 penari, dan kami live. Jadi kami ada seperti kayak satu saat itu ya, kalau tidak salah saya itu ada seperti ada jalan ceritanya, bagaimana orang Melayu dulu, begitu semuanya.
1: Jadi
3: alhamdulillah sukses waktu itu, setelah itu. Nah, berjalannya waktu saya berpikir, kebetulan gimana nih sanggar ini hanya bukan nama, ini hanya sekedar waktu event itu. Jadi saya lah berkumpul lah yang bertiga ini, gimana lah kalau saya lanjutkan. Kebetulan saya dari dulu dari kelas 5 SD saya kan latihannya Taman Budaya.
1: 5 SD.
3: Mereka itu sama
1: ada lagi belajar, lebih lama lagi.
3: Iya, belajar sama dulu guru saya Ani Trisna. Dulu sekarang udah di Jakarta, kemudian baru saya masuk Sri Indaratu. Jadi setelah saya jadi dosen, saya pinginlah mengembangkan diri, istilahnya saya mau bikin sanggar. Karena saat itu sebenarnya pada dasarnya niatnya, karena saya sudah jadi dosen, karena mahasiswa dari seberapa daerah, dan ini adalah materi tari Melayu ada, banyak mereka mau tidak belajar. Bisa masaknya. Jadi gimana nih, sama juga kita jurusan bahasa Inggris, dia ada les bahasa Inggris. Jadi pendukung di materi prakteknya. Jadi saya bukalah sanggar itu. Jadi mayoritas sebenarnya mahasiswa saat itu. Cuman dibukalah juga untuk umum. Nah, kemudian adalah terima-terima ngejob misalnya. Jadi akhirnya pelatihan berjalan, ya terima juga lah job-job istilahnya untuk event, bisa event. Ya kebetulan alhamdulillah saat itu pada masanya lah kita bilang, ya ada ikut ke Malaysia juga, ada ikut juga kegiatan yang di nasional juga atau yang di lokal. Itulah.
1: Karena dulu sanggar juga belum banyak ya?
3: Belum banyak waktu itu. Waktu itu masih ada di Taman Budaya itu dulu ada Patria,
1: Lala,
3: dan Citra Budaya. Lala belum ada waktu juga saat itu. Kemudian ada yang paling lama itu Citra Budaya sama Patria. Waktu Patria, itu ya? Dan Tiara dulu ada Mak Yal kalau nggak salah.
1: Nah,
3: istilahnya kalau Lala baru berapa tahunnya baru setelah itu. Nah, jadi sekarang sudah berkembang, jadi kita memang aktivitasnya di Taman Budaya. Jadi kita dan umumnya basically-nya ya sanggar itu adalah teknik tari Melayu. Basically untuk belajar pertama menari.
1: Karena sepemahaman apapun kalau udah bisa paham dasarnya Melayu, ya, bisa menarikan tari-tari yang lain ya. Lain.
3: Tinggal rasanya aja. Karena memang di Melayu ini kan dia punya tingkatan. Jadi semua sanggar itu Lenggang Patah Sembilan diberikan, Mainang Pulau Kampai.
0: Malam juga ada bahasan itu ya,
1: Lenggang Patah Sembilan. Jadi memang kita akan lanjut terus.
3: Jadi ada kalau di Melayu itu kan dia sesuai dengan irama ya. Ada tempo, ada tempo senandung, ada tempo mainang, ada tempo lagu dua atau joget, ada tempo japin. Jadi di mana ranah yang senandung ini itulah Lenggang Patah Sembilan, ada apa Gunung Sayang atau di Mainang, Mainang Pulau Kampai, tempo Mainang, kemudian tempo joget itu biasa itu di Tari Hitam Manis, nah, Tanjung Katung. Ya. Nah, kalau Japin banyaklah Japin-Japin tradisi.
1: Dari yang Japin. Dari yang disebutkan tadi itu semua tradisi.
3: Ya, masih tradisi. Ya, sebenarnya tari ciptaan atau gubahan ya, tari Almarhum Sauti itu kita analisnya bagi basicnya. Jadi anak-anak itu juga harus tahu, oh ini loh, kalau di kampus lagi saya selalu memberikan, kebetulan saya pengampu mata kuliah teknik tari ya. Agak kemana-mana nih sekarang ceritanya.
1: Gak apa-apa ya. Sekarang bahasanya kita tari ya.
3: Tari ya, juga okay. Ya. Jadi kalau di kampus itu kan namanya teknik tari Melayu. Jadi saya selalu menceritakan salah sebelumnya bagaimana kebudayaannya, bagaimana etika dan segalanya. Dan kemudian kaitkanlah dengan irama. Jadi saya berikan tidak sembilan, walaupun yang biasa kita tahu, tapi hanya sekitar lima, tapi dia bisa mewakilinya. Kemudian kalau di kampus itu kan kami ada 6 penugasan. Dia sampai sekarang di Unimed tuh punya mahasiswa wajib melakukan 6 penugasan.
1: Itu sama dengan magang itu enggak?
3: Tidak. Jadi gini, setiap mahasiswa itu ada 6 penugasan, dalam arti dia yang harus melakukan pekerjaan, melakukan tugas itu. Jadi salah satu ada misalnya tugas harian. Jadi dia itu kita selalu tuh biasanya kalau tugas itu saya lakukan apa itu budaya Melayu. Jadi mereka mencari apa sumber belajar dari lain, kemudian nanti melihat performer Melayu yang di Medan misalnya, dan kemudian ada critical book report. Jadi mereka harus punya buku babon, melihat juga buku Melayu, bagaimana mereka bisa bukan membandingkan ya, menelaah buku itu. Kemudian ada critical journal report, jadi bisa melihat jurnal-jurnal di Melayu. Kemudian ada mini research, ada juga, kemudian ada rekayasa ide dan project.
1: Sedalam dan sekompleks itu ya.
3: Dan itu ya? Itu sudah berlaku berapa KKNI, dan itu adalah ide dari almarhum Sawal Gultom. Jadi mahasiswa diwajibkan karena dari situlah mahasiswa bisa ya istilahnya bukan disuruh harus begini, tidak, tapi kemandirian mereka untuk mengisi kompetensi mereka itu.
1: Jadi mereka bisa mengcreate ya tarian baru lagi yang
3: itu di projectnya.
1: Itu di projectnya.
3: Kita kasih finalnya tradisi ya. Finalnya jadi rekayasa ide kadang berlaku dengan mini research. Jadi mereka satu istilahnya riset yang sederhana lah ya, untuk bagaimana mungkin kehidupan orang Melayu diangkatlah menjadi ide tadi, kemudian barulah projectnya. Jadi di project saya selalu memberikan tiga empat irama tadi, bagaimana senandungnya, bagaimana ungkapan tari senandung. Misalnya mereka bikin tari persembahan yang versi baru, nah, karena dari musik yang senandung, bagaimana mereka menggenggam tempo tadi Mainang, bagaimana menciptakan tari tempo Mainang dengan lagu-lagu yang temponya Mainang, dan juga bagaimana joget dan sampai ke Japin.
1: Dan apakah nanti tujuan juga ini mereka itu membentuk sanggar juga dan
3: ya, pada saat tari ya sebenarnya.
1: Dan apa istilahnya menyebarkannya lagi apa ya, yang mereka ya, dapat ya, lagi ke anak-anak didik ya. Juga.
3: Pada dasarnya kan output dari pendidikan tari itu kan mereka bisa buka sanggar, bisa jadi guru seni budaya khusus seni tari, bisa juga maaf ada sekarang MUA, bisa bidan pengantin, bisa punya penari, nah, seperti itu. Jadi
1: tiba-tiba MUA sekarang udah punya penari, cobalah.
3: Ya. Ya, karena di mata kuliah ada semua itu.
1: Oh iya. Ya.
3: Karena semua itu adalah terkait di mata kuliah.
1: Gimana perasaannya sekarang banyak kali sanggar dulu hanya bisa dihitung pakai jari?
3: Saya sangat senang sekali. Satu sisi saya sebagai dosennya, saya merasa bangga anak-anak saya berkembang. Bukan mencari itu saingan, tidak. Kita saingan secara positif aja. Tapi saya sangat bangga alumni kita sudah punya sanggar-sanggar yang cukup terkenal di Medan ini.
1: Ya, sebenarnya. Tahu sih, tahu. Cuma apakah dari semuanya juga tetap aslinya dengan pakem-pakem yang memang ditetapkan ya, atau keluar dari jalur? Itu gimana?
3: Kalau yang misalnya itu? Yang memang banyak yang dadaan sih, istilahnya gitu, hanya konsumsi tadi ya, hanya untuk ngejob, untuk PY istilahnya orang Jawa, tapi tidak ada rutinitas aktivitas. Banyak seperti itu grup-grup itu. Jadi bukan belum ada, 1-2 ada yang mereka punya kepelatihan khusus, punya anak didik yang diajari basically-nya seperti itu.
1: Karena memang dari kecil itu memang harus ditanam.
3: Ya, kan? Harus. Karena memang Melayu ini kan bukan seperti tari yang lain gitu istilahnya. Saya pun juga mahasiswa juga agak kejam sedikit untuk mata kuliah Melayu. Kalau memang dia belum mampu dalam tanda kutip ya, yang penting dia bisa tahu tempo, dia tahu gerak, tapi jangan keluasan tidak mungkin. Kalau dari orang Nias kan susah. Tapi malah ini dia tahu baru lulus. Kalau enggak ngulang terus.
1: Begitu ya.
3: Karena itu adalah ikon kita.
1: Agak, jadi ini karena Kak Diri ini memang paham benar ya, dari orang tari, memang praktisi tari, dosen tari, hanya di Semendal bisa di
3: ya, ya dikembangkan.
1: Dikembangkannya. Kebayang ya kalau yang enggak ya, itu bagaimana gitu ya.
3: Ya. Karena itu tadi kalau yang enggak itu kan hanya dia maaf ya. Mengambil penari-penari jadi kayak freelance buku poolnya gitu. Jadi tidak ada exercise-nya. Memang namanya sanggar tapi dia tidak punya exercise ya. Kalau yang saya lihat itu yang maaf ya, yang setahu saya ya itu Nie tetap Nusa Indah Entertain, Lusindo tetap. Yang di Taman Budaya itu khususnya masih
4: tetap aku
3: seperti itu. Tapi kalau yang di luar itu tadi instan ya, itu hanya untuk ngejob. Ada beberapa juga seperti ya pimpinannya Lihar atau Srindara itu tetap. Jadi kebaiknya karena itu tadi kebutuhan sekarang kan banyak yang wedding-wedding. Jadi mereka ya udah latihan ini untuk show. Jadi malah istilahnya pesertanya itu ya caploan gitu istilahnya, bukan memang dididik dari awal. Sangat memang agak susah juga sekarang.
1: Jadi gimana kita. Itu kan fenomena ya.
3: Ya.
1: Gimana cara kita pakai bahasa yang menertibkan?
3: Ya,
4: menertibkan.
3: Sebenarnya menertibkan juga susah ya, karena di satu sisi ya itu tadi dengan perkembangannya di luar. Kalau dulu kan memang nggak terlalu ya ngejob-job itu. Jadi masih runtun dengan sanggarnya. Kayak saya dulu di Indraratu bertahun ya. Saya dari Nisrisna SMP saya di Indraratu baru saya buka sanggar. Jadi kalau sekarang itu karena banyaknya acara-acara itu, jadi mereka lebih suka freelance daripada ikut aturan sanggar. Jadi kalau saya sebenarnya ya alhamdulillah ada beberapa yang memang berlangkah dari saya. Kalaupun saya tiba-tiba perlu, ya saya minta insya Allah mereka masih mau.
1: Ada gak pernah kejadian ini gak begitu tuh, kok dibuat begini tuh, pernah gak begitu?
3: Maksudnya yang mana itu?
1: Pada saat saya di hadiah acara ternyata tampilan tariannya itu gak sesuai gitu, langsung koreksi gak? Ada yang model gitu tuh.
3: Kalau
1: itu
3: saya,
1: kenapa tepatnya diletakin di tanah itu kok gak ada alasnya gitu-gitu
3: ya,
1: sebenarnya, spontan, ada yang spontan itu.
3: Oh iya. Kalau saya sih sebenarnya selalu di media sosial itu lebih ke kostum.
1: Lebih karena ke, memang tarian gak lepas dari namanya kostum ya.
3: Kalau
1: tiba-tiba
3: Melayu,
1: udah ada yang bulu-bulu.
3: Seperti itu. Jadi ya kita usahakan kita hanya apa ya namanya dalam itu pun di message lah, tidak di di upload. Saya rasanya punya etika lah.
1: Itu gimana cara menanggapinya?
3: Ya, itu,
1: tiba-tiba tari Melayu ada bulu-bulu. Itu gimana itu?
3: Ya dengan bahasa ya mereka ya. Oke, okay. Tapi kadang-kadang kita enggak bisa juga karena apa? Yang pemakai itu istilahnya konsumen itu ya sukanya war, istilahnya kan gitu.
1: Betul.
3: Sukanya war gitu istilahnya.
1: Jadi lebih
4: heboh ya.
1: Lebih mengikuti selera pasar ya.
4: Dengan sangat
1: dari yang punya hajatan.
3: Iya, jadi
4: dengan sangat terpaksa lah gitu ya Kak.
3: Jadi mau gak mau ya.
4: Iya mau gak mau.
3: Agak ribut. Jadi saya selalu mendudukkan mereka di mata kuliah istilahnya. Karena kebetulan saya juga pengampu mata kuliah tata busana tari tradisi. Jadi situlah saya tekankan. Nah setelah itu kan kita juga gak bisa mengkat mereka. Tapi paling tidak dengan bahasa yang bagaimana.
1: Ada upaya gak sih mengundang-undang semua sanggar-sanggar yang supaya ini loh sesuai dengan pakemnya kalau kalian mau belajar atau selama ini bagaimana?
3: Sebenarnya ya ada sih beberapa, misalnya saya selalu sama Irfan ya kan. Misalnya mungkin Irfan bagian busananya, saya bagian materinya. Ada juga, tapi ya
1: ada yang bandel-bandel ya.
3: Ya,
1: bandel ya. Bandel-bandel itu ya. Bandel terarah boleh lah.
3: Ya satu bandel sisi lah. Itu tadi.
1: Ini untuk kebaikan soalnya.
3: Karena war itu. Jadi ya kita masih bertahan kalau misalnya ada lomba lah. Karena kalau ada lomba itu kan pasti kan ketentuan itu kan diikutin. Tapi kalau udah sifatnya entertain, hiburan itu yang ya lepas dari.
1: Itu sama juga yang kami hadapi juga di lagu-lagu itu juga.
3: Ya, jadi bukan Melayu aja, di NS Sumatera Utara juga semua seperti itu.
1: Kalau yang Kak Dili lihat sekarang, sebenarnya makin makin banyak yang minat tari-tari tradisional atau sekarang? Karena kan sekarang banyak nih, ya kita bilang ya dari dulu sih sebenarnya pengaruh asing, tari-tarian asing dulu break dance, dan sekarang lebih ke K-pop segala macam. Itu di Lapangan Merdeka itu tiap hari Minggu itu.
3: Iya.
1: Ya itu dia, Adi ketawa.
4: Ada yang ketawa di belakang.
1: Iya, karena dia senang ini K-pop ya. Itu gimana ngelihatnya seperti itu?
3: Ya, satu sisi kita juga nggak bisa perkembangan zaman ini bagaimana karena, ya. Tapi paling tidak ya sekarang ini memang terus terang untuk di sanggar-sanggar pun agak apa Husmedan ya istilahnya ya. Kita bicara di Medan ya.
4: Di Medan aja lah.
3: Di Medan ini agak sekarang anumi anak-anak itu susah.
1: Sekarang sama susah.
3: Karena satu sisi gitu juga, karena tuntutan ya. Kita kan bukan punya rutin, misalnya seminggu dua kali. Nah, maaf. Karena apalagi sekarang di sekolah-sekolah itu ekskulnya sudah baik. Jadi tidak lagi harus ke sanggar lagi seperti itu. Jadi sekolah tuh udah mapan. Satu lagi dengan les-lesnya, mungkin les bahasa Inggris, matematik atau ngaji dan segala. Jadi agak menyusut lah kok untuk yang untuk pelajari. Jadi kalau saya pun masih ya alhamdulillah karena masih masa ada punya mahasiswa, mereka berharap harus belajar ya masih ada. Tapi ada juga yang jadi kembalinya seperti
1: berarti
3: itu.
1: Berarti lemahnya gitu. Itu ketika dia dapat misalnya anak-anak yang belajar nari itu di guru tari yang gak paham itu ya.
3: Ya gak bisa juga seperti itu. Karena para alumni sih untuk di ekskul ya. Mereka kan di ekskul sekarang kan padat. Pemerintah kan banyak membuat lomba-lomba ada tingkat
1: ada
3: sekolah.
1: Ada di lomba itulah ya ketahuannya.
3: Gitu istilahnya bagaimana sebenarnya. Ya. Jadi dan umumnya kan kreasi daerah seperti itu. Jadi ya kalau untuk Melayu sih kalau saya secara gerak sih masih aman ya. Secara kostum juga ada sekedar yang mungkin ya kalau saya pribadi minta maaf ya. Banyak itu kemben tuh di luar gitu. Karena kalau di Melayu kan tidak boleh.
4: Iya.
3: Tapi masih ada seperti itu. Tapi orang senang menonton ya. Jadi susah juga kita.
1: Jujur sih sebenarnya masih ada. Dulu kan di Sanggar Lia Group ya. Masih rindu dengan gaya busana. Yang betul-betul pakai baju kurung.
3: Yang istilahnya sifatnya benar-benar tidak boleh terbuka. Istilahnya bagaimanapun masih ada bagaimana. Misalnya contoh lah saya juga sih. Darah tuh ya misalnya japin itu selalu pakai celana panjang, tidak boleh pakai tayet istilahnya karena beda tayet dengan celana panjang, jadi masih menjaga etika. Nah sekarang
1: gak ada menjaga etika.
3: Gak bisa bilang
1: gak yang dengarkan ya ini yang dengarkan kita lagi ngobrol nih paling gak nih nambah insight baru nih terkait dengan memang ini keprihatinan dan inginan kita tuh kembali lagi ya gitu loh ya.
3: Jadi kadang-kadang terlalu explore tapi ya itu tadi mungkin ya satu sisi dia tidak gitu paham istilahnya dia mungkin belajar secara tidak otodidak mungkin, jadi bisa dapat otodidak aja mungkin otodidak, jadi ini bisa kok, jadi sehingga dia tidak lihat gimana sih sebenarnya Melayu ini, gitu istilahnya bagaimana dengan kostum. Jadi saya pun ada ya maaf ya. Disertasi saya pun juga tentang penilaian.
1: Nah itu apa
3: Melayu.
1: Tuh disertasi tentang penilaian Melayu. Gak apa-apa dicakapkan aja nih. Ada 5 dasar atau apa tuh?
3: 5R.
1: 5R sila apa tuh 5R itu?
3: Ya sebenarnya sih dari dilema sebenarnya. Bukan dilema lah ya. Saya
1: tadi keprihatinan juga.
3: Ya satu sisi ya. Satu sisi saya juga selalu berapa tahun terakhir karena dua ini ada efisiensi ya. Saya selalu sama Bang Retno, saya juri ya di nasional untuk Serampang 12. Jadi kita selama ini kan penilaian itu kan wiraga, wirama, wirasa, harmonisasi. Jadi kita
1: mencoba
3: wirasa, harmonisasi. Baru ya itu selalu ataupun ide garapannya apa misalnya kan. Jadi karena ini ada Serampang 12. Jadi kami Bang Retno tuh satu sisi. Kenapa enggak kita muatan lokal penilaiannya seperti itu. Jadi ada jadi setelah 3 tahun kami pakai jadi adalah istilahnya rukun. Rukun, rasa, resam ya kan kemudian ada ribusnya dia.
1: Rukun,
4: rasa, resam.
3: Ribus. Rias dan busana.
1: Oh, kamu jangan ribut kenapa sih? Aku mau belajar. Untuk ribut ya. Nah, satu lagi.
3: Aduh, apa jadinya lu kok lupa jadi. Itulah.
1: Rukun. Ada
3: rukun.
1: Rasa. Resam. Resam. Ribus. Riasan dan busana.
3: Riasan. Jadi dia rukun ini adalah dia istilahnya kalau tari tradisi itu kan udah jelas nih ragamnya.
1: Tahapan demi tahapannya ya.
3: Kenapa kita ambil rukun? Kita ambil dari rukun Islam 6 ya, tidak boleh lepas dari
1: ya,
3: satu.
1: Tuh, gila. Melayu dengan filosofinya. Bahkan butang sama seperti butang yang pakai ini.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya.
1: 5 ini kan memang rukun Islam.
3: Iya.
1: Jadi jangan kalian pakai 4 ya.
3: Apalagi seperti 3. Itu. Jadi kalau rasa itu etika, ya kan? Resam. Kemudian di ada untuk
1: ribus.
3: Enggak, untuk apa? Istilahnya untuk ke musik, ke rasa musik jadinya gitu istilahnya. Jadi dia ini, jadi setiap itu dan saya ini pun juga mengambil dari apa ini, dari sanggar-sanggar yang ada di Sumatera Utara. Jadi termasuk Binjai, Langkat, Tanjung Langkat, kemudian Medan, Deli Serdang, Sergeit. Tebing tidak diambil, tidak. Saya ambil Asahan Tanjung ya. Balai, Tanjung Balai sama Asahan. Jadi ada 7 kita bilanglah kabupaten yang memang basically-nya untuk di sini, untuk di. Jadi dari saya ambil dari saya kasih instrumen dan mereka menjawab apa. Saya ambil saya ya secara. Jadi saya angkatlah ini ke disertasi. Ya memang agak alot lah sedikit mempertanggungjawabkan karena memang saya kan S3-nya kan teknologi pendidikan. Jadi bagaimana kita mengkonsep satu teknologi pengembangan di dalam pendidikan. Jadi ini adalah jadi tolak ukur buat sanggar-sanggar untuk menilai para apa peserta tarinya.
1: Ini berlaku nasional atau hanya untuk?
3: Ya untuk sebenarnya ini berlaku untuk yang event lomba tari Serampang 12.
1: Berarti udah internasional juga ya, berlakunya dong.
3: Cuman kan dibikinkan ilmiahnya lah waktu itu kan hanya kita aja.
1: Mudah-mudahan lah ya.
3: Ya memang ini dan ini insya Allah sudah juga diterapkan kalau di dalam lomba-lomba. Kebetulan kalau saya jurinya gitu.
1: Ini juga jadi catatan nih. Ya. Ya paling enggak jangan berani dan sembarangan menjadi juri Serampang 12 kalau gitu kan. Kita mau bilang gitu ya.
0: Udah ada ya, nih. Ya. Benar kan? Pakemnya udah ada harus nih.
1: Enggak, biar enggak. Ini kita bicara sesuatu yang memang kita mau kembali lagi ke asalnya gitu loh ya. Jangan lupa kacang sama kulit. Nah, apa
3: jadi,
1: ya.
3: Jadi kelima ini jadi dia mengcover satu penari pasangan tuh bagaimana. Kalau rukun tadi kalau lu hilang satu geraknya enggak maksimal dong dengan rukun. Kemudian etika dia bagaimana menarikan, kemudian rasa dia bagaimana, kemudian rasa musiknya bagaimana. Nah, kalau ribus itu tadi kembali lagi rias dan busana harus sesuai dengan kita yang Serampang 12 bagaimana pakai sanggul, pakai baju kebaya panjang.
1: Dan dia yang wanitanya tetap harus lagi kasih kain ya.
3: Iya, pakai kain songket misalnya. Itu kan istilahnya pakai selendangnya menutup
0: sesuatu yang ditutup
1: yang harus ditutup.
3: Yang harus ditutup. Dan bagaimana pergerakannya itu seperti itulah kembali ke sana gitu.
1: Tapi dengan gerakan goncang-goncang apa-apa itu biasa enggak artinya enggak menyalahi aturan yang ada ya. Kalau goyang selama enggak kesannya sensual kali ya.
3: Iya. Betul. Karena sebenarnya gini, kalau dia gaya yang bagaimana itu kan karena akibat sebenarnya. Jadi dia bukan karena misalnya lah ada gerakan yang misalnya dia makin pinggul tapi sebenarnya bukan pinggul itu karena akibat, tapi dia lebih posnya ke pinggul jadi sehingga nampak dia bagaimana gitu istilahnya. Kemudian dada misalnya kan orang Melayu kan tidak boleh ya. Ini jadi kan harus nunduk ya, gitu. Ya, jadi ya, karena dia seperti ini jadinya kayak gimana otomatis kan
1: sombong tinggi sebenarnya.
3: Otomatis ininya kan juga akan bagaimana postur, gitu, ya, istilahnya. Postur, ya. Jadi ya mereka juga penari itu kan harus tahu juga ya etika dari awal perjalanan ragam pertama sampai ragam ke-12 ya secara umumnya. Setelah rukun itu sudah bisa, tapi secara rasa dan etika yang ini masih persoalan di dalam kalau mengambil juara atau mengambil apa raja namanya dan raja dan ratunya ya. Gitu.
1: Ternyata enggak gampang.
3: Iya.
1: Ya. Kadi, tarinya udah, terus busana juga harus belajar juga. Kalau musiknya tetap belajar juga sekalian atau bagaimana? Kayak ya
3: di mana nih?
1: Untuk tarian tadi itu kan tari juga mereka harus belajar nih.
3: Iya.
1: Ya, busananya juga ya.
3: Iya.
1: Nah, jenis-jenis alat musik itu tetap harus belajar juga enggak? Biar
3: kalau di mata kuliah itu sebagai tugas. Jadi kalau mereka sanggar, tidak, kalau di sanggar ya tergantung juga fasilitas sanggarnya. Kan ada sanggar yang tidak punya alat musik.
1: Tolong ya, fasilitasinya yang mendengarkan kan, ya, bapak-bapak pemerintah ya. Iya,
3: tapi kadang-kadang sekarang kan banyak ini, sekarang kok zaman-zaman dulu lah kalau gak salah itu kan banyak ya kalau kita kasih proposal, ada bantuan, itu kan ada bantuan alat musik dan segala. Jadi ada beberapa ya sanggar yang memang punya alat musik, jadi ya bisa aja penari itu dimanfaatkan langsung memakai. Kalau kami di kampus ada musik iringan tari belajar istilahnya.
1: Kalau ya senandung tadi diajarkan ya. Kalau pantun-pantun juga diajarkan nggak sih? Karena kan ada beberapa tarian juga kan ya.
3: Ya kebetulan gini, kadang-kadang kita post di sanggar, kalau sanggar itu sanggar tari ya khususnya gitu istilahnya. Jadi lebih banyak ke posnya ke tarinya.
1: Oh.
3: Tapi kadang-kadang kayak seperti maaf ya, ada pula dulu tahu istilahnya Pak Pung ya.
1: Iya.
3: Kelompok Pak Pung.
1: Pak Pung.
3: Nah, itu kan mayoritas ada alumni kita dan dia pandai nyanyi. Nah, diajarkanlah. Nah, jadi dia bisa, jadi tergantung lihat talenta si anak ini gitu. Jadi bisa jadi dia bisa menjadi penyanyi. Kalau tari, kalau dia di ronggeng kan dia harus berpantun nyanyinya, istilahnya dia diajarin. Tapi memang khusus untuk itu agak generasi
1: berarti
3: muda.
1: Ini pekerjaan rumah ya, karena memang jalan kita tadi membahas malam ini kan terkait dengan sanggar ini tidak hanya sekedar tempat latihan nari. Ada job nih, nari sebentar pulang.
3: Tapi ya itu tadi kembali lagi.
1: Ada belajar tentang ya filosofi.
3: Jadi kembali lagi kan visi sanggar itu sebenarnya. Kalau visi sanggar itu mencetak misalnya ya manusia yang tak paham dengan melestarikan itu silakan, tapi kalau hanya sekedar itu kan ada juga istilahnya
1: ya, kalau bisa sih memang
3: maunya aja ya, maunya gitu.
1: Oke, nanti kita sering bobot ini ya pelatihan.
3: Jadi kalaupun ada lagi sanggar sekarang ini pun banyak seperti Nie juga saya dengar, dan Semenda juga, Sindo juga, itu mereka bikin ujian gitu istilahnya. Sama juga di Indaratu dulu saya pernah dapat ujian. Jadi setelah udah mereka dapat tari ini, misalnya Lenggang Patah Sembilan Maena itu diujiankan, baru mereka dapat sertifikat.
1: Oh iya ya.
3: Nah
1: ya,
3: karena sertifikat
1: itu,
3: ini pun
1: itu
3: sekarang,
1: level sanggar ya.
3: Ya level sanggar.
1: Sekarang masih dilakukan nggak sih itu?
3: Masih.
1: Karena dulu awal dulu ya, tadi prosesnya panjang juga waktu itu juga. Menekuk itu lama gitu
3: saya
1: kan.
3: Saya pun dulu udah di Indaratu. Kalau kita dulu zaman kami lain lagi dulu di Indaratu. Kalau belum bisa serampang 12 dan harus ujian, kami belum boleh nari yang lain. Bayangin. Anak sekarang udah lari lah itu.
1: Nah itu dia.
3: Udah baru dia Lenggang Pasam 9 aja udah pengennya nari Nirmala lah apa semua. Nah jadi dulu seperti itu. Tapi saya gak tahu ke sekarang bagaimana. Jadi memang kita angkatan saya lah dulu ya. Kok saya dulu angkatannya Tengku Tira, ya Saira.
1: Tira, mudah-mudahan bisa kita undang kemarin nanti ya.
3: Iya kan, penari tuh ya kan, Kang Tina seperti itu kan. Jadi kita dulu di situ diajarnya gitu, tekniknya itu dulu benar baru boleh tarinya. Jadi benar-benar dia apa ya, duduk lah kita bilang dalam arti kata. Jadi pun untuk musik kita sudah tahu dihidupkan musik Tony ragam ini seperti itu.
1: Oh ya, itu dia tentang ragam. Ya itu anak-anak sekarang penari-penari tahu nggak sih itu tentang ragam-ragam itu?
3: Ya kalau sekedar dia belajar tari tradisi tahu dia ragam itu, maksudnya gimana ragam? Enggak. Apa
1: Ragam itu kan lebih kepada, kalau tadi patah sembilan tadi itu
3: Lenggang
1: kan
3: patah sembilan.
1: Itu kan lebih banyak ragam-ragamnya.
3: Iya
1: kan?
3: Ada ragam.
1: Nah
3: satu,
1: apakah dua. Tadi maksudnya anak-anak sekarang tuh memahami yang tentang ragamnya itu gitu.
3: Ya kadang-kadang ada yang memahami, ada yang dia hanya salah nari aja.
1: Nah itu ya gitu, tetap istilahnya. Ya tetap ke poin ya nari aja lah gitu ya. ada yang booking, ada yang pesan, nari udah dapet duit udah habis udah gitu.
3: Jadi
1: ya
3: memang kita harus duduk benar. Kalau kami di kampus karena itu adalah mata kuliah, ya dia memang harus benar-benar duduk dengan ragam itu gitu istilahnya. Musiknya ini jadi ya memang harus, walaupun hanya sebenarnya sangat sedikit ya sebenarnya, harusnya kalau bisa sih Melayu 1, Melayu 2 harusnya seperti itu. Tapi karena banyak mata kuliah 8 etnis harus dibajarin, jadi kita ambil satu apa?
1: 8 etnis ya.
3: Ya itu wajib karena mereka kan outputnya jadi guru seni tari di sekolah.
1: Jadi enggak bisa ada spesifik Melayu saja.
3: Enggak bisa
1: gitu ya, gak spesialisasi enggak bisa.
3: Tapi
1: ya,
3: karena saya agak sedikit penekanan itu karena apa? Ini kan ikon kita.
1: Cuma tahu
3: ya kan, jadi Unimed ada prodi pendidikan, maksudnya mahasiswanya enggak pada serampang 12. Nah, kan kacau. Istilahnya jadi, salah satu.
1: Itu jadinya lintas etnis juga ya, yang bukan Melayu pun belajar juga ya.
3: Iya.
1: Tadi termasuk langsung kita sapa ya.
3: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
0: Iya, mati lah Pak.
1: Mati.
0: Ya. Ini Anum juga mau menyapa yang dari
1: sila, dari WhatsApp.
0: WhatsApp ada Mama dari Rizky, ada Bang Togar yang dengerin katanya.
1: Iya.
0: Terus ada
1: Ahoy,
0: Sapariadi, terus siapa lagi nih?
1: Banyak ya?
0: Banyak, Edi AS Runi katanya. Ya,
1: salam kenal, dari Datuk Yanjuna.
0: Sila yang kita angkat dulu ya.
1: Silakan.
0: Mati lagi.
1: Ada yang request lagi gak itu?
0: Ada.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahoy.
0: Mati lagi, ntar dulu.
1: Oh, oke. Okay. Adil, terkait ini cerita tentang tari Melayu ya. Sebenarnya kalau dalam tari Melayu itu yang ingin disampaikan apa sih dari semua tari-tari Melayu kepada penonton?
3: Tergantung tarinya apa ya. Kalau Melayu itu kalau kita kan berpasangan itu istilahnya. Kalau di pasangan bagaimana sih etika hubungan dalam arti kata antara laki-laki dan perempuan?
1: Itu misalnya, kalau di Serampang 12 jelas itu ya?
3: Ya jelas istilahnya.
1: Dari
3: bagaimana
1: mulai
3: itu, ya, dari awal sampai ke perkawinan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau yang sifatnya japin apa itu kan juga pastinya ada yang diungkapkan. Kalau setiap tari itu kan harus ada maknanya ya, ada sinopsisnya.
1: Kalau hitam-hitam Kambuk Manggis tuh kok misal tari hitam manis itu hitam manis lagi.
3: Ya istilahnya gini, tari-tari yang sekarang itu kan sebenarnya pertama dari ronggeng.
1: Oke.
3: Nah ronggeng itu kan tidak punya ketentuan istilahnya. Jadi kan umumnya dari pergaulan. Jadi sehingga itulah diambil menjadilah tari-tari yang sifatnya berpasangan. Jadi selalu, jadi kalau misalnya dia tari inai ya bagaimana dia memakai inai waktu malam perkawinan. Jadi tergantung dengan maknanya. Jadi kalau ada yang tari inai, ada tari ahoy, kan ada juga
1: betul,
3: ya
1: betul,
3: istilahnya
1: betul, betul, betul. Untuk apa, padi,
3: benar, itu benar, seperti benar, itu. Benar. Jadi tergantung maknanya aja diciptakan.

0: Kalau Bang Kulo ke Kota Medan, naik sepeda jalan di tepi. Ini lagu kenangan kita ya. Kita sama-sama dulu ya ada sanggar namanya Sanggar Lia Group di Babura. Semua tahu lah itu ya. Nah, ini salah satu lagu yang diciptakan sama pimpinan ya, Cik Dahlia Sinar. Ada telepon masuk?
1: Ada telepon masuk nih. Kita angkat dulu ya.
0: Iya.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang. Inilah yang ditunggu-tunggu tuh kan.
0: Panjang umur.
2: Jalan-jalan ke Tanjung Morawa. Singgah sebentar ke Pancur Batu. Sebelum hamba angkat bicara, terlebih dahulu hamba ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kasih balas pantun nih ya.
1: Boleh.
0: Pakai burung ya.
1: Iya, sesuai.
0: Ya, terbang tinggi burung merpati hingga di pohon jati. Senang sekali kalau udah bantu telepon ke RRI ya. Karena apa? Ini benar-benar senang hati lah pokoknya. Dan saintis.
2: Memanglah enak katanya makan tibua anggur. Lebih enak lagi makan ketupat. Darilah pada hamba duduk menganggur, lebihlah baik hamba bergabung di RRI Pro 4.
0: Medan Suara Budaya Sumatera Utara.
2: Bersama dengan Datuk Yan Juna.
0: Betul.
2: Dan juga siapa ini?
0: Ada
3: Kak Dili.
0: Kak Dili aja.
2: Kak siapa?
0: Kak Dili. Kak Dili.
3: Bukan tim yang enggak lagi.
0: Kak Dili. Asal salam, dari Tanah Deli.
2: Salam kenal Kak Dili.
0: Ya. Salam kenal kembali.
3: Salam kembali.
2: Ya. Soalnya hamba ini memang seneng bangun bergabung jika Kak Dili yang bergabung di Pro 4.
0: Mendai.
2: Kemana lah pula ambe ninda tenang. Kalau lah pula katanya si Kain Katun. Kalau lah pula katanya si Kain Batik. Batik coraknya si Buah Mengkudu. Selain Bayu siapa ini?
1: Bayu Dili.
0: Bayu.
2: Suaranya pun merdu mendayu-dayu.
0: Ya. Jadi dapat apa nih?
2: Jadi janganlah heran kalau ambe ni memang suka berpantun. Cemanalah pula ambe ni ndak suka berpantun. Kalau lah pula katanya si Kain Katun. Katun dibeli dari Indramayu. Memang ambe ni pandai banget berpantun.
0: Sedap.
2: Tapi pantunnya soal pantun merayu.
0: Ya, karena programnya program Resa Melayu, ya kan?
2: Iya. Apa cerita ini?
0: Ya, kita cerita tentang sanggar tari nih, Bah. Banto. Jadi Banto pernah tahu ada atau sekitar rumah ada sanggar tari juga atau dulu pernah ikut sanggar tari?
2: Begini. Dulu waktu saya masih lajang.
0: Nggak pernah lajang ya?
2: Di tahun 90-an. Itu di tempat saya ada sanggar tari.
0: Sekarang?
2: Dulu sempat juga digalakan itu tari-tarian. Bahkan diperlomba-perlombakan lah pada waktu itu. Tapi di atas tahun 2000 itu sudah nggak ada lagi.
0: Tari apa dilombakan waktu itu? Masih ingat?
2: Gimana?
0: Lomba tari apa waktu itu? Tari Melayu Sampang 12 ke atau
3: sanggar apa itu?
2: Yang sering pada waktu itu di samping tarian Melayu juga tarian-tarian biasa begitu misalnya entah lagu Ketok Magic pada waktu itu. Terus entah lagu-lagu yang lainnya. Itu yang saya tahu.
0: Lebih modern nih mungkin ya.
2: Iya. Mungkin karena perkembangan zaman, begitulah. Kemudian di sekolah pun juga sering ada itu diadakan tari-tarian seperti itu. Sepertinya dulu itu tradisi-tradisi ataupun adat-adat itu sepertinya masih agak mengental begitulah ya, dulu ya. Di bawah tahun 2000-an itu. Nah, tapi sekarang sepertinya sudah terkikis suatu zaman. Apalagi zaman sekarang ini sudah zaman elektronik. Sepertinya kita ini rasa kebersamaan itu sudah mulai memudar. Gitulah kira-kira. Dulu, anak-anak ketika saya lajang, kalau sudah jam 8 itu pada keluar rumah. Bermain istilahnya gobak sodor, lain sebagainya. Kemudian
1: permainan tradisi lah.
2: Iya, permainan tradisi. Kemudian ada juga latihan tari-tarian. Pokoknya dulu semarak lah rasa kebersamaan sesama anak-anak. Tapi sekarang, anak-anak sekarang ini lebih cenderung di rumah melihat gadget gitu. Sehingga rasa kebersamaan itu sudah dibilang, sudah hampir hilang lah. Itu makanya di zaman sekarang ini masing-masing sepertinya memikirkan dirinya sendiri. Sudah tidak ada lagi berpikir untuk kepentingan kebersamaan. Itu maksud saya.
0: Oh, jadi ini lebih kepada keprihatinan lah ya, seperti disampaikan sama kita berdua tadi, dibahas di awal tentang keprihatinan tentang ya ini sekarang anak-anak muda ini cenderungnya ya kurang minatnya terhadap budaya yang sendiri nih, apalagi bicara tari-tarian, tari tradisi apalagi gitu.
2: Iya, sebenarnya kan begini ya, tari-tarian ini kan termasuk bagian dari budaya. Budaya adalah hasil karya cipta rasa manusia ataupun para pendahulu kita. Dan bagian daripada budaya itu ada namanya tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan termasuk seni. Baik seni musik, seni pahat, dan lain sebagainya. Jika suatu budaya dulu ketika belum berkembang ataupun belum menjadi suatu kebiasaan, itu memang sulit untuk diterapkan. Nah, tetapi setelah sudah diterapkan dan mendarah daging di masyarakat, sulit untuk dihilangkan. Nah, tetapi kalau adat istiadat ataupun budaya itu hilang, entah terkikis zaman dan lain sebagainya, maka itu sulit untuk dikembalikan.
0: Nah, dari Mbak Anto sendiri ada upaya nggak menghidupkan, dulu udah nggak, dulu ada, sekarang nggak ada, menghidupkan lagi sanggar-sanggar tari sekitar rumah?
2: Ya, sekarang sebenarnya sudah nggak ada lagi.
0: Nggak, dari Mbak Anto sendiri ada nggak keinginan untuk, eh, ada rumah kosong nih, rumah kosong, jadikan sanggar gitu. Nah, itu ada nggak upaya seperti itu?
2: Nggak ada.
0: Belum ya?
2: Sepertinya keinginan masyarakat, baik tokoh masyarakat, ataupun para anak-anak muda, sepertinya sekarang ini sudah nggak ada lagi keinginan yang seperti itu.
0: Baik-baik. Jadi ada apa mau ditanyakin? Apa mau ditanyakin terkait dengan fenomena ini? Atau mau ditanggapin aja? Minta tanggapan dari Kak Dila aja terkait dengan hal ini. Meminta tanggapan aja.
2: Oh, maksudnya saya minta tanggapan.
0: Minta tanggapan aja. Beliau ini kan dosen tari dari UNIMED. Beliau ini memang praktisi tari, budaya juga. Udah melalang buana juga. Pak terjang jam terbang. Pokoknya terbang-terbang lah kesana kemari juga. Beliau ini udah sangat sangat tinggi lah seperti itu. Apa mau minta tanggapannya ini Kak Dili terkait dengan fenomenal ini? Bagaimana?
2: Jadi, maksud saya kan begini. Ini bagaimanalah cara ini kan harus ada kerjasama antara pemerintah, kemudian juga para tokoh masyarakat. Jadi bagaimana tanggapan Ibu supaya pemerintah dan masyarakat ini bisa bekerja sama untuk menghidupkan tradisi tarian tersebut. Nah, kalau menurut saya mungkin di samping di masyarakat juga di sekolah-sekolah begitu, di suatu, karena sekolah ini kan merupakan suatu lembaga begitu kan. Nah, bagaimanalah upayanya supaya ini bisa hidup kembali seperti yang dulu-dulu begitu.
0: Tapi di sekolah udah ya Kak Dili ya? Ada kok
3: ekstranya juga dari mata pelajaran.
0: Dari mata pelajaran khusus memang tentang
3: Sebenarnya lari. Kembali lagi strategi guru dan juga bagaimana sekolah itu menyikapinya. Kalau sudah di kurikulum itu Pak, biasanya itu kelas 1 itu muatan lokal. Jadi di mana dia berada disitulah dia pelajari tari itu. Kemudian di kelas 2 dia baru Nusantara, di kelas 3 baru internasional.
0: Bukan tari dinding barining lagi kan? Dinding barining.
3: Iya, jadi makanya
0: dulu itu sepertinya fenomenanya kayak dulu itu semua kayak wajib tari dinding barining.
3: Kalau daerah Sumatera Utara ya muatan lokalnya tentang Sumatera Utara, daerahnya mana. Kalau misalnya daerah Melayu ya dia harus belajarkan tari Melayu. Kembali lagi tari ya.
0: Oke, okay. Terkait dengan ini, pertanyaan tadi, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap fenomena ini ya? Apakah dari sekolah, pemerintah, bahkan perguruan tinggi?
3: Ya, sebenarnya kalau siapa yang paling bertanggung jawab, semuanya bertanggung jawab saat ini. Ya. Karena satu lagi pihak yang pendidikan formal, misalnya tadi kan sepertinya sekarang ini kan ada contoh ya, Pak. Contoh yang seperti kita di Deli Serdang itu, kekuatan sanggar-sanggar itu didukung oleh desa.
0: Oh, desa banget.
3: Jadi ini ada satu nih sanggar itu Bunga Tanjung. Saya tahu dari sana. Jadi desa itu kan punya
0: anggaran.
3: Dana ya, anggaran yang itu bagaimana dialokasikan tentang seni budaya. Jadi bisa bekerja sama dengan Karang Taruna membuat satu istilahnya sanggar. Sebenarnya dari itu sudah. Nah, ini nanti baru kerjasama dengan kabupaten membikin lomba-lomba. Nah, dari kabupaten bisa kerjasama dengan provinsi. Sampai itulah tadi untuk pelestarian pemerintah pusat sebenarena sudah ada. Tapi karena ini ada beberapa efisiensi, contohnya di Taman Mini Indonesia Indah itu sudah hampir ketujuh kalau tidak salah saya, itu udah lomba tari Serampang 12 Nusantara malah. Nah, jadi 2 tahun terakhir ini tidak ada
1: karena efisiensi. Always, ya.
0: Harusnya bisa melibatkan swasta ya dalam hal ini ya.
3: Karena itu program mereka sebenarnya.
1: Pemerintah ya.
3: Karena ada efisiensi mungkin dialokasikan yang lain. Itulah alasannya tidak ada.
0: Harusnya ya, ini pemikiran orang awam lah ya. Agar terus berlanjut dilibatkan ya swasta dalam hal ini, kalau memang cerita anggaran enggak ada itu ya, tadi lah.
3: Ya. Jadi satu lagi kemudian kayak kami saya sama Pak Nga ada Kak Tina cucunya Almun Sauti itu membuat satu komunitas namanya Rumah Tradisi. Nah, jadi kami lebih ke sekarang ini Melayu, kami lebih ke Melayu jadi ya? Ada lomba. Jadi sebenarnya sarana lomba-lomba itu sudah ada, tapi bagaimana sebelum lomba kan mereka harus latihan. Nah, itulah yang dibutuhnya sanggar-sanggar. Karena ada juga sanggar Karang Taruna itu ya, bagaimana ada dan diajarkan tari-tari tradisi. Kalau Melayu. Jadi jangan tari yang modern lah sekarang yang hip hop dan segalanya. Jadi ya memang kalau di sekolah sudah jelas. Jadi sebenarnya usaha-usaha itu sudah nampak, tapi mungkin ya kembali lagi ke SDM-nya lah sebenarnya. SDM, bagaimana ya. Kemudian orang tua bagaimana memotivasi anak. Nah, kalau untuk kami di kampus, maaf, sekarang tuh 4 kelas kami. Satu kelasnya sekitar 40 orang. Anumi masyarakat untuk masuk ke pendidikan tari itu sangat banyak. Dan itu yang lulus, ada juga yang gak lulus. Jadi sebenarnya untuk pendidikan tari ini sebenarnya untuk masyarakat muda tuh banyak. Karena tadi itu, apalagi sekarang kan pemerintah ada FL3SN dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi bakat-bakat itulah dikembangkan mereka. Setelah mereka dari SMA, mereka masuklah ke universitas. Karena di luar sana pun pendidikan tari itu anumnya masih banyak mahasiswanya. Jadi tandanya kan sebenarnya masih. Tapi mungkin karena secara akademisi, tapi secara ada beberapa mungkin bagaimanalah sebenarnya tanggung jawab panitia. Jadi semualah punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya membuat kesempatan mungkin bagaimana kemudian diberikannya ada eventnya. Yang penting kan event ini satu sisi. Pemerintah event itu bisa lomba, bisa pagelaran dengan program-program mereka.
2: Sebenarnya. Ya, halo.
0: Ya, Bang. Oke. Ada mau dikasih lagu enggak?
2: Saya sangat setuju sekali terutama tadi mengingat yang diperlukan itu kan termasuk SDM anak-anak itu sendiri ya, yang berbakat kan begitu intinya. Kemudian harus ada kerjasama yang baik di segala elemen, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, terutama orang tuanya, untuk memberikan suatu support kepada anaknya supaya anaknya itu memang mau tetap untuk mengikuti ataupun tetap berkembang yang daripada seni tari tersebut kan begitu.
0: Betul. Ada tambahannya. Wakil rakyat.
2: Ngomong-ngomong kan begini. Okay. Jalan-jalan ke Pantai Labu. Singgah sebentar.
3: Di? Iya. Singgah di mana, Pak? Tanjung Rawa.
2: Ada apa tamu. Jadi
0: lanjut.
2: Ya, maksud saya kan begini. Jalan-jalan ke Tanjung Morawa, tinggal sebentar ke Pantai Labu. Jikalau sudah hamba banyak bicara, bila baik hamba meminta lagi.
3: Silakan Pak, sila.
2: Saya meminta lagu judulnya ini Hujan Gerimis.
1: Asmidar Darwis ya.
0: Asmidar Darwis, siap. Bukilah, kita putarkan ya.
2: Kalau begitu. Kalaulah pula katanya si buah labu, labu dibeli dari Indra Kasih. Jikalaulah Yan Juna sudah memberi hamba ini lagu, hamba ucapkan banyak terima kasih.
0: Kembali kasih. Jumpa lagi nanti. Jumpa depan ya. Banto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banto Sentis ya. Terima kasih sudah berpartisipasi malam ini ya, Pak ya. Jadi bertanggung jawab itu semuanya ya, Kak Dil ya.
3: Iya.
0: Terutama wakil rakyat kali ya.
1: Itu yang utama ya.
3: Tanggung jawab dengan program-program.
0: Iya, itulah ya. Kak Dil, sebagai dosen tari Unimed ya, apa yang kakak lihat dari mahasiswa sekarang? Apakah mereka masih memiliki, gini, ketertarik aja kan gak cukup ya? Kita bicara tentang totalitas tanpa batas gitu loh. Ini kan menyangkut regenerasi gitu. Udah kelihatan gak sih? Bahasanya regenerasi itu ada.
3: Kalau di kampus ya, karena memang ya itu tadi ada sebagian yang mungkin dia memilih jurusan itu hanya sekedar gitu istilahnya. Dalam arti kata ini masih tari gitu. Jadi kadang-kadang kita tapi pada dasarnya sebelum mereka masuk kan mereka kan diuji juga kompetensinya dengan menari lah kita bilang ya kan, dengan kata kriteria mereka masuk.
1: Nah, kan ujian memang ada uji tarinya ya, ada juga uja, kan. Masuk ke uji. Iya, kalau dia ngambil
3: kalau
1: itu.
3: Kalau di pendidikan dia bukan hanya UTBK, dia harus ada portofolionya. Jadi dia harus menari
0: di kita lihat. Jadi tadi dia enggak 14 satu kali
1: 4 kali 4 160 dan itu semuanya pasti di
0: menari 160 itu.
1: Iya dong, waktu daftar.
3: Waktu daftar kan harus. Mereka harus ngisi
1: portfolio. Sama kayak olahraga juga kan Pak?
3: Ibu. Olahraga, musik, tari, seni pertunjukan itu mereka harus mengisi portofolio mereka.
0: Kalau gak lulus ya.
3: Ya karena portofolio kan dinilai ya. Kalau kami untuk yang jalur undangan, kami yang melihat kalau rasanya memang cocok ya diluluskan. Tapi kalau memang dia gak, dengan gayanya gak cocok ya gak diluluskan. Tapi kalau untuk UTBK itu universitas yang lain yang menilainya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya peminatnya banyak. Yang hanya tersaring sekitar seperti itu.
1: 160 lah itu ya.
3: Walaupun kuota kami 220. Tapi,
1: tapi udah banyak.
0: Enggak, jujur mau bilang begini. The one and only soalnya.
1: Iya kan cuma di Unimed kan yang ini.
0: The one and only seperti itu.
3: Jadi tandanya kan kenapa mereka masuk ke pendidikan tari, tandanya kan di luar itu kan mereka tahu bagaimana tari ini berkembang pada dasarnya, benar gak? Satu sisi bagaimana dulu mereka di SMA, mereka di lomba-lomba, nyikinlah jadi guru tari, kemudian bagaimana event-event ada, wedding-wedding sekarang tetap ada cara, seremonial pemerintah tetap ada cara nari, jadi mungkin mereka pun juga waktu di sekolah mereka tuh eksis.
0: Dan harapan kita semoga nanti ya tahun depan Gelar Melayu Serumpun ada tari persembahan ya.
3: Untuk
0: di awalnya. Kadil ingat juga sih? Gak ada ya?
3: Kenapa?
0: Enggak, di setiap eventnya si Gelar Melayu Serumpun gak ada tari persembahan ya di awal ya. Pejabat-pejabat datangnya.
3: Gemes.
0: Ya ini masukkan aja kalau mendengarkan.
3: Langsung seremonial.
0: Iya ya, harusnya kan tetap ya.
3: Open tari.
0: Ya kita tunjukkan lah ya. Ini Tanah Deli. Tetap harus meninggikan maruah.
3: Kami pun di Unimed itu setiap ada tamu tetap tari persembahan Melayu.
0: Itu kan betul kan? Tak salah bibir ini bicara itu loh maksudnya.
3: Tetap ada event mau seminar, mau tim malah tim akreditasi itu AL ya. Akreditasi apa?
0: Akreditasi.
3: Akreditasi prodi gitu istilahnya kan. Itu tari persembahan ditampilkan untuk apa ya para
0: penilaian. Dan memang tari persembahan itu memang kita punya khas sekali ya, dia ya. Di kalau di luar
1: yang pakai tepak-tepak ya.
0: Betul.
1: Iya kan di Serdang Bedage dulu masih sering kayak gitu dulu.
0: Jadi itu banyak namanya ya, namanya banyak tari persembahan, tari makan siri, tari
3: pada umumnya tari persembahan.
1: Oh, tari persembahan.
3: Lagunya makan siri.
0: Yang enggak kenyang-kenyang itu makan siri.
3: Karena itu menjadi welcome dance sama
1: harusnya.
0: Nah, ini kita sampaikan di Pro 4 FM ini ya terkait dengan event-event besar itu, karena itu memang internasional kan, kita harus sampaikan juga kan.
3: Enggak
0: tiba-tiba gegar gitu ya.
3: Iya. Jadi
1: gegar semua gitu.
0: Tiba-tiba opening aja seperti tadi Kak Dili bilang, opening aja. Tapi setuju
3: kita,
0: ya?
3: Ya saya semua setuju karena paling tidak kita kan punya khas sendiri tari persembahan gitu. Tari persembahan Melayu Medan, Sumatera, Pekanbaru mungkin lain, Pontianak lain, karena itu adalah satu tari apa ya, istilah seremonial untuk pembukaan. Nah, selamat datang, welcome dance kita selalu kan. Betul. Seperti itu. Pengantin aja pakai tari persembahan datang.
0: Dan penampilan yang membawa tepak harus berbeda sendiri sama yang pengiringnya.
3: Berbeda dalam arti apa itu?
0: Penampilannya minimal looknya juga, karena dia langsung berhadapan itu. Ah, fenomena itu gimana cara menanggapinya? Ini boleh jelaskan di
3: satu sisi gini ya, kita tidak jangan naif pula ya. Okay. Namanya dia memberi tepak. Istilahnya ya tentulah looknya good. Ya bukan mengindahkan dengan, tapi kadang-kadang maaf ya, penari-penari gak mau narinya pakai membawa tepak, karena rasanya membawa tepak itu gak pandai nari.
0: Jadi ingat Kak Titin. Jadi ingat Kak Titin yang udah di Bali sekarang ya.
3: Ini hanya face-nya, tapi dia gak pandai nari gitu, hanya cuma bisa melangkah aja gitu. Jadi lebih rasa mereka tuh lebih oke.
0: Itu
1: gak nari daripada yang cuma nasi.
0: Itu terjadi ya. Oh iya,
3: istilahnya.
0: Tapi memang harusnya memang ya itu tetap harus dipertahankan juga. Itu tradisi ya. Ya kan?
3: Yang membudaya. Tradisi yang membudaya. Masuk budaya
1: harusnya.
3: Karena dulunya sebenarnya tidak ada tari persembahan.
1: Oh gitu.
0: Oke, ini enak nih ya.
1: Inilah nih ya.
3: Tradisi yang membuat membudaya. Nah, jadi misalnya satu kesenian yang sudah diakui daerahnya itu menjadi kan menjadi membudaya.
1: Iya. Yeah.
3: Sama kalau saya lihat tari persembahan almarhum Yos Rijal Firdaus itu kan sudah kreasi yang sudah membudaya istilahnya. Jadi kalau saya tahu dari dulu-dulu tuh nggak ada.
0: Tuh bukan dari zaman istananya itu ada. Nggak ya, nggak ada.
3: Cuma hanya kondisi. Namanya lah kita menghormati orang
0: tamu.
3: Datang. Jadi gak sekedar hanya kasih tepak aja seperti itu. Jadi lah dibuatlah satu. Jadi akhirnya jadi tradisi yang membudaya jadinya.
0: Oh begitu.
3: Tradisi yang membudaya gitu. Atau kreasi yang sudah membudaya.
1: Jadi budaya di
0: sampai,
1: situ.
0: Sampai ada istilah itu putrinya yang di tengah itu gitu. Yang di belakangnya dayang-dayang gitu-gitu.
1: Gara-gara pegang tepak.
3: Jadi sama juga kayak tata rias misalnya, kayak lomba selampang 12. Ya, wajib dan tak wajib itu kan harus sanggulnya miring. Kalau zaman dulu siapa pula yang bisa miring kan istilahnya. Jadi itu kan sudah tradisi ya, yang sudah membudaya. Jadi kalau namanya lomba pasti sanggulnya miring. Nah, seperti itulah.
0: Contohnya. Ada poni-poninya itu ya.
3: Ya istilahnya sanggul miring lah kita bilang miring, gitu ya. Istilahnya.
0: Dan pakai sanggul besar di belakang dengan bunga-bunga.
3: Tapi zaman-zaman dulu siapa yang bisa ke salon? Tapi ya, itu, tapi juga. Itu diakui. Sih. Jadi diakui masyarakat Melayu is okay lah jadinya.
0: Insight baru lagi kan. Ini enggak percuma jadi ngundang Kak Dili nih ke Pro 4 FM Medan Suara Budaya Sumatera Utara nih ya. Terkait memang kita memang perlu kaji lebih dalam lagi kan, karena ya kalau nggak pakarnya memang dihadirkan di sini untuk memvalidasi ya nanti kita salah lagi ya bercakap-cakap tentang tari-tari ini kan, dapat insight baru kan terkait dengan tari persembahan yang selama ini kita pikir ya itu dari istana
1: wajib gitu kirai, rupanya tradisi yang membudaya.
0: Tradisi yang membudaya benar-benar. Adil, sebelum nanti menutup persapaan kita, nggak terasa nih ya waktu
1: udah ternyata, mau udah, ini
0: ternyata, udah ya.
1: Satu jam lebih sudah.
0: Gak terasa ya. Nah, kembali lagi ke tema terkait dengan sanggar. Apakah akhirnya sanggar ini kalau memang serius di ya seperti tadi obrolan kita ya disikapi dengan akhirnya ada muatan-muatan memang terkait dengan cerita, filosofi, bisa jadi benteng utama untuk mencegah akhirnya budaya Melayu khususnya itu takkan hilang ya ditelan bumi lah.
3: Ya, apalagi itu memang sanggar itu memang dia lebih fokus ke Melayu. Ya, kadang-kadang ada juga sanggar kan yang multi etnis lah kita bilang, tapi basically-nya Melayu. Jadi dengan seperti itu dia bisa membentengi lah yang lain, tapi paling tidak hanya bukan sekedar ya hanya teknik geraknya tapi filosofinya.
0: Filosofi yang penting ya.
3: Apalagi kadang-kadang maaf ya orang Batak sendiri suka pandai nari-nari Melayu malah. Kita bilang tetananya kan anomi daerah lain juga ke Melayu ini sangat baik. Jadi bagaimanalah satu sanggar itu bisa menjaga ya atau juga menjadi pelestari tempat juga orang menunjukkan bakatnya, minat betul. Dan bakatnya. Jadi sanggar ini punya kekuatan seperti itu. Di lain kegiatan yang sifatnya formal misalnya di sekolah. Karena guru pun juga harus juga menceritakan apa nih sebenarnya Melayu. Karena Melayu itu kan bukan hanya tari aja.
0: Betul.
3: Dan musik dan
0: setuju,
3: semuanya.
0: Kalau jadi, setuju.
3: Ya kan? Jadi si guru itu juga harus membuat pemahaman. Nah sekarang di dunia sosial itu kan banyak ya, apalagi di Google.
0: Medsos sekarang ini.
3: Yes, masuk AI apa yang mau kita yeah. tanya keluar semua.
0: Semuanya.
3: Tapi harus juga harus di filter, tidak bisa juga semuanya. Jadi sumber belajar lah kita bilang tuh banyak sekarang. Jadi bagaimana si anak ini menyikapi hal tersebut. Jadi kita kalau sebagai orang mahasiswa ya kompetensi dia itu kan harus kita push ya. Jadi dengan beberapa tugas yang dia mereka, makanya kami itu diberlakukan 60 tugasan itu gitu.
0: 60 ya. Ya setidaknya ini harapan ya buat orang tua juga ya, khususnya ya. Para penari-penari muda ya, yang mencari tahu lebih lah ya terkait dengan jangan ya, sekedar nari-nari aja ya, supaya tapi, dia bisa ya. Mengilami, menyermati ya, apalagi memaknai ya. Soul-nya dapat ya, ya seperti ya. Itu ya.
3: Karena kalau kita lihat juga tari-tari ini pun kadang-kadang berakal dari tradisi juga. Ini kok kayak gerak ini, kok kayak gerak ini. Cuman mereka ya dengan sekarang ini tidak bisa kita menghalang ya. Tapi bagaimana kita membentengi lah supaya apalagi orang Melayu sendiri ya bagaimanalah generasinya itu memang benar-benar mencintai Melayunya gitu istilahnya.
0: Luar biasa. Khalil, oke. Kalau diberi kesempatan membuat satu program besar untuk menyamakan generasi dan seni tari budaya, apa yang mau dibuat, program apa kira-kira?
3: Ya satu lagi ya sangat pengen ya sekolah.
0: Di luar tadi, di luar dari yang rumah tradisi.
3: Ya, ya ada bikin apa ya satu di mana apa kegiatan yang semua mencakupi tentang seni, misalnya seperti program pelatihan mungkin, lomba mungkin, atau yang mendatangkan orang-orang narasumber yang memang duduk di dalam tradisinya, dan anak-anak ini juga semua para generasi muda itu ikut mengikuti kegiatan itu. Jadi itu mungkin disitulah bisa. Nah itu yang belum ada, kadang-kadang bikin seminar audensinya okay. siapa.
0: Nanti kita minta ke Bapak Menteri Padlijon ya terkait dengan CSR ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu
3: ya,
0: kalau bisa
3: satu sisi.
0: Ya untuk budaya yang aja beda, ya. Jangan hanya membangun-bangun tempat sampah. Bersih-bersih sungai ya. Tapi terkait dengan pelestarian budaya ya. Khususnya budaya lokal. Artinya ini ke siapa aja, gak hanya Melayu aja kan
3: ya,
0: ke
3: ya,
0: Tapanuli
3: boleh,
0: ya, seluruh wilayah lah ya dan Indonesia yang memang kita ya. Tahu kaya akan budaya. Tadi tradisi dan budaya ya. Baik ya, gak terasa waktu mempertemukan kita ya, waktu juga yang akhirnya memisahkan kita, tapi bukan kita berpisah untuk selama-selamanya ya. Nanti Jumat malam, Jumat depan bisa bersuara lagi kita di program Bahasa Melayu dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih Kak Dili sudah
3: sama-sama,
0: datang ke studio Perempat FM ya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya, jangan bersama-sama nanti kalau bisa dihubungi lagi ya.
3: Silakan.
0: Karena insya dari narasumber keren-keren Kici Badi ini memang luar biasa ya, nambah ini daging ya.
1: Nambah ilmu.
0: Berapa SKS tadi itu kan? Ya. Betul enggak sih? Dan sukses terus untuk Sanggar Semendanya ya. Silakan nanti yang mau daftar di mana alamatnya?
3: Di Taman Budaya
0: latihannya. Oh, latihannya tetap di Taman Budaya, bukan Senin, di rumah ya?
3: Enggak. Di hari Senin Rabu jam 4 sampai jam 6.
0: Senin Rabu jam 4 sampai jam 6 ya. Pendaftarannya ya murah saja.
3: Kita sekarang pakai perdatang, tidak pendaftar.
0: Oh, pendaftar. Ya kita udah berbeda lagi. Dulu pakai pendaftaran,
1: iya. Sekarang mengikuti
3: aja ya. Pendaftaran tetap ada.
0: Okay.
3: Tapi dia membayar perdatang. Itu perdatang. Karena kadang-kadang ada beberapa evaluasi juga. Dia daftar tapi gak datang-datang. Akhirnya sekali datang
1: minta
3: segini
1: aja.
3: Jadi
0: oh, ada Yuroni kaget ya, tiba-tiba sekian gitu ya.
3: Oh, berani datang lagi, karena kan banyak kegiatan, jadi bagus perdatang.
0: Baik. Bunga Tanjung harum wangi, tumbuh subur di halaman ya, ada dijunjung sepanjang hari budaya hidup sepanjang zaman. Kekuah Deli membawa peti, sehingga sebentar membeli jamu, seni Melayu kekal di hati, warisan kita sepanjang waktu. Semoga dia loh, malam ini menyadarkan kita bahwa budaya Melayu harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Saya Datu Yanjuna, mohon pamit undur diri, juga Kak Dili, ya, dan sampailah kita nanti ketemu di Jumat yang akan datang. Semoga panjang umur ya. Terus jaga marwah Melayu, ya, kalau bukan kita siapa lagi, ya, kalau bukan kita siapa lagi. Siapa lagi kalau gak kita lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Ahoy. It's that flow.

Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra. Paul and Beatrice Voice is in the house.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali hadir ya, tepat pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau request lagu, boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428. Sudah ada yang bergabung ya. Halo.
2: Suara Budaya Nusantara,
1: iya.
2: Suara yang serak-serak basah.
1: Apa kabarnya Bu Farida?
2: Alhamdulillah. Udah kubaca WA itu kan.
1: Iya, gak usah dibahas lagi ya. Kalau udah lama-lama gak usah dibahas ya.
2: Mau suruh pakai rok itu orang Jinje itu.
1: Oi, jangan, udah dibilang jangan dibahas ya. Jangan dibahas. Oke.
2: Okay. Sana enggak apa-apa, aku dengerin aja.
1: Oke. Okay. Mau request lagu apa ini?
2: Rame, sewot-sewot tuh orang Jinje.
1: Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya yang ngebit-ngebit lah.
1: Boleh, lagu apa nih?
2: Lagu apa lagi ya, Nom? Udah semua ya dicariinnya kan,
1: Nom? Iya.
2: Udah bosan ya kan, gitu-gitu aja.
1: Jadi mau lagu yang biasa nih, yang lembut-lembut ke?
2: Yang ngebit apa lagi, Nom?
1: Ih, gak tau lah.
2: Oh, lagunya Pustami aja yang mengapa, itu bisa?
1: Yang mana? Melayu ke?
2: Kau meng... apa itu? Itu kayak... kayak rock kayak apa gitu dia kan.
1: Oke, kayaknya itu bukan

0: Tengok nanti sampai siapa malam selesainya.
1: Aku nggak, aku baru buka juga memang, lupa aku. Itu kan Pak Diman, Kokobowo, Pak Anto Sentis, Apa Rasa, udah Rijal Pratama, Bang Rijal Buana, untuk Mas Pak Ijo alias Pak Nga, Tongat Jack, dia nggak cocok, dia kan orang Karo, Tongat Jack. udah gitu kan, udah itu Bang Arman Asibuan, udah itu Puan Ina, Bu Wati, Kak Epa Pancur Batu, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga, itu siapa lagi? Nanti udah siap, oh Bu Cantik Manis, Kak Putri Madu. Nah itu aja lah dulu ya.
0: Oke deh.
1: Anum yang suaranya serak-serak basah dan orangnya agak imut.
0: Padahal badannya kecil ya, suaranya aja yang besar ya.
1: Walaupun aku sekali jumpa ya kan. Walaupun jumpa kan, ada kan.
0: Insya Allah, kalau enggak tukaran.
1: Bawa aja si imut-imut itu.
0: Enggak bisa, itu jam kantor, jam kerja, enggak boleh.
1: Maunya enggak jam kerja pendatang lah.
0: Enggak pernah pula membawa orang itu kemari. Oh nanti pas acara RRI Fest mungkin.
1: Bulan 11.
0: Tanggal 5 kayaknya, tanggal 5 bulan 9 nanti ada acara di sini RRI Fest. Cuman enggak tahu ya. Belum ini, belum selesai. Iya, cuman kan lebih duluan dia di raya dibuat acaranya. Iya.
1: Oh iyalah. Enak-enak lah itu. Aku datang juga lah insya Allah.
0: Bu Ratni kenapa gak disapa nih Bu Paridahnya nih?
1: Bu Ratni, Bu Wati.
0: Anum harus bilang dulu ini kan Bu Ratni.
1: Bu Ratni. Cewek ya Bu Ratni, kayak orang-orang itu ya Bu Ratni.
0: Slow ini kayaknya aja. Bu Ratni slow, cuman kenapa ya Bu Ratni gak disapa ya katanya.
1: Kasih Bu Ratni, diingat.
0: Iya, oke deh.
1: Yang suaranya serak-serak basah.
0: Iya.
1: Memancing orang.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anu bacakan dulu dari WhatsApp ada Bu Ratni di Martubung nih ya. Selamat malam, sama malam. Assalamualaikum Mbak Hanum, sehat kan? Bu Ratni mau request lagu Bunga Nirwana ya. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, Bu Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Eva, Bu Wati, Bu Putri Madu, Parida Sembada, Ayang Parido, Puan Ina, Umi Sumi, Ceng Tini, Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Opa Rasa, Uda Yusrijal Pratama, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Koko Bowo, Pak Anto, Pak Andi, Mas Al, Cynthia, untuk semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum sehat-sehat, lancar rezekinya, sekeluarga. Makasih. Assalamualaikum ya. Nanti Anum buka lagi lah ya, yang mau request lagi di 0618463115 kita angkat dulu lah ya. Halo, siapa malam Perempat?
2: Selamat malam Perempat.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Amandanu.
0: Amandanu kemarin di mana ya, lupa aku.
2: Di Palembang.
0: Iya, jauh ya. Amandanu apa kabarnya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
2: Empek-empek lenjer ada.
0: Empek-empek lenjer itu makanan. Ada juga lagunya.
2: Ada loh.
0: Ada ya. Tunggu ya. Aku cek dulu ya.
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Dari Tantomianya ada.
0: Oh. Bentar.
2: Yang lain ada.
0: Lagu empek Palem. Empek-empek lenjer ya?
2: Iya.
0: Oke. Di sini yang nyanyi siapa ini? Boleh yang lain ini yang nyanyi?
2: Boleh.
0: Apa-apa. Ya boleh lah ya, yang new version.
2: Boleh.
0: Tak apa.
2: Oke,
0: baiklah nanti Anum puter ya.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Oke. Terima kasih banyak lah yo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amandanu di Palembang. Request lagu Empek-empek Lenjer katanya ya, lagu Palembang. Nanti akan hadirkan ya. Langsung aja deh kita putar.

Ini lagu-lagu yang udah masuk sudah 3. Nanti Anum buka lagi layanan teleponnya di 0618463115. Atau yang mau dari WhatsApp boleh di 0811614428. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

0: Terima kasih Bang Nang Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih bersama Hanum di sini di Pro 4 Medan di Sapa Malam ya untuk hari ini. Edisi Jumat 21 Agustus 2026. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh ya di 061-846-3115. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Nusantara.
0: Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Anum, Mbak?
0: Baik-baik aja, Genjer Adi.
1: Sehat Anum, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Pak Adi Genjer?
1: Selalu sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah.
1: Biarpun tanggal muda tetap ceria.
0: Iya, mau tanggal akhir juga tetap ceria.
1: Tetap ceria.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Baju orang awak lah.
0: Baju
1: orang mana tadi?
0: Apa tuh? Melayu.
1: Minang-minang. Birong.
0: Jadi lagu apa nih?
1: Lagu Batak.
0: Lagu Batak, judulnya Baju Nabirong.
1: Olo.
0: Olo. Oke, Baju Nabirong.
1: Ada kan?
0: Ntar dulu, entahnya enggak ada. Aku bilang ada, rupanya enggak ada. Ada nih Trio Perdana ya. Oke deh, itu. Pas mah.
1: Jalan-jalan dulu ya, mau satu kampung, satu dump truck lah ini.
0: Oh mak, ngeri, takut tau.
1: Jalan-jalan ke Papa Abdullah lah ya kan. Mm-mm. Mana tahu dapat kopi awak di sana. Duduk di sana dulu, Pak Abdullah Bu Nur, semoga sehat selalu. Ada jalan-jalan Pak Jainal Tanjung juga ya kan. Mana tahu awak diajak Tanjung Bali ya kan.
0: Iya. Aduh.
1: Nah, jalan-jalan ke Johor. Mm-hmm. Makan bakso katanya. Bakso apa namanya? Granat katanya.
0: Bakso granat
1: Bu,
0: ya.
1: Bu Sinta di Johor. Nah, udah itu ada. Mana tahu ada di Panti Labu sana kan. Puan Ina ya kan. Nek Sampan sama Bang Irpannya ya kan. Semoga sehat selalu. Ada Pak Ngah juga. Pak Ngah apa? Orang tampan wak-wak itu. Orang tampan wak-wak lah ya kan.
0: Ya, dua-duanya lah ya.
1: Ada Bang Faris juga. Ada Sembada Anum Parida lah ya kan. Ada Bu Ratmi. Sehat Bu Ratmi.
0: Sehat.
1: Jadi seperti yang dulu Bu Ratmi kan. udah itu buat Mas Santo di Sintis. Ada juga ini apa siapa saya alah lali pun aku
0: lali dia lupa apa
1: kalau nggak lali lupa ya kan
0: dua-dua lah itu
1: biasa ya kan ada juga nanti kalau udah turun baru ingat nih Umi-sumi udah itu buat yang sering-sering nyamper ya jangan gitu buat semua-semua aja lah.
0: Yeah.
1: Dari akang-akang tapi opung-opung ya, ini semua. Lagi mancing nih mungkin ada 5 ekor nih ikan lele. buat Mbak Anum, semoga sehat selalu sekeluarga. Kalau jangan lupa nanti kalau udah pulang pegang pinggang abang itu nanti ketampak pula ya.
0: Terbang aku.
1: Terbang lagi. Nanti kita apa itu kita jumpa di apa ini? Ala tukang ubi tuh, ya, jalan pelajar.
0: Tukang kelapa.
1: Iya. Karena ada tukang bakso situ.
0: Iya.
1: Nah, di situ nanti kalau menjumpai Mas Adi.
0: Iya, boleh lah. Yang dekat paret-paret tuh kan.
1: Iya, betul. Mau lewat paret sedikit lah, baru tukang ubi.
0: Iya, masuk ke gang kelapa.
1: Masuk gang kelapa. Pas itu.
0: Pas lah.
1: Lurus aja lah itu. Udah buat semua-semua ya Mbak Anum ya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga kita selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Oke.
1: Okay. Oh satu lagi tinggal nih Pak Wira nih.
0: Pak Wira. Gilangkat ya.
1: Gilangkat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Buat Mbak Anum selama bertugas ya. Semoga sehat selalu keluarga. Dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi Genjer ya. Request lagu baju Nabi Rong. Nanti akan Anum hadirkan ya. Sehat Mas Adi, tertawa terus kata Bu Radni ya. Anum baca dulu yang dari WhatsApp karena sudah muncul terus WhatsApp semua ya. Ada Bunda Eva di Pancur Batu. Bunda Eva di Pancur Batu. Ya Allah, kenapa nih bibir aku ini? Assalamualaikum Mbak Anum. Nih Bunda Eva Pancur Batu mau request lagu Karo Biring Manggis ya. Salam-salamnya buat Bunda Radmi, Bu Parida Antasentis, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, Ibu Nur Hayati cantik manis, Bunda Suzana, apa nih Kak Enggah apa Kak Enggah atau Bang Jack, Bang Yusrijal Pertama, Umi Sumi, Cynthia, Koko Bowo, semua-semualah pendengar Pro 4 dimanapun berada. Untuk Mbak Hanum selamat bertugas dan sehat sekeluarga, semoga Pro 4 tetap jaya di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Iya betul, sekali merdeka tetap merdeka, kayak opening ya Bu ya. Lagunya Biring Manggis tadi ya. Oke deh, selanjutnya ada Mama Rizky di Simpang Limun. Ini tadi menyapa-nyapa ya waktu di Resa Melayu ya. Sudah Hanum sebutkan tadi ya. Assalamualaikum Kak Hanum ya. Warga Simpang Limun hadir, Mama Rizky metugas, sehat selalu ya Kak Hanum. Salam, kirim-kirim salamnya aja buat Bu Radni, terus Kakak cantik manis gitu loh ya. Baru udah Yusrijal, Kakak Putri Madu, Pak Ngah, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, Kakak Farida Sembada, Pak Anto Sentis, Bu Wati, Bang Jack dan semuanya yang lagi dengerin Pro 4. Makasih lagunya ini Tak Tong Tong Minang. Makasih. Oke. Nanti Anu puterin ya. Kita buka lagi teleponnya ya sebelum kita puterin lagunya di 0618463115. Kalau enggak ada yang nelpon, udah Anu langsung puterin nih lagunya. Oh, ada ya. Kita angkat dulu ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal.
2: Dari Pak Jali Namorambe.
0: Pak Jali di Namorambe.
2: Iya.
0: Iya, baru ini gabung. Udah iya, berkali-kali.
2: Anu kan masih baru nih.
0: Anu masih baru. Iya, barulah. Baru setahun.
2: Tahun kan?
0: Iya. Kalau Pak Jali udah berapa tahun dengerin Pro 4?
2: Dari Mas Bambang.
0: Dari Mas Bambang ini ya.
2: Udah pensiun ya?
0: Belum. Hah? Bentar lagi.
2: Bentar lagi.
0: Kan belum, memang dia masih datang ke kantor.
2: Oh, dari kantor ya.
0: Iya, belum.
2: Kami pernah dulu grup dia tuh. Sama dia gabung Mas Bambang, Pak Jan Pasaribu,
0: banyak ya. Udah gak tahu lagi Hanum, kenalnya pun gak tahu lagi tuh. Mau request lagu apa ini Pak Jali?
2: Nah, lagunya lagu apa, lagu Minang ya.
0: Lagu mana aja, lagu daerah pokoknya. Ini lagu Minang ya.
2: Ya.
0: Judulnya
2: Usai Ikan Aju.
0: Tunggu, coba Anum cek dulu ya. Namanya penyiar baru. Dari huruf apa ini?
2: Ya, Junet. Usai Ikan Aju.
0: Usai Ikan Aju. Oke, oke. Ada. Ada dong yang Junet.
2: Ya, salam kenal.
0: Oke.
2: Mas Bambang belum pensiun ya?
0: Belum.
2: Assalamualaikum Anu.
0: Enggak sapa-sapa ke?
2: Untuk Mas Adi Genjer lah yang orang yang ceria tuh ketawa.
0: Iya, ketawa terus ya. Oke deh.
2: Ya, dari mana-mana itu.
0: Baiklah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jali di Namorambe ya, request lagu Usah di Kanajuo ya dari Yan Junaid ya. Langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk ya. Ada Baju Nabi Rong ya dari Trio Perdana. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Hanum di Sapa Malam Pro 4 ya. Pastinya bisa request-request, bisa menyapa-nyapa ya keluarganya, saudaranya, teman-temannya, semua boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Good evening, Dr. Hayes.
0: Good evening. How are you today? Koko Bawa.
1: Still recover at home. Yes, tomorrow go to physiotherapy every Tuesday and Saturday.
0: Every Saturday and Tuesday?
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Twice a week.
0: Yes, yes, yes, of course. And then, what do you want to hear at night?
1: Bibi say, hey, Bibi told she wants to hear, to listen Selendang Sutra.
0: Oh, keroncong. Listening keroncong, Selendang Sutra.
1: Dalam dalam rangka Independent Day.
0: Yes. Okay, Selendang Sutra ini ada dua penyanyinya, ada Mus Mulyadi sama Sam Saimun. Yang mana? Sekati ke
1: Mus Mulyadi, it's okay lah.
0: It's okay lah. Okay, bolehlah menyapa-nyapa.
1: Which one you think is good?
0: I don't know, but I think Mus Mulyadi is more famous than Sam Saimun.
1: Take it.
0: Mus Mulyadi.
1: Yes, you like.
0: Okay.
1: Say hello to Cici Susana Borugin.
0: Okay.
1: Mendekat ikan duyun lah sama Naraja Yusuf pertama.
0: Oh.
1: Pak Siman. Ada lagi Bunda Lakmi dan keluarga, Haji Abdullah dan keluarga, Opa Rasha.
0: Uh-uh.
1: Ada lagi Dr. Anto, Dr. Ratif.
0: Uh-uh.
1: Also, itu Mama Rizky.
0: Yes.
1: Also, Dr. Ratif tadi udah ya.
0: Uh-uh.
1: Semua-semua aja lah. Yang pun kita terima kasih selama ini. Saya selalu mulai rezeki lancar usaha. Yang belum kenal, salam kenal.
0: Iya.
1: Semoga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa satu atap.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Especially Dr. H or Dr. Hanum, istilah kerennya, istilah kerennya Dr. H lah ya.
0: Iyalah, istilah kerennya boleh. Dr. H juga boleh.
1: Yeah, including announcer Radio Republic Indonesia Program 4. I wish you all the best.
0: Okay.
1: But don't forget to take care for your health.
0: Thank you.
1: If you go home, be careful, please. Now let's get the grip of... have a great job and good luck for you. Be... Full lucky belong you and your family, of course. God will bless you at this time. Thanks a lot. Bye, brother and sister.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Yes. Kita tadi Koko Bowo ya, request lagu kata Bibi ya. Kirim salam sama Bibi ya, Nung belum pernah ngobrol. Selendang Sutra Mus Mulyadi ya. Anu pilih Mus Mulyadi karena ya lumayan enak lah lagunya ya menurut Hanum ya. Sama sih sebenarnya, agak-agak mirip sih ya, gak beda-beda sih ya. Oke, yang mau request lagu lagi Hanum buka ya di 0618463115. Biasa langsung disambar ya. Kalau malam lumayan padat jalurnya ya. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Anum?
0: Iya, ini siapa? Kayak lupa-lupa, ingat-ingat lupa lah.
2: Tetanggaku idolaku.
0: Tetanggaku idolaku Putri Madu ke?
2: Iya, benar sekali. Gak bisa bahasa Melayu.
0: Aku pun bukan nah, orang Melayu.
2: Iya.
0: Tapi kan, tinggalnya di Melayu ke?
2: Melayu Deli.
0: Yulah, gimana kabarnya Putri Madu?
2: Aduh, Alhamdulillah sehat, semakin sehat kalau udah bicara dengan Mbak Hanum yang cantik.
0: Alhamdulillah kalau dibilang cantik ya.
2: Iya dong, namanya kita kan perempuan harus cantik.
0: Iya kan gak mungkin ganteng.
2: Udah beda jalur.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Dari lagu Simalungun lah.
0: Boleh, yang mana judulnya?
2: Bagas
0: Pe
2: Danau Toba.
0: Bagas Pe Danau Toba. Oke, coba Anum cek dulu ya.
2: Oke. Okay. Jalan-jalan dulu
0: boleh,
2: lah kita ya.
0: Boleh.
2: Ah, udah mampir pula kemari Bang Yusri Jal Pratama si ganteng yang di utama. Sehat selalu ya, Bang. Akur-akur dengan kakakku si cantik manis. Betul apa betul tuh?
0: Benar.
2: Alhamdulillah. Enggak
0: tahu. Asal aja Nung nih bilang benar. Mana tahu terjodohkan ya kan?
2: Iya betul. Alhamdulillah diaminkan.
0: Iya diaminkan. Terus nanti nelpon nanti.
2: Oh iya.
0: Nyambung
2: iya,
0: nanti, gitu, nelpon ya. Itu nanti.
2: Udah itu buat Yoga di Percut ya. Sehat selalu ya Yoga. Cynthia juga. Udah itu buat Ibu Farida. Udah itu Puan Asni. Udah itu buat Mama Rizky. Udah itu buat siapa lagi ya? Udah lupa lagi. Ya udahlah.
0: Selalu ya, udah di tengah ya. Lupa ya.
2: Biasa, pengaruh usia kita juga ada tua.
0: Enggak tua, kita masih muda gitu.
2: Sepatu. Yang 61 siapa ya?
0: Siapa?
2: Hamba Allah aja lah lu bilang ya.
0: Oke deh.
2: Yang 61 maaf ya, enggak di-save namanya soalnya ya kan.
0: Oh gitu, enggak di-save ya. Tolong dulu kasih tahu siapa ya.
2: Iya. Siapa dia?
0: Ini kan yang nyanyi ada dua, mau yang mana nih? Bagas Peda Notobanya, ada Intan Purba, ada John Peliaman Saragi ya, Saragi.
2: Itu aja bagus, John Eliaman yang aslinya.
0: Oh, oke deh, nanti Anu putarin ya.
2: Buat Mas Fahirun.
0: Mas Fahirun.
2: Ntar lagi katanya dia mau menikah ya.
0: Aku kok dapat cerita ini.
2: Ya, Putri dapat kabar dari udara. Ya kita doa insya Allah mudah-mudahan sama Allah ya kan.
0: Amin.
2: Okay, Mas Fahirun sehat selalu ya dirimu di sana ya.
0: Ini tanggal 26 Putri Madu bisa datang nggak kemari?
2: Kapan?
0: Kan ada acara Maulid.
2: Kapan itu?
0: Tanggal 26.
2: Insya Allah kalau ada teman kesana ya.
0: Soalnya biar dicatat dulu kalau misalnya mau datang.
2: Oh iya, nanti tak kabarin kalau ada kawan ke sana ya.
0: Boleh, ajak semuanya ya, masih banyak ini kuotanya aku tengok.
2: Oh iya, iyalah. Dengar tuh Mas Fahirun.
0: Mana tahu Mas Fahirun mau datang. Mama Rizky, Mama Rizky mau datang. Mama Rizky mau datang katanya.
2: Oh iya, Mama Rizky. Iya, Mama Rizky. Iya kan?
0: Iya, Bunda Epa katanya mau datang, Bu Farida katanya mau datang.
2: Oh iya, senangnya dengarnya.
0: Tanggal 26 ya.
2: Iya, insya Allah lah ya. Mudah-mudahan cuaca kita pun cantik pula ya kan.
0: Iyalah pula ya.
2: Karena sekarang tengoklah ekstrim kali ya kan.
0: Iya, ekstrim ya. Bukan es krim ya, tapi ekstrim.
2: Ingat minuman es krim.
0: Baiklah.
2: Oke lah ya Nung, yang di bawah mau naik ya kan.
0: Iya, betul.
2: Yang penting Nung pulang nanti hati-hati.

0: Siti Rohana dari Renima featuring Dava. Salamnya buat Uda Dr. Andus Ridwan, Pak Ngah alias Wawak Tampan, Uda Yusrijal Pratama, Pak Zainal Tanjung, Kak si cantik manis gitu loh ya. Kak Putri Madu, terus Opa Rasa, Mas Adi Genjer, Pak Giman, Pak Jack. Oh, bukan Pak ya, Bang. Bang Jack Sandova. Terus Koko Bowo, Eda Suzana Boruginting, ada Muhammad Rudi dan Mas Pairun beserta calon istrinya. Ini Dada nih yang menyebutkan calon istri, berarti betulan ini ya kan. Betulan ini ya kan Kak Putri Madu, baiklah. Ada calon istrinya Bunda Tumi Stabat katanya. Ih, betul itu. Buat Hanum, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Oke deh, langsung aja deh Hanum puterin lagunya ya. 3 atau kita buka lagi layanan teleponnya. Coba dulu, feeling-feeling Hanum kayaknya ada yang mau nelfon nih. Coba kita angkat dulu ya. Coba dulu kita buka dulu teleponnya untuk yang penelpon lagi sebelum Hanum puterin lagunya. Kalau gak ada udah Hanum puterin nih lagunya. Oh, kan harus diiniin. Halo.
1: Halo, selamat malam perempat.
0: Akhirnya dia masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah lama ya tidak bergabung ya.
1: Ih, saya gak dapat jalur loh.
0: Masa sih Jen?
1: Iya.
0: Ini Jenny kan?
1: Gitulah laki-laki.
0: Jenny atau Jack nih?
1: Enggak bisa suara Jenny, suara agak-agak parau.
0: Ya udahlah, ini berarti Jenny.
1: Janganlah.
0: Kan ya, kan Jenny. Kan Jack dan Jenny, Jenny lah ya, jadinya. Ya udahlah. Mau request lagu apa ini? Udah lama kali lah. Aku rindu loh.
1: Semalam aku monitor, cuma gak dapat jalur.
0: Oh gitu, kan semalam siapa siaran? Aku gak tahu. Bang Marlon. Seri. Oh Seri.
1: Dari malam Marlon, dah Seri Marlon.
0: Iya Marlon kan? Tadi malam.
1: Hah?
0: Iya, mau request lagu apa ini?
1: Lagu Carol lah. Enggak ngomong-ngomong, suaranya macam Kak Asma Lubi.
0: Suara aku?
1: Iya.
0: Udah dilatih sama Kak Asma Lubi soalnya.
1: Iya, kan mirip dari lu. Suara Hanum gitu.
0: Enggak lah ya, suara Hanum lah.
1: Ya udahlah, aku mau request lagu lah ya.
0: Iya.
1: Lagu Karo lah, kata Kak Susana.
0: Mau apa lagunya ini?
1: Keturunan Mini 2.
0: Keturunan Mini 2?
1: Iya,
0: kok jadi mana?
1: Versi kedua ya.
0: Iya, coba Hanum cek dulu ya.
1: Salamnya buat Pangah, Abang Bedul, Abdul Soeb, Paijo, ada juga buat orang Tampan, ada Cynthia, ada juga buat Bu Nomi Sipa tadi ya, ada juga Mama Rizky yang nunggu Deni Brigin, ada juga buat Opa Rasa, Mas Andos Pintes, ada juga buat Bu Ratni, Kak Farida Sembada, ada Mbak Eva. Ada juga buat Puan Ina, ada juga buat Bang Kenjer Adi, ada lagunya kan?
0: Neti Vera?
1: Iya.
0: Keturunan Nini 2?
1: Iya.
0: Baiklah ada nih.
1: Tangga aku itu loh.
0: Ih, masa?
1: Ih, gak percaya.
0: Ih,
1: masa? Tangga aku itu.
0: Ih, masa?
1: Ih, kami lempar-lemparan jeruk sering.
0: Bang Jack gak bisa datang tanggal 26 ke?
1: Mudah-mudahan insya Allah kalau ringan langka lah ya.
0: Dicatatkan gak nih namanya?
1: Nanti dulu, dikonfirmasi aja nanti.
0: Baiklah.
1: Konfirmasi seminggu lagi kan?
0: Iya. Kan
1: dikabarin nanti lah ya.
0: Nanti kalau gak dipaskan gak ada tempat duduknya nanti, hilang.
1: Gak apa-apa lah nanti.
0: Berdiri aja nanti, gitu.
1: Nanti minta apa, tangguh sama Pak Nga. Yalah ya.
0: Pak Ngah juga. Bahan. Oke, ada lagunya ada.
1: Mbak Hanung, selamat tugas ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jack ya, yang suaranya sudah berubah ya. Kenapa suaranya jadi berubah ya? Jadi lebih seksi ya kan? Langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk nih, lumayan udah 4 ya. Nanti akan anu buka lagi layanan teleponnya kalau masih sempat, sepertinya sih masih sempat. Jadi siap-siap.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang masih mau request lagu, masih akan membuka ya di 061-846-3115. Halo.
1: Halo Hanum, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Selamat malam Sinti, apa kabarnya?
1: Hari jalur ya malamnya.
0: Iya begitulah ya.
1: Coba nih masuk masuk dapur.
0: Coba lah di dangdut, nggak ada yang nelfon.
1: Ini tadi semua dengar ya, baru hari masuk masuk jalur.
0: Oh iya, baru ini ya dapat jalur ya.
1: Bandung itu nggak pernah menyerah.
0: Dari Pro 1 sudah.
1: Udah. Kering-kering tadi kita kering-kering.
0: Tempat Hanum lah ya, yang terakhir ya. Mau request lagu apa ini?
1: Sangat lagu dari pop Melayu.
0: Pop Melayu yang mana?
1: Judul itu Terdiam Sepi coba.
0: Terdiam Sepi, coba Hanum cek ya. Siapa yang nyanyi? Tak itu tahu.
1: Cewek nyanyi.
0: Terdiam Sepi.
1: Yang nama apa? Nazwa apa namanya itu ya?
0: Coba terdiam sepi. Lagu apa nih? Melayu?
1: Iya.
0: Ntar coba Anum cek ya.
1: Siapa yang nyanyi tuh? Cewek katanya.
0: Cewek ya. Coba Anum cek dulu ya.
1: Iya.
0: Terdiam sepi. Sepi. Terdiam sepi. Nazia Marwiana.
1: Oh iya itu dia.
0: Ini memang lagu Melayu ke?
1: Iya, dia campur pop Melayu dia kan.
0: Oh iya, coba cek dulu ya.
1: Coba gimana lagunya?
0: Tunggu ya.
1: Iya.
0: Iya, lagu Melayu, pop Melayu ya. Boleh.
1: Aku kan tak berdua, enggak kasih itu juga enggak boleh tak berdua gitu.
0: Apa katanya?
1: Maaf sih, udah boleh lagu itu di sebelah tempat sudah peta.
0: Oh iya, karena ini memang kayak lagu daerah kan. Yang ini ya lagunya, coba cek ya. Anu matikan dulu yang ini. Ini.
1: Iya itu dia. Iya itu.
0: Oke deh, lagu Melayu ini memang.
1: Iya.
0: Oke nanti Anu puterin ya.
1: Tak berdua boleh, sini boleh.
0: Iya, dia harus tergantung ini kayak lagu Kicau Mania kan nggak boleh di sebelah.
1: Nggak boleh, sama juga.
0: Ya, sama kayak lagu-lagu Indonesia Timur katanya nggak boleh di sebelah, bolehnya di sini katanya.
1: Lagi sama kecil lagunya.
0: Jadi lagu-lagu daerah tuh, walaupun yang udah agak-agak ke barat-baratan ya kan ngebit-ngebit ya, tetap kemari lagunya jadinya. Iya, nanti Anu puterin lagunya ya.
1: Iya, sama-sama lah ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Nga, buat sama-sama buat Putih Mbak Uti Madu, buat Ojek, buat Amel, buatnya Rasya, buatnya Inji Pertama, buatnya Dea, buat Rudy, buatnya semua-semua lah ya.
0: Semua-semua ya. Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketahuan kayaknya suara Anu udah ngantuk ya. Lembut kali, iya. Ada dari WhatsApp ya, coba Anum baca dulu ya. Anum sayang, dangdut jam berapa ya? Oh, dangdut itu jam 3 Bu, jam 3 sore, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dengerin dong Bu, itu jarang tuh yang gabung. Kayak Anum aja kadang cuma 6 orang yang gabung, karena mungkin jam-jamnya orang tidur siang ya kan, atau jam-jamnya masih orang kerja. Jadi jarang nih yang bergabung ya. Yang mau request lagu lagi, sepertinya... Coba ini tadi lagunya berapa menit? Kita cek dulu 5 menit. Oke, untuk lagu yang 5 menit masih bisa ya. Untuk penelpon terakhir Anum buka di 061-846-3115. Halo?
2: Oh.
0: Halo?
2: Oh.
0: Halo?
2: Tempat.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Denny Pales.
0: Denny Pales. Mau request lagu apa? Halo?
2: Request ya.
0: Halo?
2: Udah request.
0: Iya, mau request lagu apa?
2: Sumbang.
0: Hah?
2: Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang? Oh, yang mana? Linu?
2: Iya.
0: Oke deh, nanti Anu puterin ya.
2: Salam. Salam.
0: Iya.
2: Anum.
0: Iya.
2: Aku datang tahun itu acara maulid.
0: Iya.
2: Itu apa? aku ada aku bilang tadi apa yang acara ini ya, apa tetangga aku dulu aku kan sinetron zaman dulu tuh kan?
0: Ih nggak tahu, aku nggak nonton itu.
2: Zaman dulu tuh tetangga aku dulu aku. Sinetron tuh. Okay. Ya. Ini kawan yang belum mau tuh. Kan apa kabar Karin?
0: Hei cepet dong.
2: Ya. Ya.
0: Ya.
2: Dia sama Rudy baru dua jodohkan aja tuh. Kalau jumpa. Orang kejodohkan. Ya datang kok Cynthia ya sama Rudy.
0: Dah langsung.
2: Ini.
0: Cepat waktunya nih berjalan.
2: Untuk pacarnya Iwan Pales. Membenarkanlah. 88,4 di malam hari. Jangan lupa datang acara maulid. Karena jarang jumpa. Tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung aja diputerin lagu-lagu yang udah masuk ya. Ada dua dan mungkin ini lagu-lagu terakhir yang di request. Nanti akan ya. baru pulang anak gadis rupanya ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang baru bergabung, yang sudah bergabung dari tadi. Ada Bu Parida, ada Bu Radni, ada Amandanu, ada Bunda Epa, ada Di Genjer, ada Mama Rizky, ada Pak Jalina Morambe, ada Koko Bowo, ada Putri Madu, ada Bang Jack, ada Nomi Cipa, ada Cynthia, dan yang terakhir tadi ada Frijin ya. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Dan Sapa Malam tetap ada dan tetap hadir tepat pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir nih ada Nazia Marwiana, nanti dilanjutkan dengan Linu dari Dul Sumbang. Pastikan abang dan kakak tetap di Prom 4 RRI Medan.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz dan Pro 4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat Budka, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Medan, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, edisi Sabtu, 22 Agustus 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Di mana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Hari ini kita akan ngobrol bersama Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan topik hari ini, pernikahan yang batal. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, kabarnya sehat hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak.
1: Alhamdulillah Ustadz, dengan topik pagi ini pernikahan yang batal ya Ustadz ya, benar ya?
2: Iya.
1: Baik.
2: Ya,
1: baik Ustadz, silakan Ustadz, boleh kita mulai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang telah menghidupkan kita, kemudian mematikan kita, dan kemudian nanti akan menghidupkan kita kembali di hari akhirat. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, mematikan kita, kemudian menghidupkan kembali di hari akhirat? Tujuannya untuk mengetahui siapa hambanya yang paling terbaik. Oleh karena itu, marilah kita tunjukkan sebagai hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah pernikahan yang batal atau pernikahan yang tidak sah ya. Jadi ada pernikahan-pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Ini tidak boleh. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya orang keluar kota. Ada tugas kantor misalnya dari Medan ke Jakarta selama satu bulan. Maka ditinggalkanlah istrinya di Medan. Sampai sana dia pengen menikah. Cuman sebulan saja, ya. Jadi menikahlah dia. Saya terima nikah si Pulan bin Pulan. Maharnya 3 juta rupiah dalam waktu satu bulan. Nah, itu tidak boleh. Nah, dibatasi oleh waktu. Nah, jadi tidak boleh dia nikah mut'ah. Dulu memang pernah dibolehkan ini ketika di zaman Rasulullah. Kenapa dulu boleh dibolehkan? Karena dulu masih zaman transisi, ya. Dulu mesti zaman transisi peralihan dari masa jahiliyah kepada zaman Islam. Nah, sekarang sudah zaman Islam ya. Tidak boleh lagi nikah mut'ah, nikah yang dibatasi oleh waktu. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan nikah mut'ah nanti yang dirugikan sudah pasti pihak wanita. Menikah lebih satu bulan, udah gitu cerai. Ya kalau dia hamil, siapa yang tanggung jawab? Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tidak dibolehkan, dilarang oleh Rasulullah SAW dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pernikahan shighar ya, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Ini enggak boleh. Barter aja dia. Contoh ya. Ada uak-uak ya. Uak-uak menikahi anak gadis ya, anak gadis orang ya, menikahi anak gadis orang, kemudian bapak yang anak gadis ini, bapak anak gadis ini, dia nggak mau mahar, udah nggak usah mahar, kita barter aja. anakmu kan gadis juga, ya udah anakmu kunikahkan, anakku kunikahkan sama kamu, barter kita, tak boleh dalam Islam, ya tak boleh nikah barter, ini namanya nikah syigor, dilarang dalam agama Islam. Rasulullah melarang, Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang. Jadi pernikahan itu ya harus ada maharnya, ya tidak boleh barter seperti itu, ya tidak boleh. Nah kemudian yang ketiga, yaitu pernikahan yang tidak sah atau batal, adalah pernikahan muhalil, ya pernikahan muhalil, yaitu seorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi. Jadi gini, contohnya ada seorang istri sudah ditalak 3 kali sama seorang suaminya, kan mereka nggak bisa balik lagi ya sebelum istri tadi menikah dengan orang lain. Inilah hukum daripada talak 3. Kalau talak 1 cerai masih bisa nikah lagi, balik lagi, rujuk lagi. Talak 2 masih bisa, langsung rujuk lagi. Talak 3 tak bisa. Dia harus menikah dengan orang lain, kemudian cerai, baru dia menikah kembali dengan mantan suaminya itu. Nah, ini dia. Jadi, pernikahan muhalil ini adalah pernikahan rekayasa. Jadi, ketika seorang menalak, istrinya sudah 3 kali, talak 3, kemudian ia sewa orang. Ya, sewa orang. Untuk menikahi, ini pernah kejadian di Saudi, orang-orang kaya di sana, seperti itu. Udah menalak istrinya 3 kali, ia bayar orang. Ia bayar orang, ia bayar berapa dirham, nah berapa rial. Kemudian, kau nikahkan istriku malam ini. Sudah dinikahkan, sah. Kemudian, begitu siap akad nikah, langsung suruh ceraikan. Nah, ini dia. Ini namanya pernikahan muhalil, tak boleh rekayasa seperti ini. Ini dilarang dalam agama. Ya, jadi pernikahan yang istri yang sudah ditalak 3, kemudian dia menikah lagi, cerai itu harus secara secara natural ya secara alami, tidak boleh direkayasa. Kalau seperti ini hanya untuk supaya bisa balik kembali, ya bayar orang suruh nikahi kemudian diceraikan, tidak boleh. Inilah pernikahan muhalil yang dilarang dalam ajaran Islam ya. Jadi yang banyak-banyak uang jangan buat seperti itu, enggak boleh. Nah, kemudian yang keempat adalah pernikahan orang yang sedang ihram, baik itu haji ataupun umroh. Pas umroh jumpa pula cewek Arab cantik. Mak cantik kak, cewek ini. Takut diambil orang, aku nikahilah. Tapi belum siap melaksanakan ibadah umrohnya, belum tahalul dia, tak boleh dia menikah. Ketika kita umroh ataupun haji, jangankan menikahkan, menjodohkan pun tak boleh, meminang tak boleh. Ini banyak emak-emak ini kadang-kadang lagi kumpul-kumpul di hotel, anak lagi masih wajib ihram, mereka anakmu lajang, ya laki-laki, anakku perempuan, kita jodohkan, tak boleh, kena dam. Ini tak boleh ketika masih ke dalam keadaan ihram, haji ataupun umrah, itu tak boleh menikah ya. Menjodohkan saja tak boleh, meminang atau bagi menikahkan tak boleh. Ya, ini dia. Nah, kemudian yang kelima yaitu pernikahan dalam masa iddah ya. Ini sudah jelas ya. Yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Jadi ketika seorang istri cerai, dia harus melewati masa iddah. Atau dia hamil, kapan masa iddahnya ketika hamil? Masa iddahnya ketika hamil itu ketika dia sudah melewati nifas ya, melahirkan dia, nifas barulah dia bisa menikah kembali. Nah, kemudian yang keenam, pernikahan tanpa wali. Nah, ini tak boleh menikah tanpa wali. Bagaimana Ustaz kalau dia walinya itu di luar kota, tak bisa pulang? Itu bagaimana? Saudara tak ada, abang tak ada, semua tak ada. Cuman satu-satunya itulah walinya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini harus tetap dihubungi. Ya, diusahakan dia pulang dulu, bisa atau tidak. tak bisa dia pulang, tak ada kendaraan kemari, atau sibuk sekali, tak bisa ditinggalkan pekerjaannya, maka buatlah surat, apa namanya, surat bahwasannya, surat merestui lah, apa istilahnya itu, surat kuasa untuk menikahi. Itu boleh bisa, surat kuasa bahwasanya dia mengizinkan untuk anaknya itu dinikahkan dengan orang. Nanti siapa yang menikahkan di sini yang menjadi walinya? Yang menjadi walinya nanti wali hakim, petugas KUA, itulah yang menikahkan. Tapi kalau walinya itu ada di sini, itu wajib, ya, wajib wali yang menikahkan. Tak boleh orang lain. Ya. Jadi ketika tidak ada sesuatu hal yang sangat darurat, maka walilah yang menikahkan tadi. Ya. Jadi udah tua ustaz dituntun ya, nanti diajari, dibimbing oleh petugas KUA tadi. Jadi pernikahan harus dengan wali. Tanpa wali pernikahannya batal alias tidak sah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pernikahan dengan wanita musyrik ya. Jadi memang pernikahan ini harus kepada orang yang meyakini Islam, meyakini agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dihalalkan dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam kita menikah berbeda agama, karena nanti dampaknya juga kepada anak-anak, bingung dia mengikut agama yang mana. Jadi harus satu akidah dengan kita. Nah, yang kelapan adalah menikahi mahram ya, tidak boleh ya. Abang adik tak boleh menikah, haram ya, tidak boleh menikah mahram. Banyak wanita lain ya, banyak laki-laki lain yang bisa dinikahi, jadi cari yang bukan mahramnya. Nah, inilah pernikahan-pernikahan yang tidak sah atau pernikahan-pernikahan yang batal. Jadi inilah sebagai mukaddimah, mungkin ada yang didiskusikan atau ada yang dipertanyakan, silahkan, wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan pendengar, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Ustaz, kita sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Palu Kurau. Ini pertanyaan ada dua Ustaz. Yang pertama itu, seorang wanita meminta uang mahar, itu Ustaz ya, apakah diperbolehkan? Dan yang kedua Ustaz, kalau tadi kan walinya boleh pakai ini ya Ustaz ya, surat kuasa. Ini bagaimana kalau melalui sambungan telepon Ustaz? Tapi Ustaz, kita menjawab telepon dulu boleh ya Ustaz ya?
3: Ya,
1: baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa nih Pak?
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin bertanya tentang ini Ustaz. Apa namanya, seorang istri meninggalkan suami dengan maksud untuk menceraikan, untuk bercerai. Tapi dari sang suami tidak ada izin, atau tidak pernah dia mengatakan jatuh talaknya atau menceraikannya gitu Ustaz. Jadi gimana itu, sah atau tidak itu perceraian itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz.
2: Seorang istri meninggalkan suaminya dengan niat untuk bercerai. Atau seorang istri mengatakan kita cerai, mau 1000 kali ya katakan, itu tidak akan jatuh talak. Ya. Tidak akan jatuh talak. Nah, karena talak cerai itu yang bisa jatuh ketika seorang suami yang mengucapkan. Ya, jadi wanita tidak bisa, walaupun dia tinggalkan suaminya, yang niat cerai itu belum jatuh talak. Ya, belum jatuh talak. Masih sah menjadi istri ya. Masih sah menjadi istri. Cuman, si istri boleh menggugat ketika dia, contoh misalnya dia terancam jiwanya. Ya, terancam jiwanya KDRT misalnya. Karena dia terancam jiwanya, dia keluar dari rumah itu takut terancam jiwanya, ya. Kemudian ia gugat ke pengadilan, itu bisa seperti itu. Nanti ada mediasi di situ, kemudian hakim yang menentukan bahwasanya pernikahan itu bisa dilanjutkan atau tidak, jadi seperti itu. Jadi kalau apa namanya belum diputuskan oleh hakim, itu masih sah menjadi istri. Nah, demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, bagaimana Ustaz nih tadi melanjuti pertanyaan tadi Ustaz ya, bagaimana kalau seorang suaminya ini tidak memenuhi kewajibannya Ustaz, tapi tidak mau menceraikan istrinya, bagaimana Ustaz?
2: Seorang istri boleh menggugat cerai ya, di pengadilan. Nah, nanti pengadilan tadilah yang nanti menentukan bahwasannya, oh ini pernikahan tidak, sudah tidak sehat, sudah harus dipisahkan ini nanti. Maka di situ nanti ada mediasi di situ. Jadi tidak boleh seorang istri itu meninggalkan gitu saja. Dia harus ya menggugat cerai. Nah, nanti ada biaya di situ sekitar 10.000 kalau saya tidak salah untuk gugatan itu. Kemudian nanti diproses di situ apakah nanti kan apa kelihatan di situ mana yang benar mana yang salah. Jadi seperti itu. Demikian.
1: Baik, Ustaz. Dan Ustaz, tadi Ustaz melanjuti pertanyaan dari Ibu Asla di Palu Kurau. Bagaimana ketika seorang wanita meminta mahar dengan tertentu nih Ustaz, jumlah tertentu. Dan selanjutnya tadi Ustaz pertanyaan kedua, bagaimana kalau walinya ini tidak diwakilkan tapi menggunakan telepon Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Iya, iya. Mahar itu kewajiban seorang istri ya. Kita enggak boleh seorang laki-laki menentukan sendiri kita maharnya. Dek, maharnya abang menentukan, kamu terima saja, enggak boleh. Jadi mahar ini adalah hak daripada istri ya. Istri berhak menentukan maharnya apa. Nah, tapi seorang istri juga tidak boleh memberatkan calon suami. Nah, jadi yang wajar-wajar saja kasih mahar itu ya, sesuai dengan kemampuan. Jangan pula nanti minta maharnya satu buah mobil Jaguar sementara suaminya kerjaannya biasa-biasa saja. Jadi seorang istri memang harus meminta mahar itu, yang menentukan istri memang, cuman ya sesuaikanlah dengan kemampuan calon suaminya. Kemudian yang kedua tadi, menikah ya, menikah dengan dengan telepon. Nah ini mazhab Syafi'i tak boleh, dia harus satu majelis. Pernikahan itu tidak boleh terputus. Jangankan menelpon, contohnya misalnya Ibu Aslah tinggalnya di Palu Kurau ya.
1: Iya.
2: Di Palu Kurau Ibu Aslah tinggalnya. Kemudian Ibu Aslah ingin menikahkan anak ibu. Pas mau lewat di area calon menantu tadi, ada sungai, terputus sungainya. Jadi karena terputus, ya udahlah yang satu pihak laki-laki di seberang sungai yang sebelah sini, pihak yang perempuan di seberang sungai sebelah sana. Kan terputus oleh sungai tadi. Ini pun dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Karena terputus dia oleh sungai tadi. Jadi harus satu majelis. Ya, harus satu majelis. Nah, pernikahan harus satu majelis. Makanya ketika zaman COVID dulu, pernikahan dengan Zoom, itu mazhab Syafi'i itu tidak membolehkan ya. Itu pernikahannya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Jadi pernikahan harus satu majelis. Ya, harus satu majelis, harus bertemu dia. Antara wali dan laki-laki tadi. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, kita coba mengangkat telepon kembali Ustadz ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pika, dari Sembada ya Pika, udah putus tadi.
1: Oh iya, silakan Bu Farida.
4: Assalamualaikum Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau Ustaz tidak menikah-nikah sampai akhir hayat, dan karena tidak ada juga keinginan mau menikah Ustaz, itu macam mana hukumnya tuh Ustaz? Jadi Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat ya Ustaz.
5: Amin, amin. Ya, Bu Karinda ya, Bu Lampang, Mbak. Mbak suaranya.
2: Nah, jadi ketika seorang wanita, atau seorang pria lah kita katakan, tidak menikah-menikah. Ditanya, kenapa tidak menikah? Enggak pingin aku menikah, pingin sendiri aja, lebih enak kayaknya sendiri. Nah, orang ini tidak menjalankan sunnah, tak boleh ya. Kita tidak boleh, tidak ada niat untuk menikah. Jadi kita harus ada niat untuk menikah. Karena kata Rasulullah, bukan tergolong umatku katanya, kalau tidak orang yang tidak memiliki niat menikah. Beda dengan yang tidak ada jodoh, belum ada jodohnya ya. Dia pengen menikah memang, cuman jodoh tak datang-datang. Sudah cari kesana kemari dari musim rambutan sampai musim durian. Tak ketemu-ketemu juga jodoh. Nah, ini beda ya. Tapi kalau dia memang di dalam hati dia, ya camkan dalam hati, aku tak menikah. Karena pernah ada siswa saya ya di sekolah ketika kami membahas tentang pernikahan, di situ seorang siswa saya tanya, apa tujuan pernikahan itu? Dikatakan, enggak tahu Pak. Kenapa enggak tahu? Karena saya enggak mau menikah. Dan saya tidak mau tahu. Mak, bawa ini. Jadi, tidak boleh kita tidak punya niat untuk menikah. Ya. Kita harus punya niat menikah. Itu perkara jodoh datangnya. Kapan? Itu, wallahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz. Dan Ustaz, ini pertanyaan dari Rani, Ustaz. kita kan sering Ustaz, zaman sekarang tuh mendengar adanya yang pernikahan yang dilakukan bukan semata-mata karena menginginkan membangun rumah tangga, tapi karena ada alasan tertentu, misalnya untuk menjaga nama baik, memenuhi tuntutan keluarga, atau mungkin juga menyembunyikan persoalan pribadi ya Ustaz ya. Mungkin banyak juga sekarang istilahnya lavender marriage Ustaz. Ini bagaimana sih Ustaz Islam memandang hal ini?
2: Ya, jadi ada memang tujuan-tujuan pernikahan ya. Jadi tujuan pernikahan itu yang pertama adalah menghindari perzinahan, ya. Kemudian mendapatkan keturunan. Kemudian menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah tujuan pernikahan itu. Jadi kalau orang hanya ingin mengembalikan nama baik atau itu bukan tujuan pernikahan ya. Bertujuan pernikahan. Bahkan nanti kalau misalnya pernikahan itu ada tujuan-tujuan yang tidak baik, itu malah nanti menjadi yang batal pernikahannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita lihat dulu niat dia itu seperti apa. Atau misalnya begini. Ada orang menikah niatnya untuk menularkan penyakit contohnya. Misalnya dia kena virus HIV. Ya, misalnya dia menikah tujuannya untuk menularkan penyakit itu. Nah, ini bisa batal pernikahannya. Ya, ketika dia sudah menikah, tiba-tiba dia tahu, maka batallah pernikahannya. Maksudnya contohnya gini misalnya. Dia punya penyakit tertentu lah misalnya, yang disembunyikan dia. Atau salah satu kasus yang disembunyikan dia. Agar dia menikah ini dapat, ada tujuan tertentu. Nah, ketika dia menikahi, tiba-tiba ketahuan niat tidak baik dia ini, maka dengan seketika pernikahan itu batal. Jadi tak perlu dia menalak. Jadi dia nggak bisa menuntut, saya belum menalak kamu, kamu masih istri saya, tidak bisa, ini sudah batal pernikahannya. Tanpa talak pun pernikahannya sudah batal. Kenapa? Karena ada niat yang tidak baik dalam pernikahan itu. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda masih bisa memberikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami atau juga melalui line telepon kami di 0611-616943. Ustaz, kita jawab dulu pertanyaan Ustaz ya.
6: Assalamualaikum.
7: Halo, Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa Bapak?
7: Dari Pak Kusno di Siburubiru.
6: Pak Kusno di Siburubiru?
7: Iya.
6: Baik, silakan Pak.
7: Iya, saya mau tanyakan dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
8: Waalaikumsalam.
7: Ini ada ini tentang pernikahan. Ada suatu pernikahan yang berhubungan dengan apa ini? Dia menikah hasil daripada usaha-usaha teman-temannya. Cuman walinya nggak ada, abangnya ada. Cuman abangnya itu cuma dihubungi via telepon. Apa sih pernikahannya sah atau nggak dibuat? Bagi yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak, bisa diperjelas Mbak? Tadi Mbak.
1: Sebenarnya pertanyaan sama Ustadz melalui sambungan telepon karena tidak ada walinya Ustadz. Walinya melalui sambungan telepon.
2: Tadi sudah saya jelaskan ketika tidak ada wali ya, dan wali itu juga tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang sangat darurat, maka cukup memberikan surat kuasa ya. Cukup memberikan surat kuasa, kemudian ketika dia pun menelpon, cukup dia berikan kuasa kepada petugas KUA itu. Saya serahkan anak saya kepada petugas untuk dinikahi. Cukup seperti itu ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i pernikahan memang harus satu majelis, dia tidak boleh terpisah. Ya, jadi syaratnya seperti itu aja. Berikan kuasa, surat kuasa ataupun bisa menelpon dia. Dikuatkan dengan telepon, sekarang sudah canggih kan, surat kuasa sudah bisa di PDF dikirim melalui WhatsApp kan, sudah bisa kan. Kemudian dikuatkan, aku serahkan anak saya kepada petugas untuk dinikahi ya, seperti itu. Jadi lebih kuat lagi dia, baru nanti petugas KUA itu namanya wali hakim. Wali hakim ini yang menikahkan anak tadi ya, jadi seperti itu prosesnya. Jadi wali hakimlah yang menikahkan anak tadi sebagai pengganti wali tadi yang tidak dapat hadir untuk melakukan pernikahan. Nah, jadi tapi ketika proses pernikahan tiba-tiba datang walinya, maka ya wali tadilah yang menikahkannya. Jadi seperti itu. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz, Ini Vika ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana Ustaz ketika ada seorang anak yang lahir di luar pernikahan, tapi ketika anak ini dewasa dan dia menikah, dia tetap menggunakan binti dari ayahnya Ustaz, tidak ibunya. Bagaimana Ustaz?
2: Iya. Nanti kita akan bahas sebenarnya. Nanti pembahasannya sebenarnya pembahasan di akhir depan ya. Ketiga ini nanti memang di mazhab empat mazhab ada sebagian mazhab mengatakan mereka anak ini akan menjadi binti mamanya ya. Jadi bukan binti bapaknya, binti mamanya ya. Jadi binnya misalnya mamanya namanya Bunga. Bunga nama mamanya Melati, Bunga binti Melati ya, seperti itu. Tapi nanti ada kajian yang lebih dalam lagi tentang ini. Insyaallah kita kaji nanti di Sabtu depan ya. Demikian. Allahu a'lam.
1: Baik Ustaz, jadi penasaran Ustaz ya. Jadi kalau begitu Ustaz, Fika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz.
2: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah sakral. Jadi jangan bermain-main dengan pernikahan ya. Jadi pernikahan itu adalah sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mempermainkan pernikahan, maka sesungguhnya dia mempermainkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, sekian kajian Mutiara Pagi kita hari ini bersama Ustadz Hendra Zulfran dengan topik pagi ini, pernikahan yang batal.

aktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya di pagi hari yang semoga cerah ini. Semoga ya, kita nggak tahu. Soalnya yang di atas lah yang berkuasa untuk menentukan apakah cerah atau enggak hari ini. Tapi semoga cerah Abang Kakak. Dan juga sekarang itu ternyata hari Sabtu ya. Jadi mungkin Abang Kakak kebanyakan ada yang libur hari ini, selamat menikmati hari libur. Tapi mungkin sebagian juga masih kerja, enggak apa-apa. Karena besok harusnya libur ya. Kecuali yang kerjanya pakai shift-shiftan kayak saya. Tapi apapun itu, yang jelas kita harus semangat karena ini masih pagi-pagi. Nah Bang Kakak, sekarang pukul 6 lebih 2, Maron akan menemani sampai nanti sekitar pukul setengah 1 atau mungkin jam 1 begitu ya. Dan kita sekarang ada di acara informasi Sumatera Utara. Jadi Maron akan berikan informasi seputar Sumatera Utara sambil juga kita putar lagu-lagu dari Sumatera Utara. Kita awali dengan sebuah lagu Batak dari Suryanto Siregar Bang Kakak berjudul BTW OTW. Ini tentang kebalikan di zaman sekarang ya, di mana yang muda suka sama yang tua suka sama yang muda. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Here we go.

Masih di Pro 4 Medan tentunya Bang Kakak, dan kita ke informasi pertama seputar Sumatera Utara. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan atau BPBD Kota Medan mendirikan 2 tenda pengungsi untuk korban bencana cuaca ekstrim yang sudah terjadi, yang bikin heboh ya, sampai di sosial media itu ada banyak sekali video tentang cuaca ekstrim yang malam-malam ada petir lah, ya kan, ada mati lampu lah gitu. Jadi katanya 2 tenda pengungsi itu didirikan di Kecamatan Medan Johor, dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPBD Medan yaitu Yunita. Dan pemerintah kota setempat mendirikan tenda berkapasitas 50 orang tersebut ya, diperuntukkan bagi korban bencana cuaca ekstrim. Tapi meskipun begitu ya, jumlah pengungsi ini sebenarnya belum dirinci ya Bang Kakak. Dan katanya Bu Yunita memastikan bahwa tenda darurat tersebut akan terus beroperasi secara optimal hingga situasi kembali kondusif dan juga membaik. Kenapa kok belum dirinci jumlahnya? Karena memang pengungsinya itu dinamis gitu katanya. Jadi hari ini ada yang menginap, besoknya kembali ke rumah, atau fasilitas tersebut itu walaupun begitu katanya tetap disiagakan sepenuhnya untuk menyambut masyarakat yang membutuhkan tempat singgah. Dan selain mendirikan tenda pengungsi, Yunita mengatakan bahwa pemerintah kota Medan juga mendirikan tenda posko yang lokasinya tidak jauh dari tenda pengungsian. Dan dalam peristiwa tersebut, Yunita mengatakan pemerintah kota Medan bersama dengan pemangku kebijakan terkait terus melakukan berbagai upaya penanganan gitu. Nah kalau misalnya kita lihat cuacanya, semoga cerah ini ya. Ya kalaupun mau ada hujan-hujan, gimana ya, kalau misalnya hujan malam-malam serem ya kan, kalau petir kayak hari itu gitu. Tapi kalau misalnya hujannya siang-siang juga kita jadi terhambat gitu, gak bisa kemana-mana. Jadi emang serba salah Bang Kakak. Ya memang yang sebaik-baiknya ya bersyukur-syukur aja lah kita ya, apapun yang terjadi gitu. Tapi ya sudah. Nanti kita akan ke informasi Sumatera Utara lainnya Bang Kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Karo, kali ini dari Siska Jorang berjudul Sayang Kelaku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum.

0: Oh nanti, lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Cantik manis dari Trisna Sinta Brukliat, sebuah lagu karo Bang Kakak. Dan kita lanjutkan lagi informasi seputar Sumatera Utara kita. Pemerintah Kabupaten Batubara memastikan langkah mitigasi bagi petani dan warga yang terdampak banjir di hilir Sungai Gambus Laut, menyusul pengalihan debit air dalam pembangunan bendung Sidalu-Dalu di Kecamatan Air Putih. Bupati Batubara yaitu Pak Baharudin Siagian menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tetap turun tangan meskipun pembangunan bendung Sidalu-Dalu itu berada di bawah kewenangan PSDA Provinsi Sumatera Utara. Dan Baharudin menyebut Pemkab akan memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan, dan langkah tersebut mencakup inventarisasi dampak, lalu juga ada bantuan bibit hingga pendampingan bagi petani. Dan di sisi lain, Pemkab Batubara terus berkomunikasi dengan PSDA Sumut dan juga UPT Bahbolon untuk mendorong percepatan pembangunan bendung Sidalu-Dalu secara permanen. Bendung itu maksudnya bendungan apa enggak kak ya? Bendung-bendung dari tadi ya kan? Disingkat ajanya itu. Dan menurut Baharudin, keberadaan bendungannya itu nanti memiliki manfaat strategis bagi sektor pertanian batubara, yang mana jika pembangunannya rampung, sistem irigasi atau pengairan itu diharapkan mampu mengairi sekitar 1.460 hektar lahan pertanian yang tersebar di 5 desa gitu. Jadi katanya nanti kalau misalnya udah siap, diharapkan dalam setahun itu bisa 2 kali panen gitu, dan tentunya itu akan mendongkrak hasil pertanian dari sana. Jadi mungkin di sana itu sekarang setahun cuma sekali gitu ya. Ya kalau salah infonya mohon maaf karena tidak disebutkan di sini, cuma karena disebutkannya bisa 2 tahun sekali kalau siap, ya bisa jadi sekarang cuma 1 tahun sekali gitu ya. Dan di Salang Buah juga kayak gitu, apa enggak, ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, tergantung pengairannya itu bagus atau enggak gitu ya. Dan sekarang dari lagu karo kita ke lagu Tapanuli Selatan dulu Bang Kakak. Sebuah lagu dari Wulan Siregar berjudul Balon-Balon Bide. Ini lagu tentang jalan-jalan ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

Ian Sauta featuring Eka Ritonga bangga kak dengan judul Emas Malaysia, dan itu tadi lagu dari Tapanuli Selatan ya. Masih kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara bangga kak. Bea Cukai Belawan menerima kunjungan delegasi dari Canada Border Services Agency atau CBSA dan juga Royal Canadian Mounted Police atau RCMP dalam rangka memperkuat kerjasama pengawasan lintas batas antara Indonesia dan juga Kanada. Kepala Kantor Bea Cukai Belawan yaitu Pak Agus Sujendro, mungkin Suhendro penyebutannya ya, cuma tulisannya Sujendro begitu. Dan beliau ini menyambut baik kunjungan tersebut dan juga menegaskan komitmen instansinya untuk terus menjalin sinergi dengan otoritas perbatasan negara sahabat. Dia menambahkan bahwa penanganan kejahatan lintas negara itu membutuhkan kolaborasi erat antar lembaga penegak hukum dari berbagai yurisdiksi mengingat pola kejahatan yang semakin melampaui batas wilayah. Liaison Officer dari CBSA untuk Indonesia yaitu Mark Fordy turut menyampaikan apresiasinya atas penerimaan yang diberikan Bea Cukai Belawan serta menekankan pentingnya keberlanjutan kerjasama ini ke depan. Selain itu, selain isu pengawasan juga, delegasi CBSA turut menawarkan peluang kerjasama pengembangan kapasitas atau capacity building di bidang manajemen perbatasan serta modernisasi dan juga dukungan teknis yang disambut positif oleh Bea Cukai Belawan. Jadi pertemuan ini salah satu langkah konkret dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada di sektor pengawasan kepabeanan. Pabeanan itu apa? Ya masalah bea-bea lah. Bea cukai, bea ini gitu. Sekaligus juga menegaskan peran KPP BCTMP Belawan sebagai mitra strategis otoritas perbatasan internasional dan dalam menjaga keamanan jalur perdagangan dan pelayaran di wilayah Sumatera Utara gitu. Jadi Belawan-Belawan ini kalau misalnya kita bilang mungkin perbatasan Medan untuk daerah perlautan lah kayak gitu ya. Jadi di situ kan banyak yang masuk-masuk lah. Entah yang betul masuk silakan, yang tak betul ya kita stop lah ya kan kalau bisa gitu. Jadi dengan kerjasama dengan Kanada ini diharapkan kita masih atau makin bisa mengawasi lagi ya bangga apa yang masuk ke kota Medan kita ini. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Simalungun abang kakak, kali ini dari Roy Purba berjudul Opung Gaul. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sebuah lagu Simalungun dari John Eliaman Saragi berjudul Rimbang Po, dan lagu tadi mengajarkan kita untuk tidak melupakan bahasa daerah, Bang Kakak ya. Kita ke informasi Sumatera Utara terakhir untuk di sesi ini ya, Bang Kakak. Forum Wartawan Pemprov Sumatera Utara atau FWP Sumut akan menggelar turnamen domino yang memperebutkan Piala Kadispora dan juga Kadis Kominfo Sumut dalam merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ketua panitia yaitu Husni Lubis mengatakan bahwa turnamen domino ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara, di kantinnya ya, bukan di dalam kantornya, di kantin kantor Gubernur Sumatera Utara seharian penuh pada hari ini, Sabtu 22 Agustus. Jadi mulai pagi sampai mungkin sore nanti ya, itu bakal ada pertandingan domino di sana, Bang Kakak. Katanya ada sebanyak 40 wartawan telah mendaftar sekaligus menjadi peserta yang merupakan anggota FWP Sumut dan akan tampil secara berpasangan begitu. Tapi 40 itu sejak berita diturunkan ya, bisa aja lebih daripada itu nanti jumlah peserta yang sudah mendaftar. Panitia telah menyepakati turnamen domino ini menggunakan sistem Swiss dengan 5 babak yang bertujuan menjalin silaturahmi sesama dengan wartawan berpos liputan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalau misalnya sistem domino ini, Marlon kurang tahu ya sistem Swiss gimana, apakah kemudian ada sistem Austria. Soalnya nggak pernah juga main domino, jadi kurang paham gitu. Nah, tentunya lomba ini akan ada hadiah untuk para pemenang, Abang Kakak, yaitu berupa uang pembinaan. Juara satunya 1.500.000, juara duanya 1.000.000, juara tiganya 750.000, juara harapan 1 500.000, harapan 2 300.000, harapan 3 200.000 gitu. Jadi kalau misalnya Bang Kakak suka domino dan pengen lihat ya silakan. Kalau soal daftarnya enggak tahu ya, apakah kalau misalnya bukan wartawan boleh daftar? Di sini tidak disebutkan. Tapi kalau pengen nengok-nengok aja silakanlah datang ke kantin kantor Gubernur Sumatera Utara. Dan sampai di sini dulu Bang Kakak informasi Sumatera Utara untuk hari ini. Nanti jam 7 kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.